dinikmatin aja deh buat yang mau sekolah, kuliah. Kuliah juga katanya libur ya beberapa teman aku yang informasi dari teman-teman aja ada yang lagi libur sekarang gitu. Oke, baiklah deh, pokoknya dienakin aja semuanya yang mau beraktivitas atau mau olahraga ringan boleh banget. Ya udah, tetap di sini aja ya di Prude FM, teman terbaik kamu.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting, pakaian ganti minimal untuk 3 hari, makanan dan minuman yang bisa tahan lama, obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat nggak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits. Tunggu, mau lewat mana kamu?
1: Belok sini lah kita, kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO, lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew, capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya, belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: Terbaik kamu, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman Perdo masih di Perdo RRI Surabaya. Tadi juga Cia sudah sempat spill sedikit tentang satelit Palapa ya. Dan emang diluncurin 9 Juli tahun 1976 di Cape Canaveral, Amerika Serikat. Dan satelit ini jadi apa ya, tonggak penting dalam perkembangan teknologi communication di Indonesia. Dengan jangkauan yang luas, satelit Palapa memungkinkan komunikasi antar daerah di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya terhambat sama kondisi geografis, karena ya kita apa namanya, negaranya kepulauan, lebar banget, gede banget, gitu-gitulah. Gunung, bukit, rawa, semuanya ada gitu kan. Dan nama Palapa ini yang udah dapat sejarah, salah, yang udah dapat pelajaran sejarah, ya pasti udah tahu ya. Palapa diambil dari sumpah Palapa yang diikrarin sama Mahapati Gajah Mada. Dan sumpah ini mencerminkan tekad untuk nyatuin Nusantara ya, yang sejalan dengan fungsi satelit sebagai pemersatu komunikasi nasional. Dan meski udah berhasil diluncurin, proses operasional satelit gak serta-merta berjalan mulus. Dibutuhin waktu sekitar 5 hari agar satelit bisa mencapai posisi orbit yang tepat di luar angkasa. Dan setelah berada di posisi ideal, pengendalian satelit dilakukan lewat stasiun bumi di Cibinong, Jawa Barat. Ternyata begitu, temen bro dua. Ini penting banget deh satelit kalau misalnya untuk telekomunikasi ya terutamanya. Dan sekarang sih berkembang banget untuk macam-macam gitu ya, teman produk, karena perkembangan teknologi juga. Oke. Yaudah, nanti aja balik lagi dengan apa ya, halu juga. Jangan lupa Don't Let Me Down bisa kamu pilih, terus Cucu sama Stay Young Stay Punk dari Five State Drive. Ya pasti bisa di vote di mana, di @produdari_sby juga boleh. Di mana lagi ya? Di 0819 juga. Silahkan.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Oke, udah menit ke 48 lewat dari jam 7 untuk perolehan sementara sama rata. Masih apapun bisa terjadi ya untuk kalau hanya satu lagu. Dan aja juga udah spill buat topik kita pagi hari ini sih guys. Yang penasaran langsung aja cus di @prodo_rrsb. Ya, tapi juga nge-link ke WhatsApp kok. Jadi bisa gabungan lewat WhatsApp juga. Abis ini halunya siapa? So mysterious, so mysterious. Tapi emang misterius sih. Ya udah, ngevote sekarang juga ya. Masih aja tungguin, masih ada waktu sampai dari jam 8 pagi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Oke, udah di jam 8 ya. Teman Pro 2 itu artinya Ica akan memutarkan Halo Hanya Satu Lagu. Dan kali ini yang paling banyak votingannya adalah kita dengerin bareng-bareng yuk. Stay Young, Stay Punk by Five State Drive. Spesial buat kamu hanya di Halo Hanya Satu Lagu.
3: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Oke, teman berdua, cocokin selamat pagi aja buat yang baru aja melek, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, dienakin aja ya teman berdua. Yaudah, pagi hari ini topiknya aja nggak tahu, tiba-tiba terinspirasi dari ada tadi yang lewat gitu aja deh. Yang pasti kira-kira kalau misalnya kamu jadi anak itu paling enak tuh jadi anak sulung, tengah, bungsu, atau anak tunggal, atau anak banyak. Maksudnya anak yang banyak saudaranya gitu. Enaknya apa sih teman berdua? Kalau saya sih jujur cuman berdua doang saudaranya sama kakak gitu kan. Dan aku yang bungsu. Enak-enak aja sih jadi bungsu. Gak tahu kalau teman berdua kira-kira enakan yang mana? Langsung gabungan sekarang juga ya, ditungguin.
1: Musik asik ya cuma di sini di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga

jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Masih di Pro 2 FMRR Surabaya, teman Pro 2. Cie pengen nyapa selamat pagi buat Sania. Katanya sih Sania bagusan jadi anak bungsu, apa-apa ngadunya ke kakak. Oke, ada Puri sebentar. Sebentar kok geser. Puri, anak bungsu karena kata orang-orang sih paling disayang. Apakah seperti itu? Nggak tahu juga. Kruzai katanya jadi anak sulung. Oke. Ergeta katanya apa ini? Enak-enak bungsu kayaknya. Anak sulung jadi harapan orang tua. Jadi kayak beban gitu ya jadi anak sulung. Yes, yes, yes, yes. Satu lagi deh. Sebelum kita lagu lagi, ada Donix Me. Katanya sih enak jadi... Enak jadi anak tengah, gak ada beban katanya. Oh baiklah, baiklah, baiklah. Macam-macam ya. Yaudah, masih aja tungguin kalau misalnya mau ikutan topik kita hari ini. Enakan tuh jadi anak apa sih? Anak apa? Maksudnya anak bener, iya. Maksudnya anak di posisi yang mana gitu. Sulung, bungsu, tengah, atau anak tunggal, atau anak yang banyak saudaranya. Bebas ya, langsung ikutan gabungan sambil dikasih alasan kira-kira kenapa. Di 0819 atau di question box yang udah aja bikin ya. Di mana lagi kalau bukan di @pro2rrsby.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pro2 dari Surabaya, teman Pro2 kali ini ada Nazura yang bilang kalau aku sih enak sulung katanya. Bisa nyuruh-nyuruh gitu. Nyuruh siapa nih gitu kan. Terus juga thank you ya Nazura. Ada Kami Kaila katanya oh jadi anak tengah. Enak aja. Enak aja, enaknya gimana? Mungkin di bisa nyuruh-nyuruh adik tapi juga bisa minta tolong ke kakak gitu. Jadi dua privilege gitu kan. Mungkin ya Kamila. Kami Kaila. Oke, baiklah. Terus satu lagi deh. Ada Tikayu. Kalau Tikayu dia suka jadi anak yang saudaranya banyak. Oke, mungkin ramai kali ya karena ramai. Oh, baiklah. Tapi juga ada kok temen aku yang enjoy aja dia jadi apa namanya? Anak tunggal. Jadi semua itu sudut pandang aja sih teman Pro2. Ya udah, thank you banget buat yang udah ikutan gabungan ya, guys. Abis ini bakalan ada ngopak ya. Jadi tetap di sini aja barengan sama Cici Yanti.

Kesehatan Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

yang namanya ketagihan atau kecanduan itu gak ada bagusnya ya. Tapi kalau kecanduan berbuat hal baik boleh lah. Tapi terlalu juga, apapun kalau misalnya keterlaluan juga agak-agak ada sedikit lah kurang pasnya gitu lah ya. Nah apalagi yang jelek-jelek. Nah ini kalau kecanduan judol terus gara-gara game, ini apa ya, implikasinya kemana-mana loh ternyata. Jadi ada keterangan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini menilai maraknya kasus judol pada anak-anak itu karena dipicu lemahnya literasi digital sampai akses permainan daring yang gak kekontrol. Jadi pemerintah pun mulai menyoroti game online sebagai salah satu pintu masuk anak-anak terpapar praktik perjudian digital, teman Pro 2. Jangan salah, ini ada korelasinya gitu. Kalau misalnya beranggapan, ha judol, enggak, kalau misalnya mau main game, game aja gitu kan, gak ada hubungannya, gak ada urusannya. No, no, no ya. Jadi banyak anak yang awalnya gak sadar udah masuk ke ekosistem judi digital karena berawal dari aktivitas bermain game biasa. Dan memang sebagian anak yang kepapar ini memang karena nggak tahu atau nggak sadar gitu, dan mereka mungkin awalnya cuman ya main game selayaknya main game biasa, terus ya kesasar, bisa jadi sampai tersesat ke judi online gitu, teman Pro 2. Oke, korelasinya apalagi abis ini ya, kita dengerin Meska dulu with Telah Cemburu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Periode FM, RRI Surabaya. Jadi masih ngobrolin soal perjudolan korelasinya sama game ya. Karena memang ya awalnya cuma main game, tapi ya kemudian get lost di judul gitu. Dan Medi Grassman menilai perkembangan teknologi digital yang terlalu cepat ini gak diimbangi sama kemampuan pengawasan dari lingkungan sekitar ya, terutama anak-anak, lingkungan sekitar anak-anak. Akibatnya orang digital jadi celah masuk praktik judol kepada anak-anak usia sekolah. Orang anggapnya ya udah deh, cuman sekedar nge-game gitu. Padahal more than that, gak cuman itu doang gitu. Jadi implikasinya banyak gitu. Selain faktor ketidaktahuan, disoroti juga pengaruh lingkungan sosial yang bikin anak lebih mudah terjerumus dalam praktik perjudian online alias daring. Dan memang ada yang terpengaruh lingkungan atau kondisi tertentu sehingga akhirnya terjerumus dalam judol. Dan ngelihat kondisi itu, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah mulai memasukkan materi bahaya judol di MPLS, di masa-masa pengenalan lingkungan sekolah atau masa-masa ospek gitulah ya. Dan langkah itu dilakukan agar siswa-siswi tuh memahami resiko judi digital sejak dini. Karena banyak resikonya guys, bukan tanpa resiko gitu. Apalagi ini judol ya, kadang bikin sumpek gitu kan. Yaudah, gak usah kemana-mana, kita dengerin Chainsmoker dulu, All the Time. Masih barengan sama Cadi Ngopak.

0: tipe 2, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.
1: Kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Masih di Pro 2 RRI Surabaya ya. Ini memang kalau ngomongin soal perang itu gak cuman perang fisik dengan peluru dan lain sebagainya. Tapi pemerintah barengan sama kementerian juga, pihak kepolisian juga udah menandatangani kesepakatan soal pengawasan penggunaan teknologi digital, termasuk pembatasan media sosial ya buat anak di bawah usia 16 tahun. Dan Pak Mendikdasmen negesin kalau persoalan judi online ini sekarang ini gak bisa dianggap sepele ya, karena udah menyasar anak-anak sekolah termasuk, dan jadi ancaman serius buat masa depan generasi muda. Dan judi online sekarang sudah jadi masalah yang serius banget, jadi gak boleh disepelein atau dianggap remeh gitu ya teman Pro 2. Dan Kemendikdasmen pun ngedorong penguatan 4 ekosistem pendidikan, yaitu sekolah, rumah, masyarakat, dan media, agar pengawasan terhadap aktivitas digital anak gak berjalan sendiri-sendiri. Dan menurutnya, tanpa keterlibatan semua pihak, anak-anak akan semakin rentan terpapar judi online yang kini menyusup melalui berbagai platform digital sehari-hari ya. Jadi jangan dilupain, di sekolah iya, di rumah iya, di lingkungan masyarakat iya, di media juga iya. Jadi beberapa lapis gitu, gak bisa kalau misalnya di sekolah doang yang diketatin, di rumah sementara di rumah agak-agak longgar gitu gak bisa. Atau sebaliknya, di rumah ketat, di sekolah longgar, di daerah lingkungan sekitar masyarakat ketat, media sosialnya longgar. Ini harus semua ikut ambil bagian. Cielah, yaudah, semoga sih gak banyak ya, maksudnya ya bisa terhindar yang namanya

judul per judulan gitu kan ya teman Pro 2. Oke, okay. Di studionya Pro 2 FM udah menit 54 ya, udah mau jam 10. Itu artinya bakalan ada santai siang. Suaraku kenapa? Santai siang lah pokoknya ya. Kita abis ini seru-seruan bareng, tapi nggak sama Echa, seru-seruan dengerin lagu-lagu enak deh pokoknya. Ya udah Echa signing off the air, semoga Echa bisa menghibur kamu semuanya ya teman Pro 2. Have a nice day.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya info Pro 2.

Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Kota Surabaya didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan juga pelaksanaan APBD 2025, dan dorongan itu muncul setelah besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA mencapai 516.896 miliar. Dinilai menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan besarnya SILPA perlu menjadi perhatian karena terjadi di saat pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pinjaman.

0: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menghadapkan musim 2026-2027 dengan mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Ajang tersebut dinilai masih menjadi momentum penting untuk membangun kekompakan tim sebelum bergulirnya Liga Super. Direktur Persebaya Chandra Wahyudi mengatakan baju lijo terhubung dan sekaligus tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, Perut FC Thailand, dan juga PSMS Medan. Persebaya dijadwalkan menghadapi Persija pada tanggal 26 Juli, PSMS Medan tanggal 29 Juli, dan Perut FC pada tanggal 1 Agustus 2026. Teman Perdua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengungkapkan dengan adanya tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat atau KUR Mikro pada PT BNI Cabang Jember, modus kejahatan yang berlangsung sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2023 diperkirakan telah merugikan keuangan negara mencapai 41,48 miliar. Dalam kasus ini, Kejaksaan menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari MFH selaku mantan pimpinan cabang BNI Jember, kemudian AM sebagai agen penagihan dari CV Jawara Tani dan sekaligus ITS selaku agen penagihan dari CV Idris Afnanjaya. Ketiganya saat ini sudah ditahan di rutan kelas 1 Surabaya pada Kejati, Jawa Timur. Demikian info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

FM. 95.2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, welcome back di Pro 2 FM RRI Surabaya. Kali ini aja bakal temenin semuanya, kamu semuanya maksudnya di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara sampai dengan jam 12 siang nanti. So keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi. Kamu nonton apa sih? Ini loh, suka banget ngerosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu, tapi yang di-roasting kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah, karena sebelum roasting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya, harusnya sih. Kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah?

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Are Surabaya Garo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2.

istilah bodoh nekat itu meledak di akhir tahun 80-an. Pas puluhan ribu warga Surabaya ini nekat menginvasi Jakarta demi Persebaya. Fix, ini jadi awal mula tren away days massal di tanah air. Gak lama setelah itu, lahirlah Bonita alias bonek wanita di era 90-an. Kehadiran Bonita ini benar-benar merubah vibe stadion jadi ramah gender, estetik, dan juga penuh kekeluargaan. Jadi, kombinasi bonek dan Bonita itu bukti kalau model nekat ini bisa berubah jadi loyalitas yang super positif dan juga kreatif. Salam satu nyali, Wan.

Oke teman berdua, anjir muterin dulu lagu-lagu yang udah di request bareng sama kamu ya. Di Produa Hitlist, lagu Indonesia, lagu mancanegara. Kali ini ada dari Kak Ilham yang katanya mau dengerin lagunya Digital yang ini featuring bareng sama Hindia, Masih Ada Cahaya. Barengan sama Kak Ana nih, katanya juga pengen dengerin lagunya Digital featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Kalau itu langsung diputerin aja karena udah aja masukin di playlist ya. Buat semuanya aja, mudah-mudahan makin bagus aja moodnya setelah jalan puter lagu favoritnya. This is song for you, enjoy.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: saatnya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
1: Oke teman Pro2, kita lanjut lagi geser di WhatsApp. Beberapa dari teman Pro2 pada nge-request juga lagunya Sabrina Carpenter ya, yang berjudul Man Child. Kalau di Instagram ada Kanela juga yang katanya mau denger lagunya Sabrina Carpenter yang berjudul Man Child. Ada Keserine juga yang di siang hari ini di Pro2 Hitlist mau dengerin lagunya Sabrina, betul, Sabrina Carpenter yang berjudul Man Child juga. Di WhatsApp ini juga ada dari Kaleo yang katanya juga baru kesalahan Sabrina Carpenter yang berjudul Man Child. Baiklah, karena dari kamu semuanya pada ngepilih lagunya Sabrina Carpenter yang berjudul Man Child, banyak dari kamu pengen dengerin itu, langsung jangan putar di Pro2 Hitlist.

0: ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

Alright teman-teman, kita lanjut lagi buat puterin lagu favorit kamu ya. Kali ini ada Kak Ricky dan juga Kak Sheila 01 yang katanya barengan mau dengerin lagunya Malik and the Essential yang berjudul Aduh. Baiklah, udah masuk di playlist nih ya. Karena masih ada waktu juga sampai dengan jam 12, jadi ya baru aja kamu masih bisa buat bisa request lagu favorit kamu. Jadi buruan aja gabungan di WhatsApp juga bisa di 0819089952 atau di Instagram juga bisa di @produer_sbyl. Langsung aja jangan puterin ya, Malik and the Essential dengan Aduh, spesial buat semuanya.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh. Are Surabaya karo Pro 2.

Oke teman Prudan, ini bentar lagi di jam 12 Kenjen bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama narasumber spesial atau keren di media kreatif bareng sama siapa yang udah pantau Instagram baru sudah tahu ya. Ada siapa yang nantinya bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Anjan. Jadi kamu nanti bisa ikut tanya-tanya juga di media kreatif. Kamu bisa drop di WhatsApp atau Instagram atau di live chat aplikasi RRI Digital gitu teman Prudan. Oke, jangan kemana-mana, dan langsung Kenjen bakal puterin satu lagu yang udah di request barengan sama kakak Raivan yang katanya mau dengerin lagunya Zain yang berjudul Side Effect. Oke, udah masuk di playlist, tinggal puterin aja. Kalau gitu, this is some for you and enjoy your music.

0: Kreatif di Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi bareng sama Jen di Muda Kreatif. Kali ini santai siang, masih nemenin kamu. Seperti yang udah Jen spill tadi ya, jam 12 siang Jen bakal ngobrol-ngobrol, bakal sharing-sharing bersama dengan narasumber keren yang akan berbagi inspiratif dan juga mungkin bisa jadi motivasi gitu ya buat anak-anak muda di luar sana yang ingin memulai sebuah usaha. Teman Pro 2 yang udah pantau Instagram harusnya udah tahu ya ada siapa di Muda Kreatif saat ini yang sudah hadir, tapi mau langsung sapa aja deh, barangkali ada yang baru aja gabungan gitu ya, belum sempat lihat di Instagram. Ada Kak Intan Fahidha.
2: Hai.
1: Selamat siang, halo.
2: Siang, Kak.
1: Ini bener ya sebutannya tadi, Jan?
2: Bener-bener, okay. Intan Fahidha.
1: Bagus banget namanya. Kayak berkilau-kilau gitu, ternyata kukira cahaya, ternyata Kak Intan.
2: Aduh, karena diamond kali ya, Kak ya.
1: Bener banget. Nah, ini sesuai sama usaha yang lagi digarap atau di
2: tekuni ya Kak ya,
1: gitu ya, sama Kak Intan, yaitu Diamond Cake. Wow, namanya kayaknya mencerminkan nama kakaknya juga nih.
2: Bener, memang diambilnya dari nama aku sih kebetulan.
1: Ternyata betul sekali teman Pradua ya. Kabarnya gimana Kak Intan?
2: Baik-baik, alhamdulillah Kak.
1: Jadi perjalanan dari mana nih?
2: Aku kebetulan dari Surabaya Utara di Kenjeran sih, tempat sekalian rumah produksi aku di sana gitu.
1: Oke, jadi dapurnya juga di situ ya.
2: Bener.
1: Nah, Kenjeran tuh salah satu tempat favorit Jen juga kalau nyore biasanya.
2: Aduh, di mananya tuh Kak?
1: Ya di pesisir-pesisir Suramadu itu.
2: Aduh.
1: Kalau sore kan cakep.
2: Enak ya Kak ya, sepoi-sepoi juga ya.
1: Sepoi-sepoi sambil mam telur gulung. Jadi favorit anak-anak muda di situ ya. Oke deh, panggilannya siapa nih berarti? Kak Intan?
2: Intan.
1: Kak Intan, baiklah. Owner Diamond Cake. Ini bener. Jam-jam segini jadi kebayang gitu ya betapa lezatnya. Udah perut keroncongan kayak gini, udah ngebayangin kue yang enak kayak gitu-gitu lah. Jam-jam rawan emang ya. Kalau ngomongin soal usahanya Kak Intan, ini berarti pertama kali dibuat tahun berapa nih awal mulanya nih berarti?
2: Sebenarnya aku tuh dari 2021 Kak. Jadi semenjak papaku gak ada, almarhum di 2021 beliau wafat. Terus kemudian langsung jualan Korean Bento Cake. Jadi kayak Korean Bento Cake yang kecil-kecil itu.
1: Ya yeah, oke.
2: Jadi sistem ordernya tuh custom.
1: Baik.
2: Nah tapi gak jarang juga kita ready-in cake yang memang sudah ready, jadi semisal ada orang yang pesan mau dadakan juga bisa gitu. Okay. Setelah itu kayaknya masih SMP kelas 3 sih Kak. SMP kelas 3.
1: SM itu kaitan masih SMA.
2: Ini waktu yang 2021 itu SMP kelas 3.
1: Oh, kakaknya.
2: Iya. Okay. Terus habis itu pas masuk SMK 8 di Tata Boga.
1: Oke. Okay.
2: Itu ditekunin Korean Bento Cake itu ternyata lumayan rame.
1: Oke.
2: Ternyata habis itu karena di jurusan Tata Boga ini lumayan riweh dan aku memang sukanya di patisserie.
1: Oke.
2: Jadi memang aku ambil spesialis di pastry-nya. Gitu. Setelah itu langsung magang di Hotel JW Marriott. 6 bulan. Setelah itu Kelulusan selang 2 minggu langsung ke Korika Pastries. Habis itu ke Black Owl bagian pastry-nya juga.
1: Okay.
2: Nah, karena setelah di Black Owl ini sudah selesai masa kontraknya, langsung ke jualan mochi gitu.
1: Oh, sempat ganti-ganti berarti ya?
2: Bener.
1: Tapi 2021 itu awal mulanya ya, maksudnya terjun di dunia entrepreneur F&B ya.
2: Bener.
1: Masih SMP kelas?
2: Iya, SMP kelas 3.
1: Kelas 3. 2021 nyen sama sih SMP kelas 3. Sepantaran banget ya. Kelihatan gak sih mukanya nih teman Pro 2? Berarti SMP udah berani buat usaha sendiri.
2: Benar-benar Kak.
1: Waktu itu kepikiran mau usaha sendiri karena apa waktu itu? Apakah ya
2: iseng-iseng aja atau? Karena sumber uangnya udah hilang kali ya.
1: Terus pasti SMP kan maunya fokus sekolah dulu gitu. Maksudnya kepikiran buat mau cari uang sendiri deh gitu.
2: Sayangnya karena memang aku ini banyak maunya kak. Nah aku tuh muternya dengan cara aku usaha sendiri. Jadi memang nggak mau minta orang tua gitu sih.
1: Mandiri banget ya SMP-nya malah masih jadi beban.
2: Aduh.
1: Minta duit mau ke warnet ya. Tapi kak Intan udah bisa cari uang sendiri. Jualan lagi, entrepreneur lagi ya kan. Gak ikut orang gitu loh maksudnya. Tapi tadi sempat waktu lulus SMP masuk ke SMK jurusan Tata Boga. Tapi linear ya sekarang sama jurusannya ya.
2: Iya benar.
1: Sebelum masuk ke Tata Boga aja udah terjun di apa perdapuran kayak gitu.
2: Bener-bener kak. Jadi memang babat alasnya memang di kitchen pastry itu sih gitu.
1: Oke, berarti ini lebih spesifik ke kue ya berarti ya.
2: Bener.
1: Kalau semisal dari awal sampai sekarang deh pernah kayak nyoba di luar bikin kue gitu, kayak misal asin-asinan gitu, nasi kayak atau apa gitu.
2: Jadi sebenarnya kalau di main course-nya enggak sih kak.
1: Oh enggak.
2: Karena gini, mamaku itu memang basicnya di makanan berat.
1: Oh.
2: Nah. Jadi memang aku pengen beda dari mamaku lewat pastry itu tadi.
1: Oke,
2: jadi mamaku ada kafe sendiri sih kebetulan.
1: Berarti ini mamanya dijadiin kompetitor ya berarti.
2: Iya bener dia kayaknya ya.
1: Tapi bisa jadi motivasi loh. Ini siapa nih yang bakal berhasil dulu nih.
2: Bener. Saingnya sama mama sendiri boleh lah ya.
1: Soalnya saingannya bagus ya gak apa-apa gitu ya. Profesionalitas berarti. Oke terus abis gitu.
2: Nah kebetulan mamaku di 2016 atau 2013 sempat buka kafe di Kaza, Kapas Kerampung.
1: Kapas Kerampung,
2: Pas papa gak ada juga langsung diberhentiin. Karena di situ pertama mungkin terhalang dari biaya sewanya yang gak nututi.
1: Baik.
2: Apalagi di situ kan waktu covid ya.
1: Oke, benar.
2: Nah pas covid itu memang gak nututi omset sama biaya sewanya. Akhirnya langsung di stop. Kayaknya baru, berarti selang berapa tahun itu? Soalnya baru bulan ini kebetulan kafeku buka di Tunjungan. Itu memang mamaku sendiri yang pegang.
1: Oh, berarti gitu. Bukan terusin yang di Kapas Kerampung bukan ya?
2: Bukan, ini beda lagi dengan brand yang sama gitu.
1: Iya, sama. Foundernya sama apa beda nih berarti?
2: Sama sih, mamaku sendiri iya.
1: Sama tahu apa buka kafenya jejeran gitu.
2: Enggak.
1: Benar-benar kompetitor sekali ya. Oke, berarti dari SMP udah mulai bikin usaha tapi waktu itu kayak gimana metodenya, kayak pre-order dulu kah waktu itu atau dibawa ke sekolah gitu? Biasa kan anak sekolah dulu kan udah bawa dari rumah gitu, terus dibawa ke sekolah dijual ke kantin kayak gitu atau kayak gimana?
2: Kan sekarang anak Gen Z itu rata-rata waktu itu udah pada main medsos.
1: Oke.
2: Waktu itu sempat main TikTok, terus habis itu langsung promosiin di komen orang.
1: Promosiin di komen orang.
2: Iya, benar.
1: Dari medianya di TikTok ya.
2: Iya. Okay. Jadi di situ sebenarnya kan dari SMP itu memang udah benar-benar enggak ada basic sama sekali untuk custom cake. Tapi langsung aja nekat. Kok ya untungnya walaupun menurutku itu cake jelek banget ada yang order. Tapi kok ya kakaknya itu mau, "Iya, Kak, enggak apa-apa." Kirim aja nanti aku bayar. Loh kak ini gak ada revisi lagi. Soalnya ini menurutku jelek. Gak apa-apa kak, itu sudah bagus banget. Oke ACC langsung dikirim gitu. Itu awal mula nekatnya. Itu aja kak, sampai mamaku bilang kayak, "Iku beneran tadi dol. Iku lo welek nemen dekorane." Ya Allah. Aku ya udahlah. Aduh, udah ada ACC.
1: Gak tahu seni ya mama.
2: Bener. Itu seni kali kak ya. Seninya jelek ya.
1: Berarti awal mulanya aja maksudnya mentalnya udah bagus gitu loh. Udah mau berani jual apapun hasil karyanya tapi tuh punya sendiri, kayak bangga banget gak sih?
2: Alhamdulillah sih kak.
1: Oke, berarti awal mula dulu namanya belum Diamond Cake ya?
2: Memang dari dulu Diamond Cake sih.
1: Oh dari awal udah Diamond Cake.
2: Jadi aku walaupun jualan mochi tetap gak ngerubah brandnya itu tadi. Jadi tetap Diamond Cake gitu.
1: Oke, ini berarti cake-nya itu modelnya kayak gimana sih? Kayak kue-kue ulang tahun gitu atau?
2: Iya benar kak, gitu jadi ya, dia basic sponge cake yang pakai filling strawberry jam, blueberry jam. Terus di base sama buttercream. Di dekor, dari situ di dekor. Biasanya sih kalau misal ada orang pesen dadakan, abis itu langsung tinggal ngasih warnanya aja sih si buttercreamnya.
1: Oke,
2: gitu sih kalau aku.
1: By request juga bisa berarti.
2: Bisa.
1: Ada gak yang minta aneh-aneh gitu?
2: Kebetulan ada sih kak. Nah ini kelemahan jualan cakeku.
1: Kak mau minta digambar bagian Surabaya Utara dong, bagian Suramadu gitu misal.
2: Itu
1: misal.
2: Kayaknya nggak bisa digambarin ya kak ya, berantakan banget kalau Surabaya Utara.
1: Itu kan seninya Surabaya Utara tuh itu no. Nyaman banget, rame, padet gitu.
2: Bener.
1: Kalau sore bagus teman Pro 2 ya, Jen sering motret di situ soalnya, cakep banget. Oke, okay, terus abis gitu by request bisa.
2: Bisa.
1: Waktu pertama kali juga langsung nerima request gak? Atau sesuai apa namanya yang bestseller ini biasanya?
2: Simple design sih kak. Jadi kalau misalnya yang gambar-gambar tetap aku tolak karena aku nggak bisa gambar. Okay. Kok ya untungnya waktu itu juga ada salah satu customer yang dia itu custom cake yang ugly cake. Kakak kalau tahu ugly cake, dia memang cake custom cake-nya itu yang memang didesain cake jelek. Terus karena aku bilang, kak maaf ya, walaupun ugly cake aku gak mau terima karena takut nanti udah jelek cake-nya, makin jelek. Gak apa-apa kak, ini memang didesain cake untuk cake yang jelek. Jadi kakak gambar aja sejelek mungkin. Oke, ya udah.
1: Biasa orang kalau minta request, minta gambar yang bagus, biar cantik, biar difoto, biar instagramable banget.
2: Bener
1: gitu. Yang ini agak jujur janggal.
2: Iya, jujur janggal.
1: Tapi keren lah, waktu itu langsung ada yang beli ya. Itu hari pertama atau kayak gimana berarti?
2: Itu selang aku komen kayaknya selang 3 hari kayaknya langsung order dan ACC. Walaupun ya desainnya ya kurang meyakinkan ya.
1: Berarti waktu bikin pertama sendirian bikinnya kayaknya.
2: Sendiri.
1: Pure sendirian.
2: Karena satu keluarga memang enggak ada basic cake dan aku kala itu sangat amat nekat.
1: Atau
2: gitu.
1: Mungkin biasanya waktu masa-masa pandemi gitu ya, lagi jam-jam kosong bisa kan kita kayak apa namanya coba-coba hal baru kayak gitu-gitu. Enggak juga.
2: Memang enggak sih kak aja, ya, iya jadi waktu itu dari trial and error langsung caw bikin gitu.
1: Oke, tapi enggak ada ini apa namanya kritik yang jelek itu enggak ada.
2: Sejauh ini enggak sih kak, aman-aman aja ya walaupun dekorannya yang kayak gitu.
1: Dulu berarti jualan kue itu bentuknya yang satu kayak kue ulang tahun yang bulat gitu ya. Atau ada kayak bentukan lain-lain juga, kayak ada yang tingkat-tingkat gitu kan, yang gede, ada terus ada yang kecil, terus abis itu kuenya ada yang model kayak pancake atau apa, atau cuman satu model aja.
2: Jadi itu juga bisa menyesuaikan dari customer-nya kak. Kadang aku tuh memang ngasih price list yang di situ tuh jadi satu dari diameter 10, diameter 16, 18 dan seterusnya. Biasanya kalau misal tapi memang ini ya kak ya, memang basic cake-nya tuh bulat semua, jadi aku terimanya yang bulat.
1: Oke. Jadi kalau jajar genjang itu enggak bisa.
2: Aduh, ya? Susah ya dekornya ya, Bun.
1: Trapesium itu enggak bisa berarti ya.
2: Iya, gitu. Belum bisa.
1: Oke.
2: Terus setelah itu semisal customer-nya mau yang dua tier, itu yang kayak tingkat gitu, itu tetap bisa. Jadi bisa. Memang harus custom design. Okay. Jadi aku tetap mengikuti dari customer-nya juga sih gitu.
1: Oke, berarti waktu itu mentok sampai 2 tingkat ya? 12 gitu belum bisa?
2: Gak bisa.
1: Itu berlebihan ya?
2: Bener
1: itu
2: ya.
1: Yang normal-normal aja guys. Akhirnya waktu itu namanya udah Diamond Cake dan sampai sekarang. Berarti sekarang ini udah ada outlet atau kayak gimana berarti? Atau tetap di rumah aja dapurnya dan outletnya juga di rumah atau kayak gimana?
2: Aku untuk outletnya di Jalan Tunjungan kak.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Untuk ya, tempat produknya sendiri, tempat produksinya sendiri di rumah itu dia adalah kayak mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga daerah situ.
1: Oke.
2: Nah,
1: untuk lapangan pekerjaan ya berarti ya.
2: Alhamdulillahnya iya ya kak ya. Jadi memang dirancang seperti itu biar ibu-ibu yang kayak kayaknya nganggur di rumah bisa lah join ke aku gitu.
1: Cocok banget tuh dunianya ibu-ibu banget tuh bikin-bikin kue ya. Oke, okay. Terus abis gitu udah buka outlet, berarti cuma satu aja atau udah ada cabang gitu?
2: Kebetulan aku saat ini baru ada satu kak. Di Tunjungan itu, tepatnya di seberangnya Hotel Majapahit. Kalau kakak tahu seberangnya Hotel Majapahit itu ada di arah ke Pasar Tunjungan.
1: Oke, oke, tahu-tahu.
2: Kalau dari parkir BPN itu kakak tinggal lurus aja arah Pasar Tunjungan. Jadi dia di sebelah APEC, di antara APEC sama APEC Kopitiam sama si Edoya gitu.
1: Oh, gitu.
2: Di tengah-tengah situ. Tapi guys, itu mesti ngewar karena walaupun aku kadang bawa banyak, tetap banyak yang kehabisan. Jadi kadang customerku kalau mau lebih aman ya sistem keep gitu sih kak.
1: Sistem keep ya. Jadi kayak booking dulu lah ya.
2: Kehabisan.
1: Berarti ngebawanya hitungannya packs atau pieces atau kayak gimana, berapa ratus
2: mi gitu, itu di,
1: bisa ya, di
2: iya itu dibentuk
1: itu bisa ya, berarti ya?
2: Iya kak, itu memang jualnya satuan sih.
1: Okay.
2: Kayak permika gitu.
1: Oke, okay, oke,
2: okay. Kalau satu hari bisa bikin 1,5 kilo itu bisa 120, itu pun sesepi itu produksinya 120 itu kadang biasanya malah kurang.
1: 120
2: malah
1: kurang.
2: Iya, itu kalau Sabtu bisa bikin sekitar 500-600 mochi itu
1: weekend ya.
2: Iya, pas weekend itu kan melonjak banget, akhirnya tetap habis sih alhamdulillahnya.
1: Paling-paling banyak deh pernah sampai berapa porsi waktu itu habis? Weekend pasti nih ya berarti ya.
2: Iya, weekend kak, 700 kayaknya ya? Kak, iya
1: 700 ya?
2: Soalnya itu kak, mochiku itu memang dia gak ada pengawet. Jadi memang mochi yang udah dibikin hari ini sore udah langsung dijual.
1: Oke, okay.
2: Gitu. Jadi memang kalau misal mochi pada saat jam 8 sampai jam 9 itu masih banyak, biasanya aku pakai sistem midnight sale.
1: Oke.
2: Gitu. Langsung. Jadi beli 4 gratis 1. Langsung. Satuannya okay. 6.000, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kehitung kalau beli 4 itu 24.000 gratis 1. Kan lumayan banget ya, Kak,
1: lumayan
2: ya.
1: Lumayan banget lah.
2: Gitu. Jadi kadang orang-orang banyak sih yang ngincer kayak okay, itu okay. Sale-nya.
1: Jadi jangan-jangan mentang-mentang promonya pas mau akhir-akhir, datangnya akhir-akhir.
2: Ada juga yang kayak gitu kak, tapi biar ya tetap aku, iya tetap. Tapi aku juga selalu info sih ke customernya ya, kalau kakak mau ikut promosi cake-nya, sale cake ini mochinya, ya harus terima untuk varian mochi yang masih tersedia di situ. Jadi nggak selengkap yang tadi gitu.
1: Oke, jadi kalau awal-awal lebih bervariasi.
2: Bener,
1: banyak pilihannya gitu
2: iya.
1: Ya.
2: Iya, jadi kalau misal
1: baik.
2: Yang malam itu memang mochi yang memang
1: ya yang tinggal ini aja.
2: Iya, gitu. Tinggal ini aja variannya. Ya itu yang kakak pilih, nggak bisa milih lain gitu.
1: Cuman,
2: sih.
1: Ya dapat promo gitu.
2: Bener.
1: Nah, berarti ini kan dari awal cuman jualan kue aja waktu itu, cake aja, dan akhirnya sama mochi juga. Kalau yang mochi berarti tahun berapa tuh akhirnya join juga masuk ke menu?
2: Jualan mochi ini dari 1 tahun yang lalu kayaknya, Mei kemarin. Iya.
1: Masih baru lah ya kalau
2: iya. Kalau mochi masih baru.
1: Kalau yang mochi kenapa kepikiran jualan mochi waktu itu? Apa ngeliat di TikTok yang yang malu-malu itu?
2: Oh iya iya. Yoso iya.
1: Enggak. Oh enggak ada gitu-gitu ya. Mungkin kalau butuh karyawan yang bagian malu-malu gitu
2: jangan bisa. Ya.
1: Lokernya aja deh nanti di-share bagian itunya aja tapi ya. Ya kayak gitu berarti ya.
2: Iya.
1: Oke, berarti mochinya tahun lalu join ke menu.
2: Iya. Untungnya walaupun dari 1 tahun lalu, 1 tahun yang lalu berkembang pesatnya tuh lebih ke mochi.
1: Oh.
2: Makanya aku tekuni mochi. Yang mochinya dulu ini, tapi memang diselingi sama dessert yang lain. Itu banyak Kak. Jadi aku memang ada jual soft cookies kalau kakak tahu. Jadi dia kayak aku kalau kakak tahu Oreo cookies itu kan dia kayak crispy crust gitu kan.
1: Oke, okay, tahu.
2: Itu dia memang dirancang soft cookiesnya tuh kayak yang masih fudgy di dalamnya yang dia
1: dalamnya ada isinya coklat yang lumer gitu.
2: Ada juga itu akan ada menu baru sih Kak. Minggu ini. Itu namanya scoopable cookies. Jadi memang cookiesnya itu di cup, terus nanti dia kalau misal di scoop, nah itu baru ada coklat sama cheese yang meleleh sih. Untuk saat ini soft cookiesnya aku belum ada isinya sih kak, tapi lumayan terjangkau di daerah Tunjungan itu untuk soft cookies sendiri 10.000. Jadi memang aku jual dessert-dessert ini tuh memang yang murah-murah aja. Jadi aku memang pengennya itu target pasarnya Gen Z, Gen Z yang memang okay. Dia tuh kayak bawa uang pas-pasan ditunjukkan dapat apa ya? Yeah. Nah, dapatnya mochi gitu. Okay. Jadi nggak perlu takut lah kak kalau misal mau ngedessert, tapi nggak perlu mahal-mahal, beli di aku aja gitu sih rata-rata orang-orang. Okay,
1: baiklah. Ini sebelum ke apa namanya target pasar ke Gen Z ya, jangan kepo sama proses pembuatannya sih. Kan bisa sampai 700 gitu ya weekend-nya. Orang-orang atau kokinya Bu Eskoki yang bikin kue di dapur ini ada berapa tim berarti? Apakah masih sendiri sampai sekarang?
2: Oh enggak, aku kebetulan dibantu sama ibu-ibu rumah tangga itu ada total berapa ya? 7 kak. No 4, 7. Amin ya amin.
1: Cabangnya banyak. 7 orang berarti.
2: 7
1: ya?
2: Orang.
1: 7 orang. Oke, dan itu
2: untungnya ibu-ibu Madura itu bisa dikoordinasi dengan baik ya. Jadi kompak gitu.
1: Okay. Kompak ya. Maksudnya. Dan ternyata punya skill juga di bidang.
2: Untungnya sih kak.
1: Perdapuran gitu. Berarti sampai sekarang 7 ya masih ada ya?
2: Iya 7, alhamdulillahnya masih 7.
1: Rame pun tetap 7, kalau misalnya
2: di
1: weekday tetap 7.
2: Okay. Jadi memang ada lainnya masing-masing kak. Jadi yang buat soft cookies sendiri, yang buat tiramisu sendiri, buat mochi sendiri. Yang tim mochi sendiri tuh ada 2. Jadi 7 kilo itu kadang ngatasi mereka berdua.
1: Oke.
2: Gitu ngatasi sih ya. Jadi dibikin produksinya dari jam 6
1: pagi.
2: Jam 3 sore udah harus selesai karena jam 3 udah ada yang jemput tim yang jaga langsung dijual.
1: Jam 6 pagi sampai jam 3 sore itu bikinnya masaknya lah ya.
2: Iya benar.
1: Lumayan lama ya.
2: Lumayan, tapi
1: banyak ya menu
2: itu yang
1: tadi.
2: Weekend ya kak. Kalau misal kayak tadi buatnya 200 piece itu mereka masih nyantai sih. Kadang jam 10 ini tadi tak tinggal sudah selesai sih.
1: Tinggal udah selesai.
2: Cepet sih mereka alhamdulillahnya.
1: Berarti tinggal ini aja ya, quality control aja ya
2: aku tinggal bagian finance aja deh setelah kulalui seperti itu.
1: Tapi biasanya kan kalau semisal yang punya resep gak ikut gitu kan ada yang kurang cocok. Tapi kalau kalian udah benar-benar biru percaya ya berarti ya.
2: Iya benar.
1: Pernah dicoba ternyata rasanya juga sama ketika aku tinggal. Maksudnya bikin sendiri dari teman apa tim kerja ini tadi rasanya juga masih sama.
2: Bener gitu. Sih kak. Okay. Tapi gak menutup kemungkinan ya kalau misal ada komplain kayak buahnya yang kurang manis atau stroberinya yang masih agak asam. Tapi kan itu tetap aku selalu kasih info ke customer aku karena nggak semua buah itu sama manisnya sama asamnya. Jadi tetap ada komplain itu sih. Okay. Sejauh itu aja sih kak. Okay.
1: Kayaknya komplain memang semua usaha F&B pasti ada ya.
2: Iya, tergantung ya kak dari aku sendiri memang mau up atau enggak gitu sih.
1: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi deh teman Pro 2 ya. Masih banyak yang pengin jan kepoin. Jadi kalau misal teman Pro 2 juga mau ikut kepo-kepo, tanya-tanya bisa banget langsung join aja di WhatsApp 081908952 atau bisa di Instagram juga DM aja di @pro2rrsby. Karena kita juga lagi live chat di TikTok @pro2rrsby. Kalau bisa gabungan di situ juga, drop aja komentar kamu atau pertanyaan kamu, nanti Injan bakal langsung spillin ke Kaintan. Jadi jangan kemana-mana, keep searching terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

0: Mantul 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
2: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita lanjutin lagi teman Pro 2 di Muda Kreatif. Masih bareng sama Kak Intan, bersama dengan Diamond Cake-nya yang super-super rame banget ya. Apalagi kalau weekend 700. Dan tapi sekarang udah punya tim sendiri, udah ada SDM sendiri 7 orang. Nah, ini lebih kepo ke suka dukanya sih. Mulai dari 2021 ya udah terjun di dunia entrepreneur, F&B, usaha sendiri, sampai dengan saat ini yang bahkan udah banyak melewati dinamika perusahaan gitu ya. Jatuh bangun, apalagi waktu zaman COVID itu kayaknya paling mengenak banget ya di situ ya.
2: Bener.
1: Apa sih yang dirasain sama Kak Intan selama terjun di dunia entrepreneur dari awal 2021 sampai sekarang? Enaknya jadi entrepreneur itu apa sih kalau dari Kak Intan?
2: Enaknya ya Kak ya. Yeah. Enaknya sebenarnya terima duit aja sih. Tapi aku
1: itu fakta. Tapi gak enaknya kayaknya juga banyak.
2: Iya bener. Justru gak enaknya tuh karena waktu itu ngusahain dari modal yang cuma 200 ribu itu diputer. Terus uangnya dibelanja-belanjain yang sekiranya R&D bakar uang buat trial-trial produk. Itu sih yang bikin ini, bikin pengeluarannya banyak kan di R&D produk itu sendiri gitu.
1: Oke, berarti dulu awal model 200 ribu itu diputer terus. Pernah sampai ini gak kayak gulung tikar gitu, pernah gak berarti?
2: Gulung tikar gimana?
1: Ya sampai bener-bener wah ini kayaknya udah gak balik modal. Jualan bener-bener tiba-tiba kayak udah gak ada yang order gitu. Pernah ngalamin di fase seperti itu gak waktu itu?
2: Pernah banget Kak. Jadi waktu jualan custom cake itu karena memang waktu itu ramenya sewaktu COVID aja kan, mungkin orang-orang memang cari cake-nya tuh yang online, serba online. Jadi dikirim lewat Gojek. Selepas dari pandemi itu lumayan menurun sih penjualannya gitu. Jadi yang buat diputerin ke bahannya itu sendiri juga kadang udah habis dan gak, kan kayak gak ada yang beli gitu. Jadi peminatnya juga kurang. Sejak itu aku langsung putar otak aja sih. Makanya aku fokus sekolah dulu sambil nyambi-nyambi aku cari produk baru buat di R&D. Habis itu langsung kerja itu sih. Nah dari kerja itu tadi gaji terakhirku baru diputar lagi untuk jualan mochi.
1: Oke, jadi waktu itu sempat vakum dulu di usahanya, terus ikut orang dulu buat cari-cari modal gitu.
2: Bener.
1: Dispil ke hotel.
2: Bener.
1: Oke, kayak gitu juga dapat kesempatan kayak dapat resep itu nggak sih? Kayak pengalaman. Oh ternyata bikin kue itu kayak gini. Atau nggak juga? Ternyata sama aja.
2: Untungnya aku memang karena ada basic cake yang dari hotel itu.
1: Oke.
2: Otomatis udah pasti dapat dari resepnya, tekniknya. Jadi ya cukup sedikit memudahkan aku lah Kak. Untuk kalau misalnya R&D aku udah sedikit tahu dari miss-missnya, tekniknya aku bikinnya gitu sih. Jadi agak mengurangi lah Kak, daripada yang dulu aku memang gak ada basic apapun. Jadi lumayan kebantu lah kalau misal ini.
1: Soalnya kan biasanya banyak gitu ya yang kerja di apa hotel, resto, mereka udah pensiun, akhirnya bikin rumah makan sendiri.
2: Bener Kak, sendiri. Bener.
1: Nah, mungkin juga bisa kayak gitu gitu ya Kak.
2: Iya.
1: Pengalamannya tetap bisa sampai seterusnya lah ya.
2: Bener bisa, banget.
1: Enaknya tuh kayak gitu. Nah, kalau dari yang udah dirasain tadi ya, enaknya itu nerima duit nih. Itu kalau misal udah kelihatan mata ya. Kalau bener-bener mulus nih, ya itu ekspektasi manusia.
2: Bener.
1: Karena kalau usaha, wah aku jualan ini modal segini, kalau aku jualan segini untungnya segini.
2: Bener.
1: Setahun 1M.
2: Aduh, nyatanya nggak kayak gitu ya Kak ya, realitanya.
1: Biasa kan kayak gitu ekspektasi.
2: Bener.
1: Gitu kan. Tapi realitanya, gulung tikar.
2: Iya.
1: Terus abis gitu nggak balik modal, dapat kritik gak enak, bener, kena mental.
2: Bener. Ya kan?
1: terus abis gitu dihujat gitu kalau misal nggak enak.
2: Bener,
1: gitu.
2: Tapi memang ada fase masing-masing sih kak. Untuk yang kek itu ya itu sempat vakum. Kalau misal di Mochi ini memang kendalanya di biaya sewa.
1: Oke.
2: Jadi kalau kakak tahu yang untuk butku yang baru ini itu baru jalan 1 minggu yang lalu. Fun fact-nya, karena sebelum itu di tempat yang lama aku masih aman-aman aja. Ternyata 2 minggu yang lalu waktu kita masih di Jogja, itu 3 hari berturut-turut Satpol PP itu berkeliaran kemana-mana. Sedangkan kan aku PKL liar, aku tidak memungkiri itu karena aku memang PKL liar di situ kak. Nah dari situ sempat lah ngobrol sama Satpol PP. Ternyata memang pas di runding itu memang gak bisa jalan keluarnya, aku harus sewa. Dari situ sih kak baru saya ketemu biaya sewanya. Ternyata semahal itu, aku kaget dong. Karena kosnya kan juga pasti beda.
1: Oke. Emang tempatnya di tempat tunjungan gitu.
2: Iya, rame, iya, bener.
1: Gitu. Tempatnya orang-orang kalau healing pengen
2: jalan-jalan. Bener, memang pusat kotanya di situ.
1: Terus akhirnya tetap berani buat sewa.
2: Iya, untungnya sih alhamdulillahnya berani untuk sewa sih kak. Ya mau gak mau.
1: Iya, jiwa-jiwa mental-mental usaha biasanya.
2: Iya memang harus ambil resiko ya kak ya.
1: Iya betul banget. Tapi sampai sekarang masih aman lah ya.
2: Aman, alhamdulillah. Okay.
1: Kalau ngomongin gak enaknya lagi selain apa namanya kos biaya sewa gitu ya, apalagi yang dirasain gak enak jadi entrepreneur? Sekarang kalo tuntutan waktu gitu ada gak sih? Kayak misal aduh aku pengen libur tapi ternyata pesan banyak, akhirnya gak bisa libur misal.
2: Pernah juga kak waktu itu. Jadi pengen nih niat hati. Jadi ya kayak kemarin itu kak, memang niat hati pengen liburan 3 hari menghilang dari dunia. Iya. Dunia yang kayak gitu menghilang. Aku pergi ke Jogja untuk healing 3 hari. Ternyata memang ada aja ya kak ya. Percobaan tuh ada aja gitu. Yang diusir satu lepe gitu. Kalau tuntutan waktu pasti ada ya kak ya. Karena kita ekspektasinya kita gak kerja ikut orang, pengennya kita bisa atur sendiri usahanya. Ternyata dengan kita bikin usaha sendiri kan kita pasti juga ikut putar otak untuk biaya bahannya, biaya sewa, biaya packaging gitu sih kak.
1: Oke, jadi kalau waktu masih aman lah ya.
2: Aman.
1: Yang selama ini dirasain sama Kak Intan yaitu karena posisinya masih PKL yang belum sewa.
2: Bener.
1: Ya, tantangannya kena obra.
2: Iya, bener. Jangan ditiru ya guys.
1: Oke, tapi sekarang udah aman.
2: Aman sih
1: sekarang
2: kak.
1: Sekarang sudah aman. Sekarang udah sewa.
2: Sudah ada permanen put.
1: Diramein aja. Kalau buat harga-harganya itu, ini masih terjangkau nggak sih? Mulai dari harga berapa sampai berapa?
2: Justru malah.
1: Kuenya dulu deh.
2: Cake-nya ya. Cake-nya yang paling kecil itu 45.000 kak.
1: 45.000.
2: Itu yang sudah free custom cake. Gitu.
1: Udah boleh bisa request ya.
2: Bisa request filling kayak blueberry, strawberry, coklat itu juga
1: mix rasa bisa.
2: Bisa.
1: Kalau yang harga premium?
2: Enggak ada sih Kak, itu sih itu harga
1: 45.000 aja.
2: Iya.
1: Semua.
2: Iya.
1: Oke.
2: Kecuali kalau misal dari customer-nya minta custom cake yang diameter di atas itu, otomatis juga pasti harganya menyesuaikan dari kesusahan dia custom desainnya gitu.
1: Oke, karena effortnya juga ya.
2: Bener.
1: Oke, bikin kue juga seni banget teman-teman.
2: Bener.
1: Gak cuma ngadon tapi juga ngelukis.
2: Bener.
1: Gitu. Pernah ngalamin bikin kue lama-lama terus begitu nggak jadi gitu. Pernah nggak? Yang benar-benar fatal banget.
2: Pernah kak.
1: Gosong, nggak mateng.
2: Enggak, itu nggak gosong sih kak. kurang mateng.
1: Kurang mateng. Sering atau
2: tak? Enggak sih kak, itu memang waktu aja waktu itu. Untungnya si orderan ini tuh enggak buru-buru, jadi hampir 2 kayaknya baru aku kerjain. Terus ternyata pas di adon tuh si cake-nya tuh ambles, dia turun karena dia belum matang bagian tengahnya. Jadi karena belum matang itu aku kan harus nge-spare ulang si adonannya itu, bikin baru, nyetak baru, ngedekor baru. Baru dari situ sih kak itu kendalanya.
1: Oke. Kalau dari strategi pemasarannya nih, tadi kan sempet ruang lingkupnya target pasarnya itu anak-anak muda gitu ya. Nah, kalau dari Kak Intan sendiri buat bisa bikin kepercayaan dari customer itu bisa tetap loyal ke Kak Intan tuh seperti apa selama ini? yang bikin beda deh dari
2: good service namanya? Kak, good service.
1: Oke. Okay.
2: Karena menurutku service penting, itu yang paling utama, itu yang dicari customer.
1: Oke. Okay.
2: Rasa kedua, tapi bukan berarti karena servisnya bagus rasanya nggak premium, enggak. Okay. Aku juga tetap nggak bilang mochiku ini yang paling enak. Okay. Karena ya aku tetap menyesuaikan sama biaya kosku yang cuma 6.000, tapi aku bikin tetap si kualitasnya itu tetap premium.
1: Tetap premium, baik.
2: Gitu. Okay. Terus untuk apalagi kak?
1: Cara untuk bikin customer tetap loyal, membangun kepercayaan lah, biar apa ya, mereka tuh semakin sering melakukan pembelian berulang.
2: Biasanya aku kasih gift sih kak. Strategi. Jadi aku tanyain.
1: Paling disukai Gen Z banget ya.
2: Bener. Ya. Jadi dari kakaknya aku selalu minta saran, kritik dan sarannya. Kurang apa dari mochiku? Semisal dia bilang cukup, dia suka. Nggak yang jelek-jelek juga sih. Cuma maksudku aku nggak sering lah kasih mochi ke mereka buat. Tanda terima kasih aku karena dia udah jadi gimana-gimana, dia kan tetap mau ya kak ya berlangganan mochi, antara banyaknya mochi okay. dia suka cuma mochiku gitu, jadi aku cuma kasih gift aja sih. Gitu baik, itu baik. Yang bikin customer tetap loyal kak.
1: Oke okay. Kalau sosial media tetap kenceng ya?
2: Tetap aku juga main IG, TikTok okay. juga ada.
1: Nge-live juga kalau TikTok itu?
2: Sering live sih kak.
1: Itu yang paling disukai ya anak-anak muda ya. Biasanya kalau udah live TikTok, ini promonya ada nggak buy one get five gitu?
2: kebalik ya.
1: Soalnya kalau live apa TikTok itu komen-komennya lucu-lucu gitu lah, yang ditunggu-tunggu itu ada aja komennya gitu. Biasanya kalau apa namanya yang live hostnya humble gitu, itu kan juga bener, salah satu kak. Strategi ya.
2: Iya.
1: Nih hostnya humble nih, besok aku mampir kak, awas aja ya. Ada yang kayak gitu kan. Kayaknya Jen kayak gitu ya. Sebagai pembelinya kayaknya ya, ngeramein aja bang, tapi gak beli percuma dong. Oke okay. Lanjut lagi dari apa ya, ngomongin soal kos mungkin ya. Ini agak-agak yang paling jadi sering dipikirkan sama yang mau bikin usaha dan anak muda yang ingin memulai di dunia entrepreneur adalah masalah keuangan, buat manajemen keuangan. Nah, kalau dari Kaintan, apakah selama ini merasakan kayak wah ini kayaknya sulit gitu, apalagi waktu pas rame-ramenya, ini modalnya kayak gimana, bagi-baginya kayak gimana? Nah, adakah manajemen keuangan sendiri dari Kaintan atau mungkin dibantu sama yang udah ahli gitu?
2: Bener kak, aku dibantu sama yang udah ahli, itu mama aku sendiri.
1: Oke, menteri keuangan ya.
2: Bener. Tapi memang udah ada line-line-nya sendiri kak. Okay. Jadi aku tetap bisa bagi untuk biaya sewa itu sendiri, biaya bahan itu sendiri, dan tentunya gajiku sendiri. Okay. Karena kan owner kan juga perlu digaji ya kak ya.
1: Oke okay, betul sekali.
2: Biar gak nyampur sama uang bisnis.
1: Soalnya kalau gak digaji nanti gak bisa healing lagi dong.
2: Bener.
1: Kita realistis aja bro. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ya. Di segmen terakhir mungkin nanti bisa kasih closing statement sama Kak Intan, kasih motivasi buat anak-anak muda yang saatnya lagi dengerin, supaya dia lebih berani lagi buat apa namanya berusaha sendiri atau terjun di dunia entrepreneur. Jadi setelah ini jangan kemana-mana, keep saja terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Satu siang sebenarnya masih banyak yang pingin nyantai-nyantainya gitu, kepo-kepo seputar usaha yang saat ini digeluti sama Kak Intan. Tapi karena waktu menarik paksa dari ruang dengar kamu, ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau misal ada menu baru, buka cabang baru, boleh sharing-sharing lagi nih.
1: Bener, langsung dikepoin aja.
0: Produ FM gitu ya. Nah, ini pesan-pesannya buat teman Produ saat ini lagi dengerin apa nih, yang mungkin baru lulus sekolah atau mungkin baru lulus kuliah tapi pingin buka usaha tapi nggak berani misal. Apa nih tipsnya dari Kak Intan yang dari 2021 sampai sekarang sudah berkecimpung di dunia entrepreneur nih? Apa nih tips dan kesan pesannya nih?
1: Kalau dari aku, yang penting fokus, totalitas, mau terima kritik sama saran.
0: Oke. Okay.
1: Kerja keras sama disiplin waktu, Kak.
0: Oke, okay. Disiplin itu yang kayaknya harus digaris besar ya, apa di garis bawahi ya. Karena Indonesia kalau nggak ngaret nggak asik kan.
1: Iya, benar, Kak.
0: Susah nomor 2 ya.
1: Itu disiplin sih, Kak, yang harus dikurangin.
0: Betul, setuju banget ya. Dan ada lagi mau disampaikan? Apalagi tipsnya atau sudah?
1: Udah sih, Kak. Ada pokoknya itu. Buat Gen Z dilarang kerja sesuai mood.
0: Oke, okay. Tantangan terbesar anak muda ya, mut-mutan sukanya.
1: Bener. Oke,
0: okay, yang penting tetap disiplin dan berani ya, kayak Intan tadi. Mentalnya juga harus siap.
1: Bener, itu pasti.
0: Ini. Dan pastinya harus ini apa namanya, punya prinsip.
1: Bener, Kak.
0: Jangan berhenti lah meskipun. Hmm-mm. Ya, kok aku gak balik modal gitu, tapi udah stop.
1: Juga tetap mau ambil resiko, Kak. Karena okay, kalau gak gitu kita gak akan kemana-mana. Kita betul stuck banget di sini gitu.
0: Oke, okay. Okay deh, kalau gitu. Ini bisa kalau teman perempuan mau kepo-kepo nih buat usahanya Kak Intan, mochi dan kue, barangkali punya acara gitu, mau pesen di Kak Intan.
1: Bisa, coba bisa banget. Langsung DM via IG, nanti diarahin ke WhatsApp. Di situ nanti tinggal okay dikasih price listnya untuk baik semua varian mochi 6.000an aja.
0: Oke.
1: Okay. Ada 10 varian, Kak. Jadi ada yang isi buah itu di strawberry vanilla.
0: Baik.
1: Mango creamy. Untuk percoklatan kita ada di coklat Oreo, coklat cheese. Lalu ada blueberry cheese, double cheese itu varian paling best seller. Tiramisu crumble sama matcha crumble, Kak. Sama red velvet, sorry.
0: Okay.
1: Untuk soft cookies kita harganya di 10.000an aja di varian double choco sama red velvet.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Sama tiramisu cake.
0: Instagramnya tadi udah di spill?
1: Untuk IG-nya di diamondcake_id.
0: Baik, diamondcake_id.
1: Sama TikTok-nya juga sama, Kak.
0: Oke, kalau mau kepo-kepo di situ ya berarti.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar.
0: Di TikTok pun namanya juga sama.
1: Sama, sama, Kak.
0: Kalau misal mau personal WA gitu, mau booking langsung?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Di? Bisa. Baiknya Hamin 1.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Nomornya WhatsApp atau di?
1: Sorry.
0: Nanti di Instagram bisa langsung DM aja,
1: bisa
0: ya. Karena adminnya juga admin Gen Z, teman Pro 2, langsung gercep dan langsung disapa dengan senyum semangat.
1: Benar.
0: Kalau di WhatsApp di mana berarti?
1: Di 0878
0: okay
1: 1883-9437, Kak.
0: Okay.
1: Bisa langsung pesan kepoin via deh WhatsApp sebelah situ.
0: Berdua. Kalau misalnya lagi mau ngidam kue ataupun mochi bisa langsung aja.
1: Betul.
0: Ya, ke Kak Intan langsung, japri pun tak apa. Ya udah kalau gitu terima kasih waktunya buat Kak Intan.
1: Thank you.
0: Mudah-mudahan sukses terus buat Diamond Cake-nya, makin rame aja dan
1: Amin. Makin
0: dipermudah buat kedepannya. Oke. Okay. Buat teman produk jangan kemana-mana karena senin siang masih bakal nemenin kamu bareng sama Injen sampai dengan jam 3 sore. Kita cuci terus di Produk FM, teman terbaik kamu.

0: 이별이 싫은데 그냥 너랑 헤어지긴 죽어도 싫어.
1: Hey, 나온 거야.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

Oke, teman produk, ngomongin soal olahraga ini kayaknya pas banget karena momen Piala Dunia, ngomongin soal sepak bola nih teman produk ya. Jadi Piala Dunia ini kemarin sempat hype, sempat ramai juga ya, antara Argentina lawan Mesir teman produk. Jadi Scaloni bongkar rahasia gitu, bisa dibilang Argentina waktu itu kan comeback gitu ya lawan Mesir, bahkan sempat sampai ke babak 2 itu Mesir unggul 2-0 teman produk. Dan dengan waktu yang tersisa dari 2 menit pada menit 70-an, itu akhirnya tiba-tiba Argentina bisa comeback lagi dengan skor 3-2 teman berdua. Wih, bayangin ya. Tapi dengan pertandingan tersebut akhirnya muncul banyak pro kontra gitu ya teman berdua. Ini apakah hasil pertandingannya itu benar-benar mulus, benar-benar sportif atau kayak gimana. Nah, itu akhirnya ramai juga di sosial media gitu. Kalau dari pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni ini sempat ngebongkar rahasia timnya, kenapa dia bisa bangkit gitu ya dan menang 3-2 atas Mesir di 16 besar Piala Dunia 2026 meski ini sempat tertinggal 2 gol. Jadi Argentina itu berada dalam kondisi kritis waktu itu hingga hydration break itu di babak kedua mereka masih tertinggal 0-2, dan dalam momen itu Scaloni mengingatkan Lionel Scaloni dan juga kawan-kawan untuk terus berusaha keras. Di menit ke-25 di babak kedua dirinya terus berusaha dan mereka terus berusaha hingga laga terakhir teman berdua. Dan mereka gak mudah menyerah, dan akhirnya Scaloni menegaskan hanya dengan terus berusaha keras seperti itu harapan bisa bangkit dan Argentina bisa terwujud. Pasalnya Mesir itu menunjukkan pertahanan yang solid dan itu dari menit awal hingga laga memasuki 76. Begitu teman berdua. Dan Scaloni bahkan sudah mengaku sudah siap menerima kekalahan bila strategi yang ia usahakan di 15 menit terakhir itu tidak berbuah manis teman berdua. Tapi kebangkitan Argentina ini udah terlihat dimulai dari gol Cristian Romero di menit ke-79, dan setelah itu Lionel Messi mencetak gol pertama kedudukan di menit ke-84, dan ini menjadi skor penyama ya, 2-2 di menit ke-84, dan disusul gol kemenangan yang dicetak oleh Enzo Fernandez di masa injury time tahun berdua. Nah, akhirnya Argentina bisa lolos ke final tahun berdua, semifinal ya. Dengan menaklukkan Mesir kemarin teman berdua. Tapi banyak pro kontra yang katanya ketika Mesir mencetak gol itu ada sebuah VAR yang dilakukan oleh wasit, tapi ketika sebaliknya Argentina ngebobol atau mencetak skor itu sempat terjadi sebuah pelanggaran tapi wasit tidak memberikan VAR. Akhirnya ramai juga di sosial media, banyak yang berkomentar bahwa sportivitas ternyata sudah berpihak ke Argentina, atau memang benar-benar ya ini murni jalannya pertandingan dan wasit memberikan keputusan yang terbaik. Nah, menurut kamu kayak gimana teman pro 2 dari jalannya pertandingan Argentina lawan Mesir tadi malam? Nah, kalau misalnya punya opini sendiri boleh ikut gabungan, langsung drop aja di WhatsApp atau di Instagram.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

0: masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM teman terbaik kamu.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

Oke, teman-teman, berdua lanjutin lagi masih ngomongin soal dunia perolahragaan ya. Kalau tadi di persepakbolaan, kali ini jadi bakal geser ke balapan dulu nih, alias MotoGP gitu ya. Pernah juara di Sürstenring, VDEGA ini bangkit di Moto3 Jerman tahun 2002. Jadi pembalap Honda tim Asia VDEGA pertama ini diharapkan bangkit pada Moto3 Jerman 2026. Jadi akhir pekan nanti, karena pernah juara di sirkuit Sürstenring pada tahun lalu, VDEGA ini memiliki modal bagus menjelang ke seri ke-11 Moto3 2026 dalam Moto3 Jerman di sirkuit Sürstenring. Dan pasalnya VDEGA ini pernah menang di sirkuit tersebut, teman-teman berdua. Jadi kemenangan tersebut itu akhirnya didapat VDEGA saat tampil dalam Red Bull MotoGP Rockies Cup 2025 Juli 2025. Dalam 28 di Sürstenring, VDEGA akhirnya mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Bahkan bukan lumayan lagi, tapi bagus banget, teman-teman berdua.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu

0: Akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Tema berdua di informasi seputar Surabaya. Kali ini Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta lurah tetap bertanggung jawab ya. Ini mengawal pengelolaan sentra wisata kuliner atau SWK oleh paguyuban. Jadi itu udah ditegaskan juga saat pelantikan jabatan 32 pejabat tingkat kasi sampai dengan lurah di gedung Sawanggaling hari ini per hari Kamis 9 Juli 2026. Jadi Peri juga sempat mengatakan kalau ketika kalian itu memegang sebuah kekuasaan, memegang sebuah struktural, maka disitulah menjadi tanggung jawab kalian terhadap tupoksi yang ada di sana. Kemudian instruksi itu setelah menindaklanjuti keluhan warga yang mengaku jadi korban dugaan praktik jual beli stand SWK di Tambakwedi. Kemudian Peri juga menambahkan ketika dirinya kemarin turun ke lapangan begitu ya teman Pro 2, ketika sentral wisata kuliner dan kemudian ketika ada pasar yang miliknya tuh pemerintah kota, tanahnya ini milik pemerintah kota, maka sejatinya tempat itu digunakan untuk warga kita atau Surabaya yang memang dia untuk berjualan, yang memang dia orang kecil, tapi jangan sampai mereka di titik itu tetap diperas dan tetap diminta uang untuk masuk, teman Pro 2 ungkapnya. Ya mudah-mudahan semakin sejahtera aja lah ya kota Surabaya kita tercinta ini teman-teman berdua, semakin tertib, semakin sejahtera, dan Surabayanya warganya semakin guyup aja teman-teman berdua.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

0: pergerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Oke, teman Pro 2 masih bareng sama Anjen ya di santai siang, kurang beberapa menit lagi udah mau masuk jam 3 sore yang itu artinya kita bakal geser di sore ceria teman Pro 2. Nanti bakal ditemuin sama siapa ditungguin aja deh. Yang jelas ini mau kasih spill informasi lagi seputar informasi tentang Jawa Timur kali ini ya teman Pro 2 ya. Ada pemerintah pastikan pusat finansial internasional tetap tunduk global minimum tax. Jadi pemerintah udah memastikan skema insentif gitu ya perpajakan yang disiapkan dalam rancangan undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFH yang ini tuh tidak akan bertentangan dengan ketentuan global minimum tax atau GMT, yang artinya Indonesia itu tidak akan berlomba memangkas tarif pajak hingga di bawah standar internasional demi menarik investor. Kalau kata Herman Sahirudin selaku Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan atau Dirjen SPSK teman Pro 2, Kementerian Keuangan ini mengatakan penyusunan insentif pajak ini tetap mengacu pada standar perpajakan global agar Indonesia itu tidak dianggap melakukan praktik race to the bottom teman Pro 2. Jadi prinsipnya Herman sempat mengatakan prinsipnya mereka juga harus comply gitu ya dengan international standard global minimum tax, itu juga tetap harus dipatuhi juga menurutnya teman Pro 2. Jadi menurut dia sempat nambahin juga daya tarif dari PF ini sendiri tidak semata-mata berasal dari tarif pajak yang rendah tetapi juga dari kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta paket insentif maksud saya yang tetap kompetitif di Bandung pusat keuangan internasional lainnya gitu. Jadi sempat main juga sih dari Herman masalah insentif sebenarnya dia bisa bersaing gitu ya dengan yang lain, detailnya seperti apa ini juga sedang disusun bersama DPR untuk kedepannya seperti apa teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI

Teman Pro 2 karena 4 menit lagi udah masuk jam 3 sore, 5 menit lagi sih. Ya itu artinya nyen sampai sini aja buat temenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore ini. Thanks banget yang udah gabungnya di WhatsApp, Instagram atau live chat aplikasi RRI Digital. Dan nanti lagi bakal ada siapa di story ceria, ditungguin aja. Yang jelas keep saja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng sama nyen besok hari di jam berapa? Pokoknya tungguin aja deh teman Pro 2 ya.

Pukul 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Mojokerto resmi mengaktifkan kamera elektronik Traffic Law Enforcement di simpang 4 Taman RA Basuni, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Pengoperasian kamera tilang elektronik tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang lebih transparan, objektif, dan berbasis teknologi. Kasat Lantas Polres Mojokerto AKP Bernardus Bagas Simarmata mengatakan, penerapan ETLE dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekankan angka kecelakaan yang dipicu oleh pelanggaran di jalan raya.

0: Informasi yang kedua, Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Pasuruan terus berkomitmen memperketat pemantauan terhadap mobilitas dan legalitas dokumen warga negara asing. Langkah taktis ini diwujudkan melalui inspeksi mendadak berskala besar guna memastikan kepatuhan administrasi para ekspatriat terhadap regulasi domestik. Sinergi antar lini instansi vertikal sengaja diperkuat untuk menutup celah pelanggaran izin tinggal yang berpotensi memicu kerawanan sosial di lingkungan kerja. Pemeriksaan menyeluruh mencakup keabsahan visa kerja, kesesuaian jabatan hingga pemantauan berkala terhadap riwayat perjalanan para tenaga kerja asing tersebut. Informasi yang terakhir, warga Kelurahan Sukorejo Kota Blitar mendadak geger dengan penemuan sebuah objek yang diduga kuat merupakan bom atau roket sisa perang. Objek berukuran masif dengan panjang sekitar 1,5 meter dan diameter mencapai 80 cm tersebut ditemukan terbenam di aliran Sungai Lahar. Menariknya, lokasi penemuan benda pemusnah massal kuno itu ternyata hanya berjarak sekitar 500 meter dari sebuah situs bersejarah yang dulunya merupakan markas militer. Kedekatan lokasi penemuan bom dengan pusat aktivitas militer masa lalu dikonfirmasi oleh Tris, salah seorang warga setempat. Menurutnya, kawasan di sekitar Sungai Lahar tersebut memang memiliki rekam jejak militer yang panjang, bahkan sejak era penjajahan Hindia Belanda. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: 102 Pro 2 FM. Isinya lagu enak semua buat kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Halo, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu sore hari ini? Apakah sore kamu semakin ceria? Tentunya harus ceria, happy, Pak ya. Pokoknya aktivitas kamu selalu ditemenin sama Pro 2 FM karena lagu-lagu super enak ya, di mana lagi kalau bukan di sini ya. Apalagi di sore ceria ditemenin sama aku Rianita, dan bakal ada keseruan-keseruan apa yang akan kita lewati bersama nantinya. Makanya ya, yang penasaran gak usah pindah channel, gak usah kemana-mana ya. Pokoknya selama 1 jam ke depan ini nanti aku bakal kasih informasi, info lokal seputar Jawa Timur, khusus buat kamu semuanya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran bakalan ada info apa, pastinya menarik-menarik banget. Karena selain info juga bakal ada open topic juga nantinya ya, dan juga ada relay berjaringan juga di RRI Malang. Makanya kamu yang penasaran gak usah kemana-mana, pokoknya pantengin terus 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman

sama Pro 2 ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat ke nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur. Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa masih di Sore Ceria barengan sama aku Rianita. Aku mau kasih informasi juga nih buat kamu ya kan, di sela-sela aku puterin lagu-lagu yang enak. Tapi sebelum aku ke informasi yang menarik, aku mau tanya nih, cuaca di sekitar kamu gimana teman Produa? Kalau cuaca di kantor di Jalan Pemuda ini terpantau cerah ya, cukup terik mataharinya. Kalau di lokasi kasih kamu seperti apa? Apakah sama juga? Yang penting kalau beraktivitas di luar ruangan jangan lupa kasih sunblock, kasih sunscreen ya buat kulit kamu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya intinya. Pokoknya harus pakai sunblock, sunscreen, lindungi kulit kamu ya. Karena kalau nggak pakai nanti bisa kena kanker kulit, bahaya banget teman Produa ya. Oke, langsung aja deh. Aku mau kasih kabar terbaru dari Pamekasan nih, Madura. Ternyata di wilayah Pamekasan tuh 4 dari total 20 atlet pelajar di Pamekasan berhasil menorehkan prestasi prestisius pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Jatim tahun 2026. Dari sejumlah cabang olahraga yang diikuti ya, atlet-atlet pelajar Pamekasan tuh berhasil membawa pulang 1 gelar juara, 1 juara ketiga, serta 2 gelar harapan kedua. Prestasi itu cukup jadi bukti nih keberhasilan pembinaan olahraga pelajar yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Pamekasan, khususnya dalam rangka meningkatkan minat dan bakat para pelajar di wilayah setempat. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Basri Yulianto itu juga bilang, menyampaikan apresiasinya nih kepada seluruh atlet, jajaran pelatih, para guru pendamping, dan orang tua yang telah memberikan dukungan penuh sehingga para siswa mampu tampil maksimal di ajang bergengsi tersebut.

Januari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Masih di seri ceria teman produa barengan sama aku Rianita di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti tentunya. Di sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga kasih informasi seputar Jawa Timur nih, info lokal. Kali ini datang dari Mojokerto nih teman produa. Ada apa ya di Mojokerto? Ternyata komitmen pemerintah Kabupaten Pemkab Mojokerto dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat terus diwujudkan melalui program Rumah Tinggal Layak Huni atau Rutilahu. Salah satunya dengan membangun kembali rumah milik pasangan Kaspan dan Misri, warga desa Sidorjo, Kecamatan Jetis yang sebelumnya terbakar dan masuk kategori rumah tidak layak huni. Bupati Mojokerto Muhammad Albara juga menyerahkan bantuan pembangunan rumah tersebut pada Rabu 8 Juli 2026. Penyerahan dilakukan bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan DPRKP 2, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Mojokerto, Perumdam Mojopahit Mojokerto, serta didampingi Camat Jetis dan Kepala Desa Sidorejo. Gus Bara pun sapaan akrabnya ya, juga mengatakan pembangunan rumah itu tuh merupakan hasil kolaborasi antara Basnas Kabupaten Mojokerto, Perumdam Mojopahit Mojokerto melalui skema berbagi pembiayaan, sharing anggaran gitu. Dan menurutnya juga ya, sinergi itu jadi bentuk kepedulian bersama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Semoga ada orang-orang lain banyak terbantu ya untuk adanya program Rutilahu ini. Ditunggu bantuan-bantuan selanjutnya untuk pemerintah Mojokerto, karena memang masih banyak banget masyarakat yang ingin dibantu untuk hunian yang layak.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia.

0: Renita masih temenin kamu di Sore Ceria Teman Pro 2. Aku masih ada satu informasi lagi ya, lokal seputar Jawa Timur sebelum nantinya aku beralih ke Pro 2 RRI Malang ya. Kali ini ada dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Nanang Aviantoni, yang menegaskan penggunaan senjata api oleh anggota Polri hanya boleh dijalankan sebagai upaya terakhir. Penggunaannya harus dilakukan secara profesional, proporsional, sesuai aturan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Pernyataan itu disampaikan Kapolda saat membuka Lomba Menembak Kapolda Jatim Cup 2026 di lapangan tembak Mapolda Jatim Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini tuh digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan diikuti oleh para Kapolres serta personel dari seluruh jajaran Polda Jawa Timur. Dan menurut Nanang juga, lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi ketangkasan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan kemampuan teknis, pembentukan karakter yang disiplin, pengendalian diri, serta pemahaman mendalam tentang tanggung jawab keselamatan dalam memegang senjata api gitu teman Pro 2. Oke, aku udah kasih kamu informasi lokal seputar Jawa Timur ya kan. Nantinya ya jam 4 sampai jam 5 sore nanti kamu bakal ditemenin RRI Malang. Bakal ada narasumber Ainur Faqih, pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dengan hostnya ada dari Bagas teman Pro 2. Bakal ada keseruan apa, insight baru apa yang bakal kamu dapat nantinya? Makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Hey, I thought it was all over.

0: saatnya kamu dengerin Sore Ceria Berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember.
1: Selamat sore teman Pro 2. Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya, di Sore Ceria Berjaringan nih teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Jember, Pro 2 Madiun, dan juga tentu saja Pro 2 Sumenep dan juga Pro 2 Malang tentu saja teman Pro 2 ya. Dan di Sore Ceria Berjaringan kali ini teman Pro 2 ya, biasanya memang hostnya itu dua, tapi sekarang cuma aku aja teman Pro 2 ya, karena di sini sudah ada teman sharing kita teman Pro 2 di sore hari ini. Dan teman sharing kita ini adalah pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang teman Pro 2. Dan untuk sore ceria kali ini teman Pro 2 ini mengangkat sinergi radio dalam kampanye CBP Rupiah teman Pro 2. Dan sudah hadir teman Pro 2 di studio Pro 2 RRI Malang ya, ada Ainur Faqih. Selamat sore Ainur Faqih.
2: Naikin dulu dong pidannya Pak ya. Jangan sampai lupa naikin dulu. Aduh, iya sore ya, gini kayak gini. Ini udah langsung ngakak gitu ya awal-awal. Iya, selamat sore tahun Pro 2. Aku Faqih, sebenarnya kayak udah gak asing ya. Mendengarkan suara ini sebenarnya udah gak asing tahun Pro 2. Tapi di sini sebenarnya bukan narasumber ya, lebih ke teman sharing gitu ya Bagas ya.
1: Bener banget. Dan Ainur Faqih ini teman Pro 2 adalah pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026. Dan ini memang sangat cocok banget buat kamu teman Pro 2. Dan juga Faqih cocok banget ya Faqih ya.
2: Yes.
1: Kamu pemenang Duta Muda dan kemarin kamu baru ulang tahun.
2: Iya, okay, terima kasih loh ya udah diucapin.
1: Iya. Ini juga menjadi sebuah kebanggaan juga teman Pro 2 buat kita yang ada di RRI ya, karena memang di sini Faqih ini mengangkat kampanye CBP Rupiah dalam sinergi radio ya.
2: Iya, betul.
1: Keren banget. Tapi sebelum itu Faqih ya, bisa dijelasin dulu enggak sih ke teman Pro 2 yang ada di Surabaya, di Jember, di Madiun, dan juga di Sumenep ya, sebenarnya untuk CBP Rupiah ini apa sih?
2: Nah, sebelumnya tahun Pro 2, selamat sore semuanya. Mungkin yang masih belum pernah mendengarkan aku di sore hari, aku Ainur Faqih gitu ya. Kadang menjadi host juga, bukan kadang, memang tadi menyiar di Pro 2 gitu kan. Dan saat ini saya diamanai menjadi pemenang dari Duta Muda Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi CBP itu Cinta Bangga Paham Rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang tahun 2026 ini. Sebenarnya apa sih CBP ini? CBP ini kayak sebuah kampanye Bagas dan juga teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur. Bahwasanya hal ini untuk penguatan agar rupiah itu yang kita punya disimpan dan ditransaksikan dengan baik dan juga benar.
1: Karena memang selama ini masih banyak juga ya belum melakukan itu Pak.
2: Banyak banget. Bahkan aku mungkin sebagian besar dari kamu semuanya teman Pro 2 dari kalian gitu ya, atau enggak dari kita lah ya, bukan cuman kalian, tidak merasa kita tuh mengabaikan rupiah. Kita bisa ya, kita nyimpan rupiah ya udah di dompet aja. Tapi dompetnya dilipat. Nah, itu sebenarnya enggak boleh.
1: Oh iya, itu enggak boleh.
2: Iya, enggak boleh.
1: Padahal
2: gak boleh.
1: Kebanyakan dompet yang kita pakai itu adalah dompet lipat.
2: Yang lipat gitu. Sebenarnya kenapa sih kita harus, sebelum kita ada larangan-larangan tertentu ya, itu ada 5J nanti. Kita sebelum kita memasuki ke situ Bagas. Sebenarnya kenapa sih kita enggak boleh untuk melipat, enggak boleh mencoret dan lain-lain? Itu 5J jangan dilipat. Jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, dan juga jangan di strapless. Aku yakin semua larangan ini udah kita pernah lakukan kan. Apalagi dicoret itu waktu kita kecil sering banget kan.
1: Sering banget. Dulu kadang ada beberapa yang ditulis nomor handphonenya di
2: PIN BB. Dulu kan nomor WhatsApp itu privasi banget ya. Dulu PIN BB sama akun Facebook gitu kan. Itu ternyata enggak boleh tahun 2002. Itu juga ada undang-undangnya tentang tentang uang gitu ya, tentang mata uang kita juga itu ada undang-undangnya.
1: Nah, kalau itu kan isu-isu yang sebenarnya dari dulu tuh udah ada ya Faqih ya. Tapi berarti untuk masa sekarang itu juga masih banyak ditemui ya.
2: Iya, banyak banget guys. Nah, makanya di situ hadir duta muda CBP. Sebenarnya CBP ini bukan cuma duta muda. Okay. Ada juga duta gurunya. Yang mengkampanyekan agar cinta bangga paham rupiah untuk rekan-rekan yang ada di sekolah gitu.
1: Oh, berarti di sini kamu sebagai perwakilan anak duta muda. Terus sebenarnya ada apa ya istilahnya dari sisi lain gitu ya. Maksudnya ada peran lain yaitu guru itu tadi ya.
2: Iya, guru itu juga menjadi salah satu representatif kan bagaimana mereka untuk menyampaikan pesan-pesan yang diterima oleh murid-muridnya. Okay. Sama halnya dengan aku sebagai anak muda gitu tahun 22 agar bisa menyampaikan pesan cinta bangga paham rupiah ini terhadap teman-teman sebayaku juga dan masyarakat umum gitu.
1: Oh, karena memang untuk anak muda sendiri apalagi para Gen Z ya teman 22, kita kayaknya terlalu fokus cari rupiahnya sampai lupa kita
2: cara merawat. Sebenarnya kalau di Jepang sendiri ini udah dilakukan, Bagas.
1: Oh,
2: iya, jadi orang Jepang atau masyarakat Jepang itu dia tuh enggan untuk melipat uangnya, uangnya. Kan. Karena mereka menghargai bahwasanya di setiap lembar uang yang mereka miliki itu terdapat sebuah sejarah. Sama halnya sebenarnya dengan Indonesia gitu Sebenarnya kenapa sih ada larangan 5J yaitu yang jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, diseples dan lain sebagainya. 5J itu sebenarnya rupiah itu bukan sekedar alat transaksi.
1: Tapi apa
2: disitu
1: tuh
2: poinnya? Tapi rupiah ini menyimpan sejarah, identitas bangsa, keindahan, dan juga beberapa seni budaya. Kalau kita gak percaya, mungkin teman pro 2 yang sekarang lagi nganggur gitu ya, di rumah atau di kosan, ketika melihat gitu ya detail dari desain rupiah, di sana tuh pasti ada gambar pahlawan.
1: Iya, benar.
2: Terus frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga ada di situ.
1: Pasti ada.
2: Pasti ada. Hamparan keindahan Nusantara, baik itu dari flora atau fauna.
1: Iya, benar.
2: Dan juga seni budaya, ada yang tarian gitu-gitu. Jadi sebenarnya rupiah itu kalau aku melihatnya jendela kecil dari Indonesia gitu ya. Karena karena kenapa desainnya begitu sangat kompleks sehingga menggambarkan keindahan Indonesia yang diciptakan dalam satu jendela kecil itu. Karena mau gak mau ya, ketika ada orang asing yang mau berkunjung ke Indonesia, mereka akan menukarkan uang mata uang mereka dengan mata uang rupiah. Dan di situ mereka bisa melihat gitu.
1: Dan berarti rupiah ini atau uang yang sering kita pakai ini teman 22 ini adalah representasi dari bangsa kita sendiri gitu ya. Apalagi sekarang kalau ngomongin desain ya Fakih ya, itu desain di rupiah sekarang tuh udah bagus-bagus ya.
2: Betul.
1: Dari yang nominal 1000 sampai 100.000 tuh menurutku udah bagus-bagus banget gitu.
2: Betul, ya. Betul. Especially di emisi 2022 gitu ya. Kalau kita lihat tahun produk karena di mungkin kalau kalian mendengarkan audiovisual di YouTube kami gitu ini ada uang pecahan 50.000 tahun emisi atau tahun edar 2022 tahun produk. Di sini tuh ada kayak bunga enggak sih, Bagas?
1: Iya, benar.
2: Yang tulisannya BI itu. Nah, itu namanya Of Me. Itu ada di uang pecahan rupiah pecahan 50 dan juga 100.000.
1: Ini sebenarnya kalau dilihat dari apa ya, desainnya kan juga bagus banget gitu Apakah ada fungsi lainnya ini?
2: Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan kalau kita geser-geser ya. Kalau mungkin teman Pro 2 memegang sekarang pecahan 50 atau 100.000 di emisi 2022, lihat itu ada logo BI yang ada bunganya. Itu kan kalau kita geser-geser dia dinamis banget ya, bisa berubah warna. Nah, itu fungsinya agar kita memudahkan mengidentifikasi keaslian dari rupiah.
1: Nah,
2: Dan juga ini sulit banget untuk dipecah dipalsukan gitu ya, Bagas ya. Disitulah letak security-nya agar kita tuh juga lebih safety, lebih aman ketika kita bertransaksi gitu. Dan fun fact-nya lagi ya, emisi tahun 2022 ini ternyata mendapatkan penghargaan Best New Banknote Series oleh Association of Currency Affair di Meksiko tahun 2023.
1: Wow.
2: Iya. Jadi tahun 2022 rupiah emisi tahun 2022 ini dinilai bukan cuma dari keindahan tapi inovasinya, keunikan unsur keamanan, estetika dan desain, serta ada ide integritas unsur sejarahnya juga gitu.
1: Keren banget 2022. Jadi buat kamu yang sekarang lagi memegang uang 50.000 gitu ya. Ini kalau kita diamati secara detail ya Pak ya.
2: Ini cakep kan?
1: Bagus banget
2: dan kompleks desainnya enggak sih, guys? Kamu sebagai anak desain ya, mungkin melihatnya tuh kayak satu lembar aja ya sebelum kita berbalik ke lembar selanjutnya, di lembar selanjutnya. Ini kan ada dua sisi lembar gitu kan. Okay. Ini cantik banget, apalagi wah ini keren banget sih kalau aku lihatnya gitu kan.
1: Bener banget.
2: Masa gambar secakep ini, desain secakep ini dilipat-lipat gitu.
1: Iya kan? Iya, bener banget nih. Nah, kalau untuk teman Pro 2 khususnya generasi muda gitu ya. Sebenarnya awareness apa yang perlu ditanamkan gitu Faki untuk anak-anak untuk generasi kita gitu terhadap rupiah gitu.
2: Okay. Sebenarnya untuk awareness sendiri itu yang pertama bagaimana kita juga bisa bertransaksi.
1: Okay.
2: Itu kan ada CBP, cinta bangga paham rupiah. Dari cinta dulu gitu ya, dari cinta bagaimana kita juga bisa menghargai dari setiap desain. Terus kayak bahwasanya kita memahami bahwasanya rupiah ini bukan sekedar alat transaksi yang tadi aku udah sebutkan, tetapi melainkan identitas dari bangsa kita sendiri gitu kan. Selanjutnya dari B-nya bangga gitu kan, bahwasanya kita bangga memiliki rupiah dan dengan hal tersebut kita juga bisa mengidentifikasi nih mana rupiah yang asli dan juga rupiah yang diragukan keasliannya.
1: Nah itu gitu. Itu kalau kita ngomongin apa ya, uang palsu gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak semua orang bisa benar-benar
2: mengidentifikasi,
1: gitu ya, apalagi dari kalangan usia kayak gitu ya, entah itu dari anak kecil maupun sampai orang yang udah lanjut usia kayak gitu Fagi. Apakah itu juga perlu kita sadari gitu, apa
2: harus
1: kita ketahui gitu?
2: Harus dong gitu kan. Gimana cara kita juga mengidentifikasinya itu sebenarnya dengan cara 3D. Sebenarnya teman-teman itu udah paham gitu 3D itu apa, itu dilihat, diraba dan juga diterawang.
1: Okay.
2: Gitu kan. Kalau dilihat itu kan pasti warnanya pekat banget ya. Kalau rupiah yang asli itu pasti pekat banget. Terus ya itu diraba dulu. Nah, kalau kamu raba guys di pecahan uang 50.000 yang tadi aku udah sebutin. Di angka nominal 50.000 itu pasti ada kayak sensoriknya. Ada menonjol-menonjolnya, ya kan?
1: Beda ya.
2: Beda gitu. Dan itu sulit banget untuk dipalsukan, guys. Dan kalau kita lihat di sini juga ada beberapa ini nih, apa namanya? Aku lupa namanya ini apa ya?
1: Hologram ya.
2: Hologramnya yang kayak dia tuh ini apa sih namanya? Menjahit, bukan menjahit ya, apa ya?
1: Melituyuk.
2: Aduh, gitu ya. Di sini juga dia juga hologramnya nyala banget di sini, dan itu juga salah satu security untuk apa namanya? Mengidentifikasi keaslian dari rupiah, karena ini juga salah satu hal yang sulit untuk dipalsukan. Kalau di sini juga biasanya di kalau kita pakai apa kaca pembesar di sini juga ada tulisan Bank Indonesia. Jadi yang desain mega mendung itu di atas itu biasanya ada tulisan Bank Indonesianya, Bagas.
1: Ini memang
2: nggak bisa ya, kita harus detail gitu kan.
1: Memang harus dilihat secara detail teman-teman ya.
2: Gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini juga kompleks banget ya kalau kita berbicara tentang rupiah.
1: Yes,
2: gitu kan.
1: Benar banget. Dan tentu saja teman Pro 2 ya, kita akan terus ngobrol nanti sama Faki ya, karena memang seru banget ya Faki ya. Ternyata banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita tuh udah sering lihat, tapi ternyata kita
2: mengabaikan ya sih.
1: Mengabaikan dan kurang memperhatikan secara jeli gitu.
2: Oke,
1: teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena Bagas dan juga Faki nanti tetap akan balik lagi. Yes, benar banget. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RR Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas teman Pro 2 di sore ceria berjaringan teman Pro 2. Dan aku juga mau menyapa kamu teman Pro 2 ya, yang ada di Surabaya, ada di Jember, Madiun, dan juga Sumenep teman Pro 2. Masih bersama Ainul Faqih, pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 teman Pro 2. Gimana Faqih, apakah kamu masih semangat di sore hari ini?
1: Iya semangat dong, masih lah.
0: Apalagi tadi udah mengedukasi kita, sharing-sharing ke kita teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur tentang apa yang harus kita perhatikan dalam rupiah kita dan bagaimana sikap kita agar kita selalu bangga dengan mata uang kita gitu ya, rupiah. Nah, aku penasaran sama apa ini, bisa dikatakan sebuah kompetisi atau apa Ki?
1: Iya, ini kompetisi sebenarnya.
0: CBP ini adalah kompetisi berarti.
1: Iya, ini termasuk salah satu ini ya, kayak ada championship-nya juga.
0: Oke. Bisa diceritain enggak sih ini sebenarnya kompetisinya kayak gimana, terus apa aja yang kamu lakukan selama proses kompetisi ini?
1: Oke, jadi sebenarnya teman Pro 2, aku mengetahui kompetisi ini bisa diikuti secara umum di tahun 2025 tahun lalu gitu ya. Which is udah 1 tahun gitu kan. Tepat 1 tahun di bulan Juli aku ikut Mas Ruli Pro 1 gitu ya, untuk meng-coaching juara pertama, juara dari Duta Muda CBP tahun 2025 yang akan berangkat ke Jakarta. Jadi aku ikut terus iseng lah aku nanya nih ke pihak Bank Indonesia gitu ya. Oh, berarti ini lombanya buat pegawai perbankan aja ya Pak, insa perbankan gitu. Karena waktu itu yang menang adalah Bank BCA. Selama 2 tahun berturut-turut itu adalah Bank BCA yang menang.
0: Oh, sebenarnya gitu. Berarti ini kompetisi udah dimulai tahun berapa? 2024?
1: Iya, 2024 kalau nggak salah.
0: Pertama kali.
1: Okay. 2024 atau 2023, kurang paham juga ya. Intinya BCA ini selalu menjadi juara gitu kan.
0: Juara bertahan lah ya.
1: Juara bertahan gitu kan setiap tahunnya. Akhirnya si pihak Bank Indonesia juga menyampaikan, waktu itu ada Pak Rizky, enggak mas, ini bisa diikuti oleh masyarakat umum dengan batas usia maksimal 30 tahun gitu kan.
0: Itu yang mana kamu merasa ini aku masih
1: bisa lah ya, bisa waktu itu kan, ya udahlah aku bisa gitu kan. Akhirnya waktu itu aku melihat flyer ini di tahun 2026, ini di bulan Mei. Di bulan Mei di 2026 aku melihat ada pemilihan Duta Muda CBP Rupiah di tahun 2026. Akhirnya aku mendaftar iseng nih, baca-baca apa aja sih tornya, gitu, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Dan menurut aku itu sangat apa ya, sangat mungkin bisa lah aku bisa aku lakukan gitu kan. Ya gak begitu sulit juga gitu kan. Akhirnya dari situ aku mulai mendaftarkan diri dan akhirnya berkolaborasi dengan RRI. Waktu itu membuat video perkenalan tuh. Video perkenalan gitu ya.
0: Untuk video perkenalan itu berarti syarat masuknya berarti atau gimana?
1: Buat tes tes online.
0: Oh, tes
1: lebih
0: online
1: ke
0: dulu.
1: Tes online gitu ya. Dia penyaringan online gitu kan. Karena sebelum ditentukan untuk 10 besar, kita tuh harus melakukan kayak pendaftaran secara online gitu loh, Bagas. Jadi kayak kita harus membuat video dan harus menguploadnya. Dan dari situ dari pihak Bank Indonesia dan juga dewan juri dari tes online itu menentukan 10 besar yang akan menuju untuk grand final gitu.
0: Itu yang ada di Malang berarti atau
1: yang kan? Untuk kantor perwakilan Malang. Jadi itu meliputi kalau nggak salah Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, dan juga Pasuruan dan juga Probolinggo kalau nggak salah.
0: Kamu ingat nggak sih ada berapa yang peserta yang ikut dalam
1: tes online?
0: Iya, tes online.
1: Kalau tes online sebenarnya aku nggak pegang database ya, tapi kalau aku lihat dari beberapa akun-akun yang udah mengumpulkan dan mengupload di akun sosial media itu hampir mungkin ratusan atau puluhan gitu kan.
0: Dan itu diambil 10 besar.
1: 10 besar.
0: Dan kamu mengambil istilahnya kayak nge-submit video bersama dengan RRI Malang.
1: Waktu itu aku minta tolong ke tim TMB.
0: Keren banget.
1: Kayak kolaborasi, mas aku pengen ikut lomba ini tapi ada video profiling. Bisa nggak bantu? Ternyata Mas Sobirin dan juga teman-teman TMB kemarin
0: keren banget.
1: Ya udah gitu kan. Akhirnya coba kamu pikirin konsep biar kita langsung eksekusi gitu. Maksudnya biar TMB itu tinggal cut video doang, terus cut by cut, dan akhirnya mereka untuk proses editing. Jadi konsepnya dari aku gitu, karena yang mengikuti lomba kan aku kan.
0: Nah, gimana nih kamu memasak konsepnya itu? Padahal kan itu di bulan Mei berarti ya.
1: Iya.
0: Dan itu untuk ada tenggat waktunya nggak sih?
1: Ada, waktu itu di tanggal 20 Mei, inget banget. Jadi aku syutingnya itu tanggal 16 Mei ya. Jadi aku tuh mendadak banget ngubungin Mas Sobirin gitu kan. Mas Sobirin, ini ada lomba tapi Sabtunya tanggal 20 terakhir gitu kan. Akhirnya waktu itu aku siaran gitu kan, siaran sore, siaran siang atau itu. Akhirnya ya udah kamu pikirin konsep, aku pikirin konsep apa yang beda. Karena aku dari awal pengennya sih berbeda dengan yang lain. Biasanya kan kalau orang finalis lainnya gitu kan, peserta lainnya pasti bikin video, buat videonya itu yang kayak ya saya Rainer Faki dari RRI Malang mencintai edukatif banget gitu kan. Edukatif banget
0: nah,
1: gitu
0: kalau
1: kan.
0: Kamu sendiri meramunya gimana Faki?
1: Kalau aku waktu itu memikirkan konsep yang lebih ringan, penyampaiannya lebih ringan dan ada unsur komedinya di dalam video aku. Jadi kayak biar orang itu tertarik apa yang aku sampaikan. Karena jujur ya, Gen Z itu paling enggak suka ketika dikasih edukasi.
0: Apalagi yang terlalu serius.
1: Terlalu serius. Itu paling enggak suka banget gitu kan. Tapi kalau ada hal-hal receh pasti mereka langsung nonton.
0: Oh, berarti itu kamu sangat gercep sekali ya Faki ya, kamu pikirin konsep itu. Dan habis itu langsung syuting. Dikasih durasi berapa menit gitu enggak sih
1: untuk waktu itu kurang lebih 2 menitan, 2 menit setengah untuk video perkenalan.
0: Nah, setelah video perkenalan ini Faki, proses apa lagi yang kamu tempuh?
1: Waktu itu habis proses perkenalan gitu kan, ternyata ada perpanjangan waktu. Jadi sampai tanggal 30. Jadi kayak aku langsung sama Mas Amirin kayak oh my god, gitu ya. Harusnya kita dengan kesusut tapi ya enggak apa-apa lah ya, gitu kan.
0: Berarti kamu dapat spare tambahan waktu gitu.
1: Iya, dan aku udah pede sebenarnya sih, Pak. Dari awal tuh aku pede gitu kan. Wah, aku menang nih. Kenapa? Karena waktu itu sainganku jujur ya, enggak nge-submit tanggal 20-nya. Saingan terberat. Aku melihat tuh kayak dari ini ya udah aku bisa kayaknya deh mengalahkan ini gitu.
0: Benar, berarti kan itu masih dalam tahap submit
1: seleksi gitu ya. Maksudnya bisa mengalahkan tuh untuk bisa masuk ke 10 besar. Dan ternyata pas perpanjangan waktu disitulah aku mulai insecure.
0: Kenapa tuh?
1: Karena yang ikut itu orang-orang hebat semua. Iya, sumpah.
0: Dan kamu sebenarnya sebelumnya udah tahu backgroundnya kayak gimana orang?
1: Udah tahu kan, namanya kita kepo ya, pasti kepo kan. Siapa aja sih yang submit gitu, siapa aja sih yang udah mulai ngunggah di media sosial gitu kan. Aku cari nih satu-satu. Ini bagus banget nih dari segi editing. Dan ternyata dia, aku tahu juga anak ini ternyata dia juga ikut gitu kan. Pertama itu sebenarnya ada tiga saya akan beratku waktu itu gitu kan. Aku udah mikir ya udah deh nggak apa-apa, dia yang juara satu, aku juara tiga, nggak apa-apa deh gitu. Yang penting masuk tiga besar, karena di flyernya itu guys dia hanya diambil tiga besar untuk yang mendapatkan kayak apa ya, mendapatkan posisi lah ya. Jadi juara satu, juara dua dan juara tiga gitu kan. Yang tapi yang berangkat ke nasional hanya juara satu, tapi ini nggak apa-apa lah ya gitu kan. Yang penting dapat juara gitu posisi. Aku juara tiga deh kayaknya gitu kan.
0: Kamu udah skeptis kayak gitu.
1: Skeptis banget karena coy, sumpah ya, itu yang dua orang, satu dari Bank BCA yang udah sebutin. Tahu sendiri karena bank gimana, udah cantik. Dia tuh kalau udah menyampaikan atau mengedukasi tuh udah kayak udah cakep banget, karena mereka udah terbiasa mengedukasi.
0: Bener
1: kan?
0: Banget,
1: berbeda dengan kita yang lebih casual kan ngomongnya
0: casual,
1: kan.
0: Kayak anak muda yang ya udah ketemu sama anak muda.
1: Anak muda,
0: sama-sama sharing.
1: Sama-sama sharing aja.
0: Tapi dengan hal tersebut ya Faki yang udah kamu miliki gitu ya, public speaking kamu sudah oke lah istilahnya ya. Dan apalagi yang menjadi poin plus menurut kamu di diri kamu sendiri?
1: Jadi sebelum itu kan pengumuman ya, sebelum besar akhirnya aku dihubungi sama pihak Bank Indonesia untuk mengikuti bootcamp.
0: Bootcampnya gimana?
1: Bootcamp itu mungkin orang awam tuh mengenalnya karantina. Satu hari waktu itu di hari Sabtu 11 Juni kalau aku ingat banget, 11 Juni. Dan untungnya waktu itu aku libur siaran. Jadi kayak enggak ribet untuk tukar dinas dan itu mendadak banget kan. Nah, masuklah ke bootcamp itu dan aku beneran dong skider itu dengan dua orang ini. Yang satu anak BCA, yang satu itu ada namanya Rega, Mas Rega. Halo Mas Rega. Dia itu tenang banget pembawaannya. Dia tuh anak raka-raki. Mungkin kalau teman produ tuh udah tahu, udah paham raka-raki.
0: Raka-raki itu yang
1: duta pariwisata, yang udah tingkat Jawa Timur, bukan daerah lagi gitu. Dia udah menjadi representatif dari kota atau kabupatennya gitu kan.
0: Berarti kan di situ yang dikarantina adalah berapa orang?
1: 10. Sebenarnya 30 orang, 10 untuk duta muda, 10 untuk duta guru, 10-nya untuk dongeng. Itu ada lomba dongengnya juga. Lomba dongeng itu untuk anak SMP gitu kan.
0: Oke, kita fokus ke yang duta muda.
1: Iya, duta muda.
0: 10 orang nih.
1: 10 orang.
0: 10 orang terbaik nih.
1: Iya, okay. Gabung kan. Mm. Jadi gabung 20 nih untuk karantinanya itu gabung sama guru karena okay. sama-sama duta. Nah, akhirnya aku melihat nih, oh duta guru. Aku enggak ngereken duta guru nih. Okay. Entah kamu itu personal brandingmu bagus banget ya udah karena enggak akan merusak posisi Q gitu, gitu kan. Tapi aku lihat satu-satu nih. Mm. Gila, ini satu anak ini gitu, anak Bang ini. Satu ya ampun ini udah bagus banget profilnya. Jadi aku tuh di waktu itu 9 orang ya, satunya enggak ngikutin gitu. Aku enggak tahu kenapa gitu kan. 9 orang yang hadir di karantina, aku udah kayak aku kayaknya juara 3 deh. Okay. Aku memang udah dari awal udah memposisikan antara juara 2 dan juara 3. Itu pasti.
0: Keren.
1: Karena udah
0: pasti ya.
1: Aduh, pasti ya. Aku di juara 2 dan juara 3 gitu kan.
0: Oke.
1: Akhirnya karena mungkin hebatnya mereka berdua gitu kan. Mereka memiliki ketenangan. Memiliki ketenangan. Dia tuh ketika menyampaikan sekali lagi karena mereka anak bang ya. Dua-duanya nih anak yang raka-raki sama BCA itu kan anak bang ya. Yes, yang anak raka-raki ini anak bang BNI, yang satunya bang BCA. Udah.
0: Okay.
1: Ini udah makanan mereka sehari-hari gitu kan. Apalah aku yang anak radio. Yang setiap hari itu pasti obrolan kita berbeda-beda. Tidak fokus dalam satu ini kan, dalam satu pembahasan gitu kan. Oke. Waktu itu udah ya. Oke. Juara 3 lah ya. Oke, enggak apa-apa yang penting juara gitu kan. Berjalanlah di situ dan akhir dari bootcamp itu akhirnya dikasih tahu nih form penilaiannya apa aja. Ternyata dari form penilaiannya itu 50% adalah isi dari apa yang kita sampaikan.
0: Oke, benar-benar. Aku belum gambar sih. Itu sebenarnya berarti bootcamp itu kamu belajar lagi.
1: Belajar tentang kayak tadi kayak tentang keuangan. Maksudnya keuangan tuh bukan ini tentang ekonomi ya, tapi kayak sejarah dari uang gitu kan. Selanjutnya tentang rupiah, perjalanan rupiah dari ori dulu, dari hingga jadi rupiah itu seperti apa gitu-gitu kan. Intinya tentang uang dan terakhir itu pembekalan tentang public speaking. Nah, setelah pembekalan public speaking itu sebagai modal kita untuk presentasi kan di grand final, akhirnya diumumkan juga nih, diumumkan juga untuk apa saja sih yang menjadi penilaian yang akan dilaksanakan di grand final itu. Tapi sebelum itu aku dapat challenge dari Mbak Emil sebagai coaching kita public speaking gitu kan waktu itu. Kan aku sebenarnya ada satu pertanyaan guys. Pertanyaan yang benar-benar menjadi pertanyaan banget buat aku gitu kan. Sebenarnya pertanyaanku mungkin aku share di sini ya kayak antar generasi itu mempunyai cara berpikiran yang berbeda. Antara generasi milenial, Gen Z dan juga Gen Alpha. Sebenarnya aku pengen nanya ini, gimana sih cara memfokuskan ketika di satu ruangan itu ada tiga generasi itu, gimana cara kita untuk memberikan edukasi yang baik agar diterima oleh Gen Z, Gen Alpha atau Baby Boomers, kalau Gen Alpha masih mungkin kecil ya, atau enggak Gen Milenial. Itu yang pengen kutanyakan sebenarnya. Tapi Mbak Emel gitu, kamu jangan tanya deh, kamu langsung praktek apa yang aku tadi sampaikan gitu. Jadi itu kosong banget. Aku belum, karena kita belum dikasih tahu kan materi apa yang kita harus bawa kan. Jadi benar-benar kosong banget. Jadi benar-benar kayak aku mikir apa ya. Aku disuruh ke depan, disuruh presentasi dan itu benar-benar kayak ya ampun ya udah deh dengan ilmu yang mungkin aku udah sedikit paham gitu kan, yang berbeda dengan orang-orang udah paham dari perbankan gitu kan. Akhirnya Oke, gitu. Waktu itu dapat penilaian bagus. Cuman waktu itu cara berdiriku yang salah. Sebenarnya bukan ini karena grogi ya. Cara berdiriku tuh bukan salah sih. Ada monitor yang aku belakangin monitor gitu kan. Blocking aja gitu. Dari penyampaiannya pun sebenarnya kayak udah Mbak Emil, Emil Faiz itu menyampaikan kamu bagus gitu. Kamu udah tenang gitu. Padahal derdek.
0: Yes, I know that.
1: Derdek gitu kan karena aku enggak ada persiapan disuruh maju.
0: Oke. Nah, kalau kamu kan ini dari radio gitu ya. Nah, apa yang kamu sampaikan kepada
1: Itulah yang aku udah mulai percaya diri lagi guys untuk bertarung agar mengalahkan semuanya.
0: Berarti ini kembali lagi ya.
1: Kembali lagi. Jadi kayak jujur di ajang lomba ini tahun Pro 2, aku tuh up and down. Beneran up and down banget. Kayak kadang aku mikirin aku juara 1, kadang aku mikirin juara 2, aku kadang mikirin aku juara 3 gitu kan. Karena disampaikan sama pihak Bank Indonesia bahwasanya penilaian terbanyak itu porsinya ada di penyampaiannya. Materinya.
0: Delivery-nya.
1: Jadi kayak iya paham orang itu 10 orang pasti paham tentang cinta, bangga, paham, rupiah. Itu pasti kayak ya udah kita harus cinta, kita harus bangga, kita harus paham. Itu pasti udah kayak menjadi makanan kita sehari-hari di 10 orang itu kan. Dan pasti menyampaikan itu. Jadi mereka itu pasti menyampaikan kayak iya uang itu enggak rupiah itu enggak boleh dilipat, rupiah itu harus gini. Cara mengidentifikasi rupiah yang asli dan juga dilakukan ke aslinya itu adalah dengan cara 3D. Pasti mereka udah melakukan itu semuanya. Tapi aku tuh menghindari itu.
0: Oh, malah
1: kenapa menghindari itu?
0: Kenapa tuh?
1: Karena aku yakin di waktu itu kan 9 orang ya, satunya enggak hadir. 8 orang itu pasti mengangkat mengangkat dari materinya itu dari situ.
0: Oke, berarti dari 8 orang itu kamu pasti yakin udah bahwa konsep materinya itu satu
1: mengedukasi
0: tema gitu ya.
1: Mengedukasi gitu kan. Tapi aku coba berpikir lagi gitu kan. Di sini dari insecure aku tuh sebenarnya yang pertama tuh aku kan bilang, aku ini anak media.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Apalagi perbankan. Itu titik insecure pertama. Tapi aku kembali lagi. Loh, ini waktunya aku loh. Aku punya media, punya platform yang bisa meng-get orang yang mendengarkan aku dan itu enggak susah lagi untuk aku menemukan gimana cara mengumpulkan orang untuk mendengarkan kampanyeku.
0: Benar.
1: Iya kan? Itu adalah nilai plus yang aku rasakan gitu. Aku punya radio loh, aku punya radio gitu. Akhirnya aku diskusi dengan Mas Ruli dan juga BST karena mereka berdua, beliau berdua itu menjadi salah satu kayak udah sering banget ya mengikuti lomba, apalagi kan BST udah tingkat internasional dan juga Mas Ruli kan udah coaching gitu yang berpengalaman. Aku duduk bertiga di Pro 1 waktu itu inget banget. Aku tuh kayak langsung curhat, "Mbak, aku jujur insecure, Mas. Aku jujur insecure. Kenapa? Karena ini kampanye kali ini tentang perbankan, tentang bagaimana memahami rupiah. Okay. Dan pasti anak bank ini udah paham gitu kan. Akhirnya Mbak Esti sama Mas Ruli itu cuma ada satu kalimat yang bikin aku bisa memikir itu adalah, "Kamu tahu enggak apa? Radio itu adalah theater of mind." Jadi pendengar itu bisa berimajinasi dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dari situlah. Kamu punya radio gitu. Siapa pendengar radio selain dari kita yang bisa nyetir gitu? Disabilitas netra. Di situ kamu angkat. Bagaimana
0: poin di situ ya?
1: Kita mengangkat ruang inklusi agar rupiah ini keindahannya tidak hanya dinikmati oleh kita saja. Tapi rekan-rekan disabilitas netra juga harus bisa menikmati. Karena di rupiah itu sebenarnya ada satu itu fitur lagi, Bagas, yang kalau kamu lihat di sini, teman Pro 2 ya, ini ada garis-garis arsir kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Yes, di sana ada garis arsir, ini namanya
0: di ujung ini ya.
1: Itu adalah blind code.
0: Oh, blind code. Ini fungsinya apa nih?
1: Ini fungsinya untuk disabilitas netra biar memahami berapa nominal yang mereka pegang. Jadi tiap-tiap rupiah itu, tiap nominal itu pasti berbeda. Semakin kecil rupiah itu semakin besar nominal. Jadi kalau di uang 100.000 itu satu arsir. Jadi dua garis. Satu arsir itu kan ada terdiri dari dua garis kan. Nah, kalau di 50.000 itu ada dua arsir, ada empat garis gitu kan. Kalau mereka bisa meraba dengan baik, nah di situ mereka bisa melihat gitu, menilai berapa nominalnya gitu kan. Makanya di situ kita nggak boleh melipatnya, karena kalau kita lipat ini pasti nggak kasar lagi kan, sulit untuk gitu, identifikasi kan? Gitu kan.
0: Berarti itu poin yang kamu angkat, konsep yang kamu angkat, dan kamu yakin bahwa di situ konsepnya
1: nggak ada orang
0: kamu yang
1: baru aku yang angkat gitu. Akhirnya aku juga berkonsultasi dengan Mbak Esti dan juga Mas Ruli. Gitu kan. Kita tuh punya program-program banyak. Di Pro 2 itu ada Kita Indonesia.
0: Yes, benar.
1: Kita Indonesia ini udah menjadi representatif kamu. Gimana kamu bisa menyuarakan atau mengkampanyekan sebuah keindahan yang ada di Nusantara. Dan keindahan Nusantara itu jangan kemana-mana. Ada di uang, ada di rupiah. Jadi kalau kita berandai-andai gitu ya, di Labuan Bajo itu indah banget gitu kan. Kadang kita gak nyampe ya. Gimana ya, apalagi yang belum pernah ke Labuan Bajo atau belum ke Bromo gitu kan. Gimana ya keindahan Bromo? Ya udah kita ambil uang aja, ambil rupiah aja. Di situ ada gambar, ini ada di uang 50.000 kan ada ini, ada Taman Nasional Komodo gitu kan. Terus ada yang juga di 5.000 kalau nggak salah itu ada Bromo gitu kan. Di situ kan bisa belajar kalau Mbak Esti. Terus radio itu jadi salah satu sarana memberikan informasi dan memberikan imajinasi di benak pendengarnya gitu kan. Dan banyak kan pendengar kamu yang mengalami disabilitas netra gitu kan. Apakah mereka menikmati keindahan dari rupiah? Tentunya enggak. Wow. Ya kan? Makanya kamu diceritakan. Nah, di sini kita fungsinya wow. menceritakan bahwasanya di 50 ribu ini ada tari lenggong gitu kan. Akhirnya mungkin teman-teman disabilitas netra itu bisa mengimajinasikan.
0: Bener.
1: Sekali lagi radio ini theater of mind kan.
0: Of mind,
1: terus kayak iya di situ juga ada gambar pahlawan dari Insinyur Haji Juanda gitu kan. Jadi mereka memikir, oh iya di situ di uang 50 ribu tuh ada pahlawan yang bernama Insinyur Haji Juanda. Gitu kan. Dan di uang 50 ribu yang kamu kasar itu ternyata yang kita lihat kasar itu ternyata 50 ribu gitu. Nominal dari kita raba gitu kan.
0: Keren banget.
1: Di situ. Jadi aku ngangkatnya di situ. Jadi makanya aku mengangkat sinergitas radio dalam kampanye Cinta Bang Ambah Rupiah.
0: Keren banget. Berarti jadi, ini perannya dari Mbak Esti sama Mas
1: Ruli yang memberikan
0: besar banget. Ya,
1: besar banget.
0: Dalam hal membuka pikiran kamu bahwa menyadarkan kamu gitu berarti.
1: Jadi waktu itu kan aku pasti, makanya aku tadi bilang ke Bagas pasti mereka belum melakukan kan, maksudnya kayak mereka pasti mengkampanyekan, oh iya saya akan melakukan ini, saya akan memberikan informasi ini ke masyarakat, baru saya akan kan,
0: bener.
1: Tapi saya telah melakukan. Bedanya di situ, makanya kenapa menjadi poin plus di sini, ini mungkin menjadi ini juga ya buat teman pro 2 yang ingin berlomba gitu kan, atau mengikuti kompetisi, cari ulik dulu nih dalam diri kamu sendiri, apa yang kamu telah lakukan. Nah ketika kamu udah menemukan apa yang kamu lakukan, baru kamu sinergikan dengan apa yang kamu ikuti, lomba apa yang kamu ikuti. Makanya ketika aku menyampaikan di grand final, aku ini bukan sekedar advokasi atau bukan sebagai kampanye, tapi ini sudah menjadi makanan sehari-hari.
0: Malah kamu yang menjadi makanan sehari-hari, malah kamu gitu.
1: Iya, maksudnya ini menjadi makanan sehari-hari untuk kita bisa mengedukasi. Ini bukan cuma sekedar kampanye kan, bukan untuk janji. Iya, nanti ketika saya terpilih menjadi duta muda, saya akan mengkampanyekan rupiah agar lebih dicintai, agar lebih bangga masyarakat, agar bisa memahami rupiah. Tapi di situ aku selalu menyampaikan, aku sudah melaksanakan. Saya sudah melaksanakan ini gitu.
0: Benar.
1: Jadi kalau mau cari bukti, tinggal cari aja di platform RRI. Ada di rri.co.id, ada di official YouTube kami. Kita sering mengedukasi gimana caranya mengidentifikasi rupiah yang asli dan juga yang diragukan keasliannya. Atau enggak, apa sih yang terisi dari, apa sih yang ada di setiap desainnya gitu kan. Membantu Bank Indonesia untuk menyampaikan itu semuanya gitu.
0: Nah, itu kan kamu udah punya materi dan juga konsep yang sangat bagus ya Pak ya. Tapi mau bagaimanapun konsep sebagus apapun gitu ketika penyampaiannya itu kurang, itu kan pasti ya ada kemungkinan akan fail gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, gimana kamu menjaga agar ketika kamu menyampaikan, ketika kamu presentasi itu tetap apa ya? Kamu tetap pede dan kamu juga enggak over kepedean gitu ya.
1: Iya, over confident. Itu juga enggak baik. Sebenarnya gini ya, guys ya. Dibilang pede aku enggak?
0: Jujur enggak?
1: Insecure. Tambah insecure lagi. Ini udah materi udah siap tapi aku insecure karena kenapa? Semua orang itu menganggap aku itu udah menjadi orang yang public speaking-nya bagus. Ya emang aku bukan bagus ya, bisa untuk apalagi menjadi seorang penyiar. Tapi kalau ketika ikut lomba itu pasti ada pressure dong. Pasti ada deg-degannya. Dan apalagi tuh orang-orang kantor tuh ya bilang, ah itu gampang buat kamu. Sebenarnya itu semangat untuk duta ya. Gampang, apalagi kamu udah sering ikut duta-dutaan gitu kan. Iya, tapi aku mikir, aku ikut duta-dutaan terakhir di 2022. Jadi udah vakum sekitar 4 tahunan ya. Waktu itu aku beberapa kali ikut duta-dutaan, 4 kali sebenarnya ikut duta-dutaan gitu kan. Dan itu berbeda dengan apa yang aku ikuti sekarang. Dan akhirnya kayak, ya ampun, iya memang sih aku memang sebelumnya mengikuti duta ini, tapi ya itu udah lama,
0: lama
1: banget.
0: Mungkin muscle memorinya udah kayak hilang
1: gitu kan. Dia tuh bilang ya memang gitu. Apalagi kan aku dimulainya dulu di tahun 2018 gitu kan, ikut Mr. Jatim Fair. Itu kayak Jatim Fair itu satu ini ya, satu kayak pameran gitu guys, pameran terbesar di Jawa Timur gitu kan. Tapi waktu itu gak kemilih, kepilihnya jadi semifinalis di 25 besar aja. Gitu kan. Akhirnya ikut lagi nih duta wisata. Duta wisata Kacang Ceping. Kacang Ceping itu di Sumenep dulu. Jadi aku ikut 2018 kelas 2 SMA waktu itu, SMK gitu kan. Aku mendaftarkan diri untuk ikut Kacang Ceping lagi-lagi. Aku enggak tahu ya, ketika aku ikut lomba itu pasti selalu aku tuh selalu jadi kayak minoritas gitu loh. Maksudnya minoritas dalam artian kayak Waktu SMA yang lain udah universitas-universitas gitu kan. Udah kayak dia duta kampus di kampusnya. Sedangkan aku anak kecil yang baru ikut lomba gitu kan. Akhirnya ikut duta kadang ceping. Akhirnya dari 15 besar aku berada di posisi waktu itu 8 besar kalau gak salah, 8 besar gitu kan. Tapi waktu itu aku menyadari bahwasanya aku tuh kan masih mentah ya. Masih mentah. Dan akhirnya ya udahlah ya, kita belajar lagi. Dan ketika aku waktu itu kuliah di UMM, aku mengikuti ini, mengikuti lomba duta kampus Jawa Timur.
0: Okay.
1: Dan waktu itu alhamdulillah dapat posisi di harapan 1, juara 4 tuh, gitu kan. Jadi sebenarnya kayak aku belum pernah merasakan juara 1 nih. Dan itu kan sulit ya untuk menjadi juara 1. Makanya di situ aku insecure lagi. Aku belum loh menjadi juara 1. Apa aku bisa ya mengalahkan mereka yang udah menjadi juara 1 kayak apalagi anak-anak ini pasti udah jadi juara di kotanya gitu kan. Bisa enggak ya? Akhirnya aku mencoba, akhirnya fail. Cobaan pertama itu fail. Aku deg-deg banget, kelihatan banget ketika ketika aku presentasi di depan Mas Ruli dan juga teman-teman, ada Bu Deme dan juga Mbak Ayu waktu itu. Aku fail banget, guys. Bener-bener kayak kelihatan deg-deg, kelihatan banget mikir.
0: Padahal itu masih latihan.
1: Masih latihan.
0: Masih sama teman-teman.
1: Masih sama teman-teman gitu. Aku
0: bayangin. Wah, enggak ngebayangin sih pressure kamu kayak
1: itu gimana. Hamin 2 grand final. Hamin 2 grand final, jadi bener-bener kayak ya ampun gitu. Bener-bener kayak wah, ini susah. Itu tambah lagi nih, yang awalnya udah ngebet jadi juara 1, tiba-tiba jadi juara 3 lagi nih. Kayak aku kayaknya juara 3 deh ini gitu kan. Akhirnya juara 3 lagi nih gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya kayak, tapi teman-teman semuanya dari RR itu kayak yang kemarin melihat coaching aku

0: overthinking.
1: Gak di situ gitu.
0: Gak di situ nggak ya? Aku nggak siaran. Akhirnya aku izin sama si Tania. Tan, kamu bisa nggak ngelanjutin siaran sendiri gitu kan? Gitu. Aku pengen istirahat bentar gitu. Karena burnout banget. Amin satu itu burnout banget. Amin satu ini. Akhirnya ya Tania mengiyakan. Makasih Tania ya. Terus habis itu. Habis itu pagi nih ya, hari Sabtu nih, hari Sabtu tanggal 27 Juni. Aku udah kayak deg-degannya udah mulai berkurang, kayak berserah diri udah ya, kayak
1: nanti tulus lah ya,
0: kamu juara ya, enggak juara ya, yang penting kamu udah memberikan yang terbaik gitu kan. Akhirnya waktu itu aku ingat banget aku peserta nomor pertama loh, guys.
1: Wow.
0: Yes. Itu peserta nomor pertama, bayangin gitu. Tapi,
1: untuk jadi peserta nomor pertama tuh sebenarnya ada susah. Enak, ada enggaknya juga.
0: Menurutku kan, susah karena paling enak itu di nomor 3 nomor 4.
1: Okay.
0: Karena udah terbangun. Mm-mm. Atmosfernya udah terbangun nih. Okay, kompetisinya udah terbangun dari peserta yang sebelumnya. Jadi kan orang-orang yang lihat itu yang ini udah mulai cair di juara di nomor 3 atau nomor 4 urutan nomor 3 atau nomor 4.
1: Nomor urutan pertama pasti jadi benar-benar jadi center of
0: view-nya kan. Tapi enaknya pasti orang itu akan menyimak apa yang kita sampaikan. Itu nilai plusnya.
1: Okay.
0: Akhirnya kebetulan MC-nya adalah temanku juga.
1: Okay.
0: Ada Mbak Ica sama Mas Yuda. Dan beliau juga bilang, "Kamu lek gak juara kenemenan sih."
1: Waduh.
0: Tambah pressure dong gitu. Bukan malah tambah tenang, tambah deg-degan gitu.
1: Okay.
0: "Kamu lek gak menang kamu pasti kebacut sih." Okay. Gitu. Karena waktu itu supporterku itu ada dari beberapa, bukan cuma dari RRI. Jadi kayak ada dari RRI, ada dari Hotel Salimar, ada dari PLN Malang, terus ada dari kreatif desainer juga. Itu mendukung aku gitu.
1: Banyak ya.
0: Alhamdulillahnya aku didukung sama Kadar Malang gitu kan. Kadar Malang juga membantu untuk dukung aku hadir di hari H gitu kan. Dia tuh bilang si Mbak, aku ingat banget Mbak Ica ngomong, "Kamu lek gak menang gitu loh. Emang sponsor mulu." Api-api mendukungmu. Tambah deg-degan dong.
1: Benar-benar. Terus akhirnya kamu maju lah itu.
0: Maju waktu itu. Waktu itu kan aku habis break Isoma. Karena sebelumnya ada Duta Guru sama Duta Duta Dongeng. Dongeng dulu sama Duta Guru yang tampil. Aku tuh setelah Isoma jam 1 siang. Akhirnya aku tuh berdoa gini aja sih ke Tuhanku gitu, ke Allah. Aku udah berusaha. Itu aku udah belajar. Entah aku juara berapapun, aku serahkan ke Panjenengan gitu kan. Tapi tolong berikan aku ketenangan ketika aku menyampaikan pesan dan ini, dan semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat kepada yang mendengarkan dan menyaksikan. Waktu aku selesai berdoa, nama aku dipanggil, maju ke depan, bener-bener kayak deg-degan iya, tapi udah lebih lega daripada lega, sebelumnya gitu, ya? Gitu kan.
1: Okay, dan akhirnya kamu menuai itu semua ya.
0: Iya, akhirnya selesai presentasi ada pertanyaan tuh, ada pertanyaan Q&A waktu itu tentang paham rupiah. Kan paham rupiah sebenarnya kan kalau kita cinta bangga itu memahami ya, memahami bagaimana identitas dari bangsa, memahami bagaimana melihat keaslian rupiah. Kalau paham itu memahami gimana cara kita menggunakan rupiah.
1: Okay.
0: Waktu itu aku ditanya, gimana sih cara kamu memahami itu? Dengan cara menggunakan UMKM gitu kan, membeli produk UMKM. Dan sekali lagi, UMKM itu selalu hadir di RRI.
1: Yes, benar banget.
0: Iya kan? Jadi mungkin hari itu adalah hariku banget. Karena pertanyaannya pun sangat relevan dengan pekerjaanku. Dan waktu itu aku juga bilang, ini bukan sekedar janji, tapi banyak bukti dari program kami. Jadi sebenarnya kan program, kenapa aku bilang seperti itu dengan aku pedenya? Ya, kita sebagai radio pemersatu bangsa gitu, LPP RRI Malang, Radio Republik Indonesia ya, dimanapun berada ya, Indonesia, sebenarnya juga membantu UMKM ini kan menjadi salah satu pemutar ekonomi terbesar juga di Indonesia. Jadi aku juga menyampaikan di RRI Pro 2 Malang itu ada muda kreatif yang membangun anak muda untuk selalu kreatif dalam membangun bisnis mereka gitu kan. Dan itu bukan sekedar janji, tapi udah banyak bukti dari program ini gitu kan. Jadi disitulah mungkin jadi nilai plus. Karena mungkin yang lainnya tuh kan masih saya akan, saya ingin gitu kan. Tapi aku selalu menyampaikan
1: masih janji-janji.
0: Iya, kita udah melaksanakan.
1: Bener. Itu
0: sekali lagi gitu
1: kan. Keren banget Fakih, Ainur Fakih ya, menjadi pemenang Duta Muda Udah CBP Rupiah 2026.
0: Ya, untuk doakan ya.
1: Iya, sebenarnya ini untuk kedepannya gimana?
0: Aku belum tahu, belum diinfokan, tapi kayaknya di awal bulan Agustus aku akan kembali kompetisi tahun Pro 2.
1: Nice.
0: Di Jakarta untuk mewakili kantor perwakilan Bank Indonesia Malang itu, dan juga kembali lagi aku selalu membawakan pesan agar inklusi sesuai dengan apa yang kita sampaikan dari Radio Republik Indonesia agar bisa diterima gitu. Okay. Ya.
1: Oke, keren banget Fakih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Madiun, RRI Sumenep, dan juga di Jember nih.
0: Iya, ya aku juga ucapin terima kasih atas dukungan untuk seluruh ya, termasuk juga RRI Malang dan juga RRI yang ada di Jawa Timur. Dan semoga kayak kita sebagai anak muda itu tidak ini ya, tidak hanya melihat apa yang ada di sekitar kita, tapi juga berdampak.
1: Benar. Oh, ya. Okay.

0: Jadi kita juga sebagai anak muda harus bisa berdampak dan memberikan hal positif agar apa ya, kita juga bisa berguna sebagai anak muda. Apalagi anak muda tuh kreatifnya sangat masih ini ya, masih encer, masih bagus gitu di usia-usia produktif ini.
1: Oke, terima kasih Fagi, sukses selalu untuk kedepannya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep. Dan ini udah jam 5, waktunya Bagas dan juga Fagi ini pamit dulu teman Pro 2 ya. Dan nanti akan dilanjutkan oleh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 di mana kamu berada, pokoknya di Jawa Timur gitu. Terima kasih teman Pro 2. Sampai bertemu di sore ceria berjaringan di kesempatan selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti sore ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di sore ceria berjaringan berikutnya.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Baik teman Pro2, tadi kamu sudah menyaksikan live barengan RRI Malang. Dan ini saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya. Dan udah jam 5 sore, ini saatnya aku Rianita harus kasih informasi seputar traffic dan juga weather. Kali ini yang pertama, informasi cuaca terlebih dahulu di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada tanggal 9 Juli 2026. Tentunya ya di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluangnya terjadi hujan ringan. Dan nantinya dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap dengan suhu udara 10 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 32 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 46 km per hertz. Dari informasi cuaca kita beralih ke informasi lalu lintas ya. Ini terpantau sangat padat merayap teman Pro2. Ada dari jalan Raya Darmo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu kita bergeser ada di Jalan Raya Kertajaya Indah. Ini kecepatan rata-ratanya 12 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Lalu ada di Insinyur Haji Soekarno di Mer ya, dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuh 12 menit. Lalu kita bergeser lagi ada di daerah Ngagel Jaya Selatan Surabaya dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam teman Pro2. Ini terpantau sangat padat ya di sore hari ini. Lalu kita bergeser lagi ada di jalan Wonokromo, Jalan Raya Wonokromo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Ini juga terpantau sangat padat. Ada dari Prabu Siliwangi ya, dengan kecepatan rata-ratanya 13 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Lalu juga ada dari Kapasari Surabaya dengan kecepatan rata-rata 11 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu ada di Kenjeran Surabaya dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Teman Pro2, terpantau sangat padat. Buat kamu yang lagi di jalan mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget langsung aja WA Pro2 FM di 081 908 9052, atau juga bisa melalui via telepon di 0315342353, atau bisa melalui Instagram di @pro2rrsby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital teman Pro2. Kita tungguin informasi terbaru terup to date dari kamu seputar lalu lintas. New truck.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh, sampai akhirnya cuman bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda, tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Masih di Sore Ceria barengan sama aku Riani Tata Mempro 2. Tadi kamu sudah menyaksikan Sore Ceria berjaringan Pro 2 FM se-Jawa Timur ya, dari Pro 2 RRI Malang dengan narasumbernya pemenang Duta Muda CBP Rupiah 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Ainur Faqih. Banyak insight baru yang bisa kita dapat dari beliau ya. Dan udah comeback lagi ke RRI Surabaya. Tadi aku juga udah info seputar cuaca dan juga lalu lintas. Dan tentunya ini adalah program yang kamu tunggu-tunggu, karena sudah waktunya ini aku harus open topic teman Pro 2 di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis. Kalian pasti penasaran kan topik aku hari ini apa? Topik di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis adalah fakta unik tentang perempuan versi kamu. Wah, ini menarik nih ya. Memang perempuan tuh banyak banget fakta uniknya ya kan. Kalau yang di Instagram yang udah diposting Pro 2 FM itu ada 3 nih. Yang pertama ada tentang suka cowok yang humoris. Kebanyakan perempuan menyukai pria yang memiliki selera humor dan tidak menyukai pria yang terus-menerus membual. Fakta lainnya, perempuan itu suka pakai jam tangan mati. Sebagian perempuan suka memakai jam tangan yang baterainya mati, dan sekalipun memakai jam tangan, perempuan lebih suka menggunakan ponsel untuk melihat jam. Ada yang samaan juga enggak? Terus yang terakhir, perempuan itu enggak suka kalau bajunya itu ada yang ngembari gitu. Entah itu warnanya, modelnya, pokoknya enggak mau dikembarin. Pokoknya dia maunya bajunya limited edition, cuma dia aja yang pakai gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau versi kamu, aku udah bikin question box di Instagramnya @pro2rrisby. Kamu langsung aja join di situ dan drop lagu favorit kamu. Yang gabung ke topik bakal aku kasih bonus lagu favorit kamu ya. Atau kamu juga mau curhat-curhat lebih panjang, bisa melalui WA di 081908952. Bisa juga via telepon di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja join ke topiknya Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis dengan topiknya fakta unik tentang perempuan versi kamu. Aku tungguin ya tanggapan versi kamu dan juga drop lagu favorit kamu.

yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Masih di kabar gadis, ya kan? Kamis bareng gadis-gadis. Tadi kamu sudah dengerin lagu dari Raisa featuring Ahmad Dhani dengan judulnya Biar Menjadi Kenangan. Memang kenangan-kenangan indah, apalagi bersama kamu teman Pro 2, gak akan pernah aku lupain. Apalagi kali ini kita membahas seputar perempuan ya di kabar gadis ini, Kamis bareng gadis-gadis, tentang fakta unik perempuan versi kamu seperti apa sih Taman Pro 2 ya. Kalau versi aku tadi aku udah spill sedikit, terus aku mau tambahin lagi. Memang fakta uniknya tuh perempuan umumnya hidup lebih lama nih daripada laki-laki. Kalau tapi ini nggak akurat ya, ini kan tergantung pola hidup juga ya. Terus kayak faktor otak perempuan tuh memiliki koneksi antar kedua belahan otak yang lebih aktif, sehingga banyak penelitian menemukan perempuan tuh cenderung lebih baik dalam multitasking dan komunikasi verbal. Nah, kalau menurut kamu gimana nih Taman Pro 2 menanggapi hal ini? Terus perempuan itu dinilai indera penciumannya itu lebih sensitif. Banyak perempuan tuh dapat mengenali aroma tertentu lebih cepat dan lebih akurat dibanding laki-laki. Kalau menurut kamu gimana nih Tamper 2? Kalau menurut kamu versi perempuan ya kan fakta uniknya kayak gimana? Ada juga perempuan berkedip ya lebih sering karena pengaruh hormon dan kelembapan mata. Jadi rata-rata bisa hampir 2 kali lebih sering daripada laki-laki. Dan tentunya ya, jantung perempuan tuh berdetak sedikit lebih cepat. Denyut jantung tuh rata-rata perempuan umumnya beberapa kali lebih tinggi per menitnya dibanding laki-laki gitu. Dan toleransi terhadap rasa sakit tuh bisa sangat tinggi loh perempuan, terutama terkait proses kehamilan dan persalinan. Nah, namun persepsi nyeri tiap orang kan tetap berbeda ya. Disclaimer on ya, ini kan juga bisa berbeda tergantung dengan kondisi masing-masing. Terus perempuan itu cenderung lebih cepat mengenali emosi dari ekspresi wajah. Kemampuan membaca bahasa nonverbal ini sering lebih menonjol sejak usia muda. Oh, apalagi kayak perempuan suka menggibah, ayo. Jadinya kayaknya raut ekspresi wajah aja sudah langsung terbaca gitu ya. Terus perempuan itu apalagi kulitnya ya, biasanya lebih tipis sekitar 20-25% dibanding kulit laki-laki, sehingga lebih cepat menunjukkan perubahan seperti garis halus atau iritasi. Tapi disclaimer on lagi, kalau memang perawatannya jos-jis ya, jadi gak akan keluar tuh kerut-kerutnya. Apalagi buat perempuan yang tanam benang. Jadi ini masih disclaimer on lagi ya, tergantung perawatan juga bisa melakukan hal-hal kayak gini nih. Perempuan itu kan pasti kan sudah hal yang biasa ya, apalagi perawatan gitu. Dan tentunya juga perempuan ini memiliki lebih banyak reseptor warna, sehingga rata-rata lebih peka membedakan variasi warna dan nuansa yang mirip. Ini kayaknya fakta banget. Kayak perempuan itu ya, perempuan itu kalau ngomongin tentang lipstick misalnya, lipstick. Kalau laki-laki dikasih lipstick, lip gloss, lip tint, lip balm, pasti cowok bilangnya ya tetap lipstick gitu kan. Terus kalau beda satu seri warna aja, laki-laki tuh gak bisa bedain karena saking miripnya. Warnanya tuh cuman beda satu seri. Tapi bagi perempuan itu beda banget, walaupun cuman beda satu seri nomor doang gitu. Apalagi perempuan itu kayaknya harus wajib banget punya lipstick, lip balm, lip tint, ya kan? Terus lip cream. Terus apalagi, banyak banget pokoknya. Tapi kalau laki-laki tuh ngelihatnya tuh sama ya, lipstick. Gak tahu bedanya lip balm, lip cream, terus lip tint, nggak tahu bedanya apa gitu ya. Tapi kalau bagi perempuan tuh tetap beda, nggak bisa, harus punya semua, beda ini. Kalau menurut kamu gimana Taman Pro 2, bener nggak yang aku bilang, ya kan? Memang perempuan ini cenderung lebih detail ya. Terus
Perempuan tuh punya daya ingat sosial tuh sering lebih kuat. Jadi banyak perempuan tuh mudah mengingat detail percakapan, tanggal penting atau hubungan antar orang gitu ya. Apalagi kalau kamu jadian sama pacar kamu sampai pacar kamu lupa tanggal jadian kamu. Kebanyakan laki-laki nih yang lupa. Kalau perempuan tuh selalu ingat. Tapi disclaimer on lagi ya, karena memang tiap orang tuh punya indera pengingat yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau versi perempuan itu dia lebih detail, lebih cenderung lebih mengingat ya detail-detail percakapan. Apalagi perempuan itu di masa lampau pun ya, kalau pasangannya punya kesalahan di masa lampau pun dia masih ingat loh. Inilah keajaiban seorang perempuan ya. Perempuan tuh selalu mengingat, selalu detail, dan perempuan itu bukan cenderung kecerewet ya, tapi perempuan itu lebih ingin memahami dengan lebih baik gitu. Dan dia lebih detail. Kalau laki-laki kan lebih ya udahlah kan, nggak mau ribet gitu, mau yang simple-simple aja. Kalau laki-laki biasanya gitu. Tapi kalau perempuan tuh lebih detail. Misalnya kalau mau acara gitu ya, gaunnya, rambutnya, terus make up-nya, terus high heels-nya, terus apapun lah, pokoknya harus dipikirin sedetail mungkin. Tapi kalau laki-laki tuh lebih simple, lebih clear aja gitu, lebih cepet gitu. Jadi perempuan tuh memang ya itu tadi, lebih detail. Terus perempuan itu juga punya indera penciumannya tuh tajam, lebih peka gitu, peka membedakan warna, dan otaknya pun memiliki koneksi antar kedua belahan yang lebih aktif. Jadi gak heran nih banyak perempuan dikenal cepat menangkap detail dan emosi di sekitarnya. Itu benar banget, inilah kelebihan seorang perempuan ya. Perempuan itu sangat berharga, sangat berarti. Pokoknya wanita itu harus selalu dimuliakan, teman Pro 2 ya. Karena memang banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di perempuan dan gak ada di laki-laki. Tapi begitu juga sebaliknya ya, ada keunggulan di laki-laki yang gak ada di perempuan juga. Jadi semuanya itu plus minus, teman Pro 2 ya. Gak ada yang semuanya kelebihan aja, gak ada ya. Semuanya ada kelebihan.

kasih spesial buat kamu yang join topik ini. Aku kasih lagu favorit kamu. Jadi langsung aja drop lagu favorit kamu ya, teman Pro 2. Jadi buat apa nunggu lagi? Langsung gabung sekarang juga.

0: Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Rizky Febian dengan judulnya Cukup Tahu. Dan pastinya kamu teman Pro 2 juga cukup tahu tentang fakta-fakta unik seputar perempuan. Kali ini aku mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis, barengan sama aku Rianita, teman Pro 2 ya. Ini ada dari thenaps.radio. Kalau aku gengsi tinggi, gak mau minta maaf duluan ke pasangan. Waduh, gak mau minta maaf duluan. Kalau salah harusnya minta maaf ya teman Pro 2 ya. Tapi tetap tetap walaupun minta maaf, ya nanti kamu suruh pasangan kamu ajak healing gitulah ya, biar gak sedih gitu. Sama request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke, disiapin ya lagunya Nabila Takia yang judulnya Cegil. Terus ada dari sales.fm. Perempuan tuh cita-citanya kurus, faktanya ngemil mulu. Wah, ini benar banget nih. Ini kayaknya nyindir aku juga nih. Pengen kurus tapi makan terus, ngemil mulu, gimana nih? Tapi cita-citanya langsing, maunya makan banyak tapi cita-cita langsing, ini kayaknya aku banget nih. Sama request lagunya Hacunya Salma Salsabila. Oke, Hacunya Salma Salsabila disiapin ya lagunya buat kamu teman berdua yang mau gabung tentang topiknya Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis yang seputar cerita, realita, dan wanita tentunya ya. Ini tentang fakta unik tentang perempuan versi kamu. Kamu yang gabungan, aku kasih bonus lagu juga pastinya ya. Jadi buat apa nunggu-nunggu lagi, langsung aja gabung sekarang juga. Bisa melalui Instagram di @pro2rrsby, bisa melalui WA di 081908952, atau melalui telepon di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Langsung aja ya, aku puterin buat kamu semuanya teman Pro 2 lagu dari Nabila Takia dengan judulnya Cegil.

Masih di kabar gadis ya, Kamis bareng gadis-gadis. Kali ini aku mau sapa-sapa lagi teman-teman Pro2 yang sudah bergabung. Ada dari Reni bilang gini, perempuan tuh dikenal lebih mudah mengingat detail percakapan dan momen-momen penting dibanding laki-laki. Wah, ini juga bisa jadi nih ya, karena memang perempuan dia tuh kelebihannya lebih detail ya. Yang penting yang diingat itu yang baik-baiknya aja. Jangan sampai kesalahan kamu diingat-ingat terus teman berdua. Kalau kesalahan diingat-ingat terus ini bahaya nih ya. Memang perempuan itu adalah makhluk istilahnya makhluk sejarah. Selalu mengingat pokoknya. Ya, memaafkan, dimaafin kok, tapi diingat. Repotnya perempuan ya. Terus ada dari Kenny bilang gini, banyak perempuan tuh mampu melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, multitasking, meski efektivitasnya tetap bergantung pada individu. Oh iya, benar banget sih. Perempuan itu bisa jadi ibu rumah tangga, bisa pekerja. Jadi apapun perempuan bisa dilakuin. Tanpa harus mengorbankan salah satu ya. Perempuan itu bekerja bisa, jadi ibu rumah tangga bisa, ngurus anak bisa, cari uang bisa, serba bisa lah perempuan ini ya. Terus ada dari Bila bilang gini, perempuan cenderung memiliki empati yang lebih tinggi sehingga lebih peka terhadap perasaan orang lain. Wah, ini bisa jadi ya, karena mungkin perempuan itu lebih sensitif gitu ya perasaannya ya. Jadi gak sesimpel laki-laki. Kalau laki-laki mungkin dia lebih santai aja, tapi perempuan tuh bisa jadi kebawa perasaan juga gitu ya. Jadi tergantung kondisi juga sih, tapi ya teman Pro2 ya, gak semuanya seperti itu, tapi tergantung kondisi lebih tepatnya ya. Lalu ada dari Vina nih bilang gini, perempuan tuh umumnya lebih cepat mengenali perubahan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Waduh, ini udah kayak para peramal ya. Perempuan udah kayak peramal nih, udah tahu perubahan ekspresi wajah, bahasa tubuh. Ini peramal apa paranormal apa gimana nih? Tapi kalau mimik wajah mungkin oke, masih bisa dibaca, tapi isi hati, suara hati gak ngerti ya. Kalau ekspresi wajah, bahasa tubuh masih oke lah, kalau memang sangat menonjol ya ekspresinya. Tapi kalau isi hati, terus perasaan hati gak ada yang tahu teman Pro2 ya. Lalu ada dari Nina bilang gini, saat berkumpul perempuan tuh sering menjadikan obrolan sebagai cara mempererat hubungan, bukan sekedar bertukar informasi. Iya benar banget, kalau gak ngobrol itu rasanya canggung gitu ya, suasananya dingin gitu. Kalau ngobrol basa-basi sedikit aja itu udah mempererat hubungan gitu ya. Entah itu pertemanan, persahabatan, atau hanya sekedar rekan kerja aja, itu juga perlu banget ya. Kita harus selalu mengobrol gitu, walaupun obrolannya ya gak penting-penting banget sebenarnya, tapi ya mungkin untuk mempererat hubungan aja supaya gak dingin suasananya gitu. Terus ada dari siapa ini? Bila nih, Bila bilang perempuan biasanya lebih teliti saat berbelanja dan membandingkan produk sebelum membeli. Wah, ini benar banget nih. Perempuan tuh kayaknya kalau barangnya harganya lebih 10.000 atau beli beda 15.000 gitu udah langsung ke detect gitu ya. Wah, aku gak mau beli ke toko ini deh, toko ini mahal, aku beli toko sebelah aja, bedanya 15.000 gitu. Jadi perempuan itu lebih peka banget, apalagi soal belanja ya, lebih detail. Terus perempuan apalagi yang menjalani diet, kalau beli produk itu selalu lihat kadar kalori gitu ya. Ini kalorinya tinggi apa enggak nih? Oh, enggak terlalu tinggi, beli yang ini aja deh. Soalnya sama-sama susu misalnya, sama-sama susu tapi kok kalorinya tinggi banget yang ini ya, yang ambil yang low fat. Jadi bukan yang full cream. Misalnya kayak gitu. Jadi perempuan tuh kalau belanja dia lebih detail. Terus dia itu ada juga perempuan yang belanja itu karena penasaran rasanya tuh kayak gimana sih, kalau udah nyobain sekali ya udah gitu. Ada juga yang kayak gitu. Yang penting tiap orang itu berbeda-beda, tapi sebenarnya
Kesamaannya itu yang pertama adalah detail. Perempuan tuh selalu detail, entah itu saat berbelanja, entah itu saat mengingat orang ngomong, ya kan? Apalagi kalau kamu janjiin perempuan. Waduh, perempuan kalau udah dijanjiin, mau bledek mau petir harus dilaksanakan itu janjinya ya. Jangan sampai kamu udah janji sama pasangan kamu yang perempuan ya, terus kamu bleset. Istilahnya janji itu nggak segera dilaksanakan. Wah, itu pasti bikin hubungan jadi jauh, jadi renggang ya. Jadi kalau kamu sudah janji harus ditepatin, teman Pro 2 gitu. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi dengan ya informasi seputar fakta unik tentang perempuan lah pokoknya ya. Buat kamu yang mau join masih ada waktu sampai jam 7 malam nanti. Jadi langsung aja join sekarang juga.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tomo Pro 2 gak kerasa banget ya, udah mau jam 7 malam. Ini saatnya aku, Rianita, harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much yang sudah mengikuti sore ceria dari jam 3 sore. Mulai dari info lokal, terus ada live berjaringan di RRI Malang ya kan. Terus yang terakhir ada di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis. Thank you so much buat kamu semuanya Tom Pro 2 yang sudah mengikuti dari jam 3 sore sampai hampir jam 7 malam ini ya. Thank you yang udah bergabung juga di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis gitu. Tapi kamu enggak usah galau ya, karena bentar lagi bakal ada musik live chat. Ada bintang tamu dari Jordi Riz di Jakarta tentunya ya. Jadi makanya buat kamu gak usah ganti channel. Nanti juga bakal ada Fira Angkasa menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya. Oke deh, aku Rianita harus pamit dulu. Bye, teman Pro 2.

0: Ini dia Music Cloud Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul.
0: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
1: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
1: Wah, bukan. Bukan
0: ya, Music Live Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gua gitu kan.
1: Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman berdua ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman berdua.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Om berdua masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah berangkat sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo, langsung aja.
0: Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman-aman aja.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih. Stop rushing things deh kayaknya.
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih.
1: Bener sih.
0: Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa dong.
0: Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Ini baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang?
1: Benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh. Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh. Benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lu?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sepoi,
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaan nih.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gila ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan
2: waduh.
0: Mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya?
2: GBK karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin banget gue misalkan, gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue sih, rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya, kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: PRJ kan rame mampus ya.
0: Iya.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah beli amat yang penting gue
0: kelar. Sempat salah lirik
2: tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman ya, aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya bangun udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Maca?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Maca yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya,
2: benar. Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget bikin staging.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Gak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis sih, ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah, iya.
1: Iya.
2: Maksud dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: nomor 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
1: Dari okay.
2: Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua tahu. Oke. Terus apa namanya gimana rasanya ya?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Sampai
2: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir. Ya maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi
2: ya,
0: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua
0: 20?
1: Bukan. Banyak gitu.
0: Enggak.
2: Kalau curhat, ya lu gitu. Iya, jadi tentu.
1: Lu jadi di track gue. Gua ngakak. Enggak apa-apa.
2: Gue jadi tentang gue mau blank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang gak pernah tersampai, gak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, ibaratnya gitu, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, Bro.
0: Gua pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: juga.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya gak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus. Kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang gak minta ya.
0: Iya.
2: Datang gitu aja kan. Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: ya. Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya.
1: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
1: yes.
0: ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Waduh.
2: Yang Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
1: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: dia tuh lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Lu mengalami apa yang ku alami kan?
1: Aduh.
0: Ada Sunny bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Seseorang yang siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia Jon.
1: Aduh.
0: Eh gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia Jori.
1: Bener.
0: Eh seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Sebenarnya ada 2026.
1: Gokil, Jordi Riz bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Lanjut. Banyak banget
1: ini udah ngecek dari 7:30 bro.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pinnya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut
2: thank you
0: ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hi Chicks, oke.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one ya.
2: Only one. Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak. Gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiap lebaran pun atau apa.
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres. Buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar
0: teman. Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan.
2: Gak tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Jujul. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Ini jujul lagu kayak. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget deh kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Unspoken pleasure. Mas.
0: Oh, harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung-gabung gitu
2: gak
0: ya.
2: Saya. Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
0: Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sore kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: SK.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah Kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu Kakak.
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya, maksud itu jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Yeah, kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah.
2: Lupain hidup
0: baru aja udah. Bener banget.
1: Bener sih.
2: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalnya masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judulnya Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, itu dia benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
0: Yeah. Bener. Bener. Oh my god. Oh. Soalnya oke, ini ada ini nih, terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekat di orang. Dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding, akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya? Pelan-pelan coba pelan-pelan.
0: Separate the artist and their work.
1: Oke. Artis sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng. Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh? Kenapa udah jelasin?
2: Karena kemarin aku pernah makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong ya.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya, gitu. Oke.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re.
0: Lampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begitu.
1: Bener.
0: Jadi, enggak, kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Iya. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Keren diri saya pribadi.
0: Tembok karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Clip masukin TikTok, please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang

0: Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen. Iya ya, bener. Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Namanya Joy Disaster. Kenapa Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
0: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak
2: rame.
1: Udah rame sih. Lope-lope hijau semua sih, Jen.
0: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek enggak sih kita galau-galau
1: mulu?
0: Kita boleh galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia enggak pantas digituin.
1: Sabar. Gimana sih?
2: Bolong.
0: Bukan udah bolong.
2: Sama Bro enggak bisa lihat juga ini. Enggak bisa lihat ya.
0: Thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget. Thank you banget. So fun. Yeah, right. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada. Cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman. Pamit.
2: Dan masih ya.
0: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. See you guys.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman

0: sekarang.
1: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
0: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
1: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku. Bapak sare, kulo siram.
2: Charity, sharing with community.
3: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Nah, balik lagi ya. Kali ini Vira nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Setelah kamu mendengarkan music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta, kali ini balik lagi ke Surabaya. Dan kita udah kedatangan tamu nih teman Pro 2 di studionya Pro 2 FM. Kita bakalan ngobrol-ngobrol di Charity Sharing sharing with Community barengan sama Hijabi Surabaya. Kali ini ada Kak Zeni, Kak Eka dan juga Kak Sifna. Selamat malam.
4: Malam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 kalau misalkan mau bertanya-tanya boleh banget, langsung aja kamu bisa cek Instagramnya kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh di 081980852 atau aplikasi RRI Digital. Kamu bisa mendengarkan di sana. So, untuk komunitasnya sendiri, ini mungkin bisa diperkenalkan ke teman Pro 2 dan boleh perkenalan diri juga buat kakak-kakak di sini.
5: Oke, thank you Kak Vira sebelumnya. Perkenalkan, saya Zifna, selaku ketua dari Hijabi Surabaya. Mungkin sedikit spill ya tentang komunitas Hijabi Surabaya itu apa. Jadi sebenarnya kalau Hijabi ini basically kita itu kayak komunitas muslimah gitu.
3: Baik.
5: Jadi fokusnya memang di woman empowerment. Nah, untuk bidangnya kita sebenarnya enggak perlu kajian Kak untuk kegiatannya. Jadi ada mulai dari workshop, kemudian ada pelatihan, ada having fun juga gitu sih. Jadi memang cukup beragam, tapi kita banyakin kegiatannya itu khusus untuk perempuan
3: dan muslimah.
5: Betul.
3: Oke. Nah, ini Kak Zimna selaku ketua, ini berapa lama berarti udah jalan komunitas ini?
5: Kalau komunitas ini jalan mulai dari 2011 sih Kak. Sudah cukup
3: lama. Sudah cukup lama. Sudah berganti-ganti ketuanya. Jadi sistemnya pergantian juga gitu ya. Tapi kalau dari Kak Zifna sendiri untuk menjadi ketua sudah berapa lama?
5: Masih baru banget, masih sekitar 6-7 bulan inilah.
3: Oh, fresh nih teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan di komunitas Hijabi sendiri untuk pergantian kepengurusan gitu ya, itu seperti apa? Apakah ada pencalonan atau dipilih secara musyawarah atau gimana nih Kak?
5: Kalau biasanya kita pilih secara musyawarah ya Kak ya.
6: Open ini enggak sih open recruitment.
3: Jadi
6: teman-teman
3: itu
6: yang sering datang juga bisa merasakan untuk jadi komite termasuk saya dulu juga berawal dari ini
3: open recruitment
6: ikut-ikut kajiannya. Ini kayaknya tempat yang bagus deh buat aktualisasi diri, buat pengembangan diri. Terus nggak cuma anak muda aja.
3: Baik.
6: Seperti saya, ibu-ibu juga masih bisa dikasih jalan, dikasih kesempatan, dan itu bersyukur banget gitu. Jadi bisa.
3: Jadi nggak ada batasan umur kalau untuk.
6: Ada sih Kak sebenarnya.
4: Dari mulai 20 tahun minimal.
3: 20.
4: Iya. Maksimalnya 50 nggak sih?
6: Jangan sampai 50 dong. Kayaknya 38 ya Kak Zifna?
5: Sekitar 40 sih. Sebenarnya usia ini gak saklek ya.
3: Mungkin
5: ada juga dari kesibukannya teman-teman tuh.
3: Baik.
5: Seperti apa itu kalau reach-nya di komite. Tapi kalau untuk member bebas banget sih.
6: Kalau ngajak kajian buat neneknya, budenya itu boleh banget, gak ada batasan.
3: Baik, jadi kalau misalkan untuk member ya, member gak ada batasan. Betul. Tapi kalau untuk komite itu tadi di sekitar 20-40 tahunan.
5: Betul.
3: Ya. Baik nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin juga kepo-kepo, emang gimana sih kegiatannya Hijabi Surabaya ini, kegiatannya ngapain aja, ini boleh dijelasin dari Kak Eka ataupun Kak Zeni mungkin?
4: Iya, kita sih kalau tiap bulannya itu biasanya ada kajian Kak. Kajian kayak safari masjid kalau kita nyebutnya, karena berpindah-pindah masjid. Jadi gak hanya di satu tempat aja. Misalnya kayak kita punya member di daerah Surabaya Timur nih. Yaudah kita berarti di sekitar sana. Tapi gak melulu jamaah kita atau bukan jamaah kita nyebutnya ya, bis. Iya, teman hijabi Surabaya. Okay.
3: Kayak besti gitu ya.
5: Dan nama hijabi B-nya kan BEE.
3: Betul.
5: Kita mengambil filosofi dari lebah itu loh.
3: Benar.
5: Jadi manggil ke membernya itu juga.
3: Oh, baik.
4: Logonya kita juga lebah. Ada aspek perlebahan.
3: Jadi emang ini benar-benar lebah gitu ya. B-nya emang benar-benar lebah gitu ya.
4: Tapi kita enggak hanya kajian aja sih Kak, ada kayak kadang-kadang event beauty class juga ada. Terus yang
6: merangkai bunga
4: kayak workshop gitu juga pernah. Terus kebetulan bulan ini ya. Ini kita ada Zumba.
3: Keren nih teman Pro 2 ya. Jadi meskipun aktif gitu. Meskipun dari segi agama, spiritualnya dapat gitu ya. Betul. Duniawinya juga dapat.
4: Jadi dunia akhirat harus seimbang.
3: Balance. Benar.
4: Biar enggak jomplang.
3: Okay. Tapi kalau dari membernya sendiri ini sudah ada berapa jumlahnya sampai sekarang ini?
4: Banyak sekali.
3: Banyak ya kayaknya ya.
5: Cukup banyak sih kalau dari kita lihat dari grup sendiri sih sekitar
6: 250 lebih enggak sih
3: kayaknya.
4: Itu kalau itu yang aja nih.
6: Yang tergabung itu juga enggak terdeteksi berapa jumlahnya. Jadi kita menawarkan untuk teman-teman yang datang pada saat eventnya hijabi, pada saat kajian ataupun event apapun tuh boleh banget gabung grup WA supaya mereka tahu nih, oh bulan depan ada event apa, ada event apa. Nah yang masuk di situ sih 250 something, tapi yang tidak masuk ya nggak kehitung juga.
3: Baik, jadi kalau bisa
6: di Instagram ada 6,000-an ya followersnya.
3: 6,000 followers ya. Jadi kalau misalkan aku bisa simpulin juga, ini bukan anggota yang apa ya, anggota mengikat gitu ya.
5: Semua orang tuh bisa menjadi member hijabi ketika dia sudah pernah ikut event kita.
3: Baik.
4: Jadi, dan mendaftar sebagai member.
3: Jadi tetap ada daftar membernya. Tapi kalau misalkan ada orang lain lagi yang mau ikut event, It's okay.
5: Daftar membernya pun secara administratif hanya masuk WA grup aja.
3: Baik.
5: Gak ada nomor ataupun biaya pendaftaran. Gitu. Jadi kalau misalnya suka sama event kita, mereka, oh iya bulan depan ada apa? Nah kalau misalnya pengen tahu bulan depan ada apa, gabung di WA grupnya. Di setiap kajian kita share apa
4: kisi-kisinya ya, bulan
5: dan
4: depan
5: juga kita
4: apa?
5: Bulan depan ada event apa gitu, kita spill juga gitu.
3: Nah tapi kalau dari kita kembali lagi ke awal adanya komunitas ini dari tahun 2011. Itu siapa yang menginisiasi mungkin, atau kakak-kakak ini udah join dari awal kah atau seperti apa?
4: Tidak.
6: Kita kebetulan
3: baru banget ya kayaknya ya.
5: Nah dulu tuh sebenarnya hijabi muncul di era hijabers yang kerudung masih melilit
6: gitu sih, kak. Pelangi banget itu loh kak.
3: Paham.
4: Kalau nggak gitu jadi mahkota.
3: Era-era apa namanya?
5: Era Dian Pelangi.
3: Iya. Era-era yang hijab warna-warni itu ya.
5: Awalnya itu dari situ. Kemudian terinspirasi dari komunitas hijabers community yang ada di Jakarta.
3: Karena
5: kalau kita secara administratif mau ikut hijabers community yang di Jakarta itu kan agak riwah ya.
3: Betul.
5: Akhirnya kita bikin, kita cobalah bikin hijabers yang di Surabaya. Kita pakai nama yang berbeda, yaitu hijabi Surabaya. Nah untuk kegiatannya dulu juga gak langsung di segmen kajian, tapi kita biasanya juga kayak event fashion show ke mall. Terus kita bikin kayak workshop yang sifatnya tuh untuk umum, seperti itu sih. Awalnya dulu ada di situ, kemudian sempat vakum juga beberapa waktu, baru setelah comeback itu di after covid kalau
3: nggak salah.
5: After covid itu comeback, akhirnya kita mulai restruktur lagi.
3: Jadi berarti kalau awal-awal mungkin lebih ke fashionnya ya.
5: Betul.
3: Mengumpulkan
6: karena pendirinya kebanyakan fashion ya,
4: orang kayak mual
6: dulunya gitu.
3: Model
6: juga ada waktu itu.
5: Kalau kita baca historinya.
3: Jadi karena memang di Jakarta sana ada komunitasnya, lalu dibuatlah di Surabaya ini biar sama-sama ada gitu ya.
4: Terinspirasinya dari sana. Bener. Tapi kita bikin versi kita gitu. Versi yang Surabaya.
3: Berawal dari fashionnya dulu, lalu akhirnya setelah covid diganti langsung dengan kajian atau
5: langsung kajian.
4: Kalau setelah covid, iya sih, lebih ke kita pelan-pelan dulu. Karena kebetulan kalau saya sih masuknya dari after covid. Lah waktu itu ketua kami namanya Mbak Ayu dulu. Mbak Ayu, beliau ini barusan setelah COVID comeback, kemudian bikin acara saat itu yang pertama kali di PTC seingat saya.
3: Baik.
4: Ya kajian tapi kayak di apa sih?
5: Atrium.
4: Atriumnya gitu kan. Itu waktu tuh eventnya buka puasa.
3: Okay.
4: Nah, pertama kali di situ adalah Mbak Ayu ini kebetulan butuh talent MC saat itu.
3: Oh.
4: Nah, kebetulan karena teman saya juga temannya si Mbak Ayu ini dikenalkan lah. Okay. Dari situ mulai tertarik dari Jabi. Nah, itu mulai comeback dan akhirnya tiap bulannya itu ada kajian, pindah lagi di masjid ini, pindah lagi di sini. Dari situ akhirnya saya gabung kan.
3: Okay.
4: Nah, cuman setelah itu nggak hanya kajian, tapi kita kayak semacam ada kayak workshop, terus ada kayak
5: kreatif.
4: Iya. Setelah itu, pokoknya kita awal comebacknya ya pas setelah COVID itu sih.
6: Karena semakin kesini kan komitenya banyak anak muda.
3: Betul.
4: Kalau yang dulu-dulu sudah pada menikah, punya anak, dan ada yang ikut suaminya juga keluar kota. Yang sekarang kita meneruskan.
3: Nah, tapi kalau untuk di kepengurusan sekarang ini, mau difokuskannya kemana nih Kak? Apakah memang fokusnya memang kajian, atau tetap dua-duanya diusahakan seimbang, atau seperti apa?
5: Kalau kita tetap diusahakan seimbang sih. Jadi setiap bulannya kita tuh pasti punya plot, Kak. Misalnya, oh di section bulan ini sampai ini kita kajian. Berarti nanti setelah 2 bulan kita diseling lagi dengan workshop. Nanti di bulan selanjutnya kita charity, kayak gitu.
6: Jadi gak monoton kajian tiap bulan.
3: Benar.
4: Bosen ya.
5: Gak bosen.
3: Oke. Tapi kalau dari segi ini kan berarti banyak juga eventnya ya. Yang mengarrange eventnya ada sendiri kah? Atau
5: ada dari komite itu sendiri. Jadi kebetulan kita punya beberapa divisi. Yang pertama ada sekretariatan itu, kemudian ada divisi event, kemudian ada markom, dan ada bipreneur.
3: Bipreneur, oke. Tapi kalau dari Kak Eka sendiri yang sekretariat tadi, terus Kak Zeni
6: yang bipreneur.
3: Nah, ini mungkin bisa dijelasin dulu yang ada di sini dulu ya. Kak Eka dan juga Kak Zeni, untuk tugas dan tanggung jawabnya seperti apa? Kalau ketua ya jelas lah ya. Udah jelas lah ya kalau ketua ya. Kalau Kak Zeni sama Kak Eka seperti apa nih?
4: Kalau dari saya, dari sekretariat itu tugasnya adalah seperti kayak bikin proposal atau bikin segala keadministrasian yang ada di Jabi. Jadi teman-teman butuh administrasi apa sih? Misalkan dalam hal kita butuh untuk pendaftarannya teman-teman, link pendaftaran atau apa, sekretariat bikinin. Jadi teman-teman butuh apapun yang berkaitan dengan administrasi itu bisa menghubungi teman-teman sekretariat.
3: Benar-benar kayak sekretariat di kantor ya.
4: Gitu. Kita bikin proposal, kita bikin LPJ. Kalau LPJ kita biasanya enggak sih, lebih ke
5: LPJ ke per divisinya biasanya. Kalau kita MOU dengan brand.
4: MOU, terus apa lagi ya Kak ya?
5: Itu sih rata-rata.
4: Iya, yang paling sering kita kerjakan itu. Dan di sekretariat ini alhamdulillah kita 3 orang. Dan itu juga udah terbagi masing-masing ya, jobdesk-jobdesk masing-masing. Ada yang bagian setelah kajian itu kan kita seperti nge-review member-member yang sudah hadir. Kadang ada member baru juga yang misalnya diajak sama temennya atau diajak tetangganya kayak gitu kan. Kita kan pasti mereka punya kontak. Nah, kita di mana ngerekap hasil dari event di hari itu, absensi di hari itu kayak gitu. Itu sih kalau dari sekretariat.
3: Kalau dari bipreneur nih gimana nih?
6: Bipreneur itu sebenarnya kita ambil dari kata entrepreneur digabung dengan bi lebar ya. Filosofinya Hijabi itu. Jadi bipreneur ini lebih ke memaksimalkan untuk UMKM dari teman-teman. Jadi komite sendiri ini sebenarnya mereka nih pasti kan punya side job gitu ya.
3: Betul.
6: Punya kreasi ataupun punya usaha-usaha dan itu yang kita grab. Baik makanan, baik aksesoris mungkin atau kerudung atau apa. Jadi kita collab, kita perjanjian di situ, nanti bagi hasil sebagian keuntungannya untuk kegiatan komunitas Hijabi, kegiatan dakwah juga gitu. Jadi kita benar-benar dagang. Jadi di setiap event maupun kajian maupun event apapun kita gelar dagangan di
3: trainer
6: gitu. Memaksimalkan dari teman-teman komite.
3: Jadi enggak usah nyari yang di luar-luar, yang teman-temannya kita sendiri yang ditonjolkan gitu ya.
4: Maksimalkan.
6: Tapi kita juga ada perluasan juga. Jadi dari member-member yang datang, mm-hmm. pasti kan mereka juga ada bibit-bibit entrepreneur. Kak, aku punya sambel nih, kak, okay. aku punya brand ini nih, kak, aku titip ini. Itu kita bikinin MOU, perjanjian untuk mereka bisa titip jual. Kita singkat namanya Tipju. Jadi Tipju di Hijabi itu nanti ada MOU-nya. Mereka kita izin nih, kita up segini ya, kak, persentasenya. Karena nanti dananya ini keuntungannya untuk kegiatan dakwah. Kalau mereka approve, masuk, kita bantu jualkan.
3: Baik.
5: Karena gini, Hijabi ini kebetulan tidak ada donatur tetapnya, kak.
3: Oh, baik.
5: Jadi untuk operasional kegiatan kita, itu kita sangat usahakan untuk tidak ambil dari infak jamaah.
3: Baik.
5: Nah, makanya kita butuh sokongan dana itu dari kegiatan Bepreneur itu, kak.
3: Iya, betul. Jadi perputaran uangnya di situ. Baik.
6: Jadi kalau misalnya member-member yang datang itu kan biasanya kita keliling kota infak gitu ya, kak. Dan itu kita fokuskan untuk ini, kak, biasanya untuk
4: bisyaro,
6: ustaz-ustazah, terus kemudian infak masjid.
5: Nah, jadi memang kalau untuk infak fokusnya ke arah sana, sana. Tapi kalau untuk
6: operasional kita ambil dari usaha Bepreneur.
3: Baik. Itu, jadi dari apa namanya, dari member atau dari pengunjung yang dari apa namanya, dari
6: peserta
3: ya. Itu enggak apa ya, enggak curiga atau enggak apa namanya,
5: enggak worry
3: gitu loh ya,
6: karena kita pisahkan semua
3: ya. Karena kan ini uangnya buat apa ya nanti, benar-benar diinfakkan atau disedekahkan atau enggak. Transparasinya ada, seperti itu ya. Oke.
6: Kajian kita tuh gratis.
3: Baik.
6: Cuman event-event tertentu yang kita memang ada, maksudnya kita mendatangkan ya. Misalnya kita bikin workshop kan pasti kita mendatangkan ahlinya.
3: Betul.
6: Misalnya workshop bikin bunga, ataupun misalnya kayak besok ini di 26 Juli kan kita zumba kan pasti pakai trainernya.
3: Betul.
4: Kan nggak mungkin kita zumba-zumba sendiri. Itu nggak tahu.
6: Jadi kalau event-event tertentu kita memang berbayar, tapi memang nanti kebanyakan juga kembali ke mereka. Jadi
3: baik,
6: untuk bayar trainer, pengisi, kemudian biasanya kita kerjasama dengan beberapa brand untuk dapat goodie bag.
3: Selain
5: itu di Bepreneur tuh juga ibaratnya dia jadi talent manajemennya kita juga.
3: Baik.
5: Kita jual juga. jual jasa.
4: Jangan jual diri.
6: Maksudnya dalam arti positif.
3: Betul.
6: Ya. Jadi teman-teman Hijabi ini masya Allah ada MC kondang.
3: Oh.
6: Kak Fira namanya. Kemudian ada ahli merangkai bunga juga. Yeah. Ada apa namanya, artis Instagram tuh apa sih namanya?
5: Ada influencer.
6: Agak gaptek gitu ya. Jadi itu tuh potensi-potensi dari komite itu kadang kita seal ya, kita
3: bener
6: gitu. Kadang ada rekanan dari beberapa mitra Hijabi saat mereka bikin event, misalnya mereka butuh MC atau butuh pemateri, dan itu dari komite itu nanti kita ada tuh invoice khusus. Jadi nanti dananya, keuntungannya
4: semacam
6: juga untuk kegiatan.
4: IO-nya lah.
3: Benar-benar talent management itu tadi sih sebenarnya ya.
6: Enggak cuma gelar dagangan juga, tapi gelar potensi dari teman-teman.
3: Oke. Jadi ini kegiatannya banyak banget nih, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu yang mendengarkan udah mulai, "Oh, ternyata banyak nih kegiatannya. Aku bisa nih buat ikut." Berarti langsung aja cek Instagramnya Hijabi
5: @hijabisurabaya.
3: @hijabisurabaya nih, teman Pro 2. Habis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya. Buat kamu, masih aku tungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 9 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Transportasi Indonesia lagi naik dan sering jadi bahan rilis resmi. Dari sektor industri pengolahan sampai energi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu di

0: Teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan kali ini juga masih bersama teman-teman komunitas Hijabi Surabaya. Kalau kamu tadi udah dengerin dari jam 8 ya, udah paham banget nih kayaknya, dan kayaknya juga udah tertarik untuk ikutan. Kayak ada dari Kak, siapa nih, coba aku cek ya di Instagram kita yang udah mulai tanya-tanya. Ada Kak Rani juga. Ini kalau misalkan mau join gimana caranya? Apakah langsung ikut atau seperti apa nih?
2: Oke, kalau untuk join di bio profile kita itu ada link. Mm-hmm. Jadi langsung aja klik di situ, ntar langsung terhubung sama admin kita sih.
1: Oh, oke. Okay.
2: As simple as that.
1: Simple banget gitu ya, teman Pro 2.
3: Bisa pakai cara manual. Seperti saya dulu. Mm-hmm. Jadi kalian misalnya, kalau misalnya pengen tahu eventnya kapan nih aku bisa hadir untuk memulai pertama kali. Mm-hmm. Yang pertama benar, kepoin Instagramnya.
1: Betul.
3: Di sana kita pasti share flyer acaranya kita. Mm-hmm. Habis itu datang aja. Untuk datang pertama, kemudian syarat setelah kita datang pertama kali, mm-hmm, untuk bisa masuk ke WA group itu syaratnya, mm-hmm, cuma itu aja. Jadi satu kali datang ke acara kita apapun,
1: okay,
3: baik itu kajian, workshop atau apapun, setelah kita datang satu kali kita, mm-hmm, bisa masuk ke WA group untuk dapat update-nya gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Nah, kalau untuk di WA group sendiri, mm-hmm, itu apakah ada pembahasan-pembahasan tersendiri atau memang untuk update info kegiatan selanjutnya aja?
2: Kalau biasanya untuk update kegiatan update aja, cuman ketika kita bergabung di WhatsApp grup Hijabi itu ada benefitnya, Kak. Misalnya kan kita dapat kayak invitation dari brand, atau kita dapat invitation dari event komunitas lain, atau dari event lain. Nah, itu akan diprioritaskan untuk member di WhatsApp itu.
1: Jadi
2: kan banyak banget kan event-event yang harusnya nih berbayar sekian. Tapi buat teman-teman Hijabi yang ada di komunitas member itu bisa dapat free.
3: Free atau potongan.
1: Kayak kita dapat kuota, kuota tersendiri gitu loh. Jadi misal kuota 100 gitu ya. 50-nya udah dari yang di WhatsApp, 50 yang di luar kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu nih, teman berdua.
3: Kalau misalnya di member misalnya kan udah sepi, udah enggak ada, baru kita floor keluar. Tapi prioritasnya itu ya teman-teman yang
2: teman-teman di WA group dulu ya.
1: Karena memang juga teman-teman inilah yang akhirnya sepaham gitu ya sama teman-teman komunitas yang ada di Hijabi ini gitu. Oke nih teman Pro 2, jadi buat kamu yang pingin bergabung bisa langsung aja kepoin Instagramnya itu tadi ya. Nah, kalau ini ada yang tanya juga, apakah ada kegiatan-kegiatan selain kajian? Kayaknya tadi belum sempat mendengarkan gitu ya. Banyak nih teman berdua. Banyak banget.
3: Tapi kayak penggalian potensi bisa langsung masuk aja ke Hijabi ya.
1: Jadi kalau misalkan lagi-lagi dikepoin aja Instagramnya, tapi yang terdekat
2: ada event Zumba.
1: Juli. Zumba.
3: Hari Minggu.
1: Yang terdekat olahraga nih teman berdua ya.
2: Yuk keringetan bareng.
1: Tapi itu tadi udah dijelasin dari Kak Eka sama Kak Zeni gitu ya, bagiannya dari komunitas ini gitu ya. Tadi ada bagian-bagian lain yang belum dijelaskan.
2: Ada event Markom
1: sama Markom. Kalau Markom marketing biasa ya.
2: Jadi kalau di Markom itu masih kita bagi ke 3 segmen lagi, Kak.
1: Baik.
2: Ada PR, desain sama apa istilahnya ya, konten. Iya, konten sosmed. Nah, jadi kalau dari PR biasanya mereka buat cari kolaborasi gitu.
1: Baik.
2: Kemudian kalau untuk yang desain ya adalah editing. Kalau sosmed mereka yang susun untuk konten plan.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Baik. Nah, eventnya ini yang tadi.
2: Kalau di event ini,
1: kalau event seperti apa?
2: Nah, kalau event ini mereka sebenarnya adalah otak dari setiap kegiatan yang kita punya. Tapi balik lagi, setiap kegiatan itu enggak berhenti di teman-teman event yang kemudian setiap komite itu hanya menjalankan. Tapi dari teman-teman event tuh hanya memberikan kayak awalnya aja. Awalnya, oh kita nanti bulan depan ini ada kajian.
1: Baik.
2: Terus nanti ada peringatan hari apa. Nah, yang membuat temanya, konsepnya seperti apa, itu dari teman-teman komite. Jadi tetap
1: di
0: iya. Tapi yang otak awalnya nih, mereka biasanya teman-teman event itu udah konsep, bikin susunan konsep kegiatan satu tahun.
1: Baik.
0: Nah, dalam setahun tuh kan biasanya mereka udah cek kalender nih, tanggal berapa ada Maulid Nabi, tanggal berapa ada mau tarhib Ramadan, mau kurban apa gitu. Nah, kita biasanya kajiannya juga menyesuaikan dari itu. Misalkan enggak lucu ya kalau pas Maulid Nabi tapi temanya jomplang. Oh, gitu kan enggak?
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Iya, jadi kita
1: Ya
0: apa benar-benar yang teman-teman event tuh menyesuaikan dulu, mereka udah bikin mapping tiap bulannya ini kegiatannya.
1: Baik.
0: Nanti yang lainnya difloorkan, terus kita sama-sama mencari enaknya di masjid mana ya.
1: Okay.
0: Enaknya kita tempatnya di mana ya, apa aja yang diperlukan itu baru difloor ke seluruh komite.
1: Gitu. Jadi memang kalau otaknya itu tadi dari teman-teman event untuk tema dan lain-lain, tapi tetap tangan dan kakinya teman-teman komite.
0: Betul.
3: Semua divisi itu dilibatkan ya.
1: Baik.
3: Kerennya lagi di sini itu setiap event tuh kita ganti PJ-nya, ganti penanggung jawab. Jadi bukan melulu setiap
1: satu
3: event
1: ijabi
3: itu berarti ya kewenangannya anak event, bukan. Jadi semuanya tuh akan merasakan pengembangan diri. Aku masya Allahnya ya boleh share di sini.
1: Boleh.
3: Aku kan maksudnya masuk komunitas kan usia 30 up ya, udah jadi ibu-ibu gitu. Kayak udah stuck banget, ngapain ya kan cari kesibukan lain setelah anak-anak udah lumayan gede gitu. Apa ya yang bisa kasih aku kesempatan tapi free gitu kan. Aku dapat pengalamannya, aku dapat pengembangan dirinya, dan di sini dapat semua masya Allah. Terus kesempatan-kesempatan kalau misalnya ada brand partner atau ada media partner, ada event partner, itu banyak banget kan undangan-undangan yang sebenarnya aku loh harusnya datang ke kajian ini tuh bayarnya sekian ratus ribu, itu jadinya free karena undangan. Habis gitu setelah itu di setiap jadwal tahunan dari komite sendiri itu kita juga ada namanya upgrading ya. Dan itu kita mendatangkan juga waktu yang tahun kemarin tuh kita dilatih skill untuk public speaking. Kemudian
0: team building
3: ya, secara manajerial tuh gimana sih kita tuh berkomunitas kayak gitu. Jadi keren banget deh buat teman-teman yang mau gabung grup Hijabi, kepoin IG-nya, kemudian datang aja sekali, kemudian masuk di WA grupnya, dijamin full benefit. Masya Allah deh. Beneran aku ngerasain banget dulu kayak ngerasa stuck aja. Sekarang kayaknya masya Allah gitu ya. Jadi kayak potensi aku kembali lagi, kayak menemukan jati diri yang sempat terpendam. Aku tuh sukanya gini ya. Kayaknya ternyata bersosialisasinya dapat banget, udah pasti. Pengembangan dirinya dapat, upgrade skillnya juga dapat. Masya Allah. Jadi ikutan aja.
1: Gitu. Dijamin itu seru.
0: Dan kerennya lagi kan, kita itu kalau misalnya mau, biasanya kalau mau ngadain event kan harus kayak ketemu dulu, rapat dulu gitu-gitu ya. Kita tuh cukup kadangkala ketemu cuma sebulan sekali, kemudian dilanjut by WhatsApp. Jadi kita rapatnya di udara.
1: Online ya.
0: Kadang by Zoom kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin karena kita menjaga kekeluargaan juga ya di sini, selalu klop, alhamdulillah, sampai jadi bisa jalan sampai
2: ya, jadi aja eventnya padahal nggak pakai meeting offline gitu ya. Jadi by WA group, abis itu Zoom, jadi tiap bulan kayak gitu, jadi aja.
1: Jadi terus emang karena visi misinya pun juga udah sama gitu ya. Jadi lebih enak untuk diajak ngobrolnya gitu kan. Tapi itu tadi berarti di apa ya, dirembuk bareng-bareng sama teman-teman komite gitu kan. Apakah teman-teman member ini juga dilibatkan dalam segi pembuatan atau ide-ide kreatif dari eventnya?
2: Kalau untuk member tidak sejauh itu. Tapi setiap kegiatan Hijabi itu pasti ada survei feedback. Di sana itu ada juga kolom kayak apa ya, mereka itu bisa memberikan ide kegiatan apa yang bisa jadi inspirasi kita buat bikin kegiatan next-nya selanjutnya.
1: Jadi tetap dilebatkan tapi hal kecil ya.
3: Kayak after kajian itu biasanya tim sekre itu menyebarkan kertas kotak kecil gitu ya. Jadi mereka bisa menuliskan nama, alamat, kita tahu nih, oh member kita area Surabaya sini-sini. Jadi nama, alamat, nomor HP, kemudian saran dan kritiknya
0: juga.
3: Jadi mereka bisa tuh spill misalnya kekurangan kita saat kajian, kemudian mereka juga mau kasih tips nih kalau misalnya bahas ini dong gitu di kajian next-nya. Itu juga jadi bahan evaluasi kita.
1: Betul.
3: Kemudian di WA group juga kadang itu tim Markom itu spill juga bis gitu kan, panggilan sayangnya ke grup member tuh. Ini kita bulan depan mau ada event, kalian pengennya event yang seperti apa sih? Yang seperti apa sih? biasanya kita udah kerucutin tuh, gitu kan. Kemudian ada opsi-opsinya. Jadi pilihan suara mereka juga kadang menjadi ide kita selanjutnya.
1: Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ada ide juga boleh ya. Yang penting juga jadi membernya dulu, gitu iya, kan.
3: Masuk WA
1: grup dulu atau paling enggak datang ke eventnya itu tadi satu kali ya. Baru bisa dijoinkan ke grupnya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kajian, ini menurutku ya, ini juga sudah mulai banyak kajian-kajian yang ada, khususnya di Surabaya, bahkan mengundang ustadz atau ustazah yang juga nasional gitu loh, yang nggak hanya lokal Surabaya aja gitu. Topik ataupun tema yang paling favorit tuh apa sih biasanya?
0: Pernikahan.
2: Enggak mau
0: sepertinya sih, itu gini, kayak yang paling
2: kalau dihijabi kayaknya lihat terakhir bukan pranikah sih yang agak ini. Hampir setiap event, hampir setiap kajian itu ketika tema atau judul yang kita sajikan pas itu cukup ramai.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya secara bahasan kita itu akan korelasikan dengan hal yang sedang hype saat
1: itu. Baik.
2: Nah, misalnya nih bahasannya memang terdengar berat. Kalau kita bahas dari segi fikih, akidah, pasti akan kayak langsung berat, apa sih?
3: Kita nggak pernah pakai yang seberat itu,
2: Jadi kalau dilihat di Instagram Hijabi, setiap tema yang kita sajikan itu pasti related dengan kehidupan sehari-hari atau apa yang dirasakan oleh teman-teman.
1: Oke.
0: Karena kapan hari itu kita bikin journaling juga ya kak.
2: Iya.
0: Betul. Jadi teman-teman juga bisa mengutarakan isi hatinya juga di situ. Kita fasilitasin.
2: Jadi untuk kalau konsep kajian emang banyak banget kajian-kajian hype dengan ustadz yang nasional saat ini dan biasanya HTM-nya juga cukup
1: lumayan gitu.
2: Nah kalau di Hijabi gimana kita menyikapi itu? Ya kita bisa memberikan kegiatan yang gratis, tapi secara pemateri juga masih okay lah.
1: Baik.
2: Apa ya, terjamin gitu ya kualitasnya. Dan secara materi yang kita sajikan juga kita sesuaikan dengan audiens kita. Kebanyakan dari Hijabi kan tadi ada di range usia 20 sampai ya 40 lah ya. Nah jadi yang kita bawakan juga modelnya masih ala Gen Z milenial gitu.
1: Baik. Jadi tetap relevan gitu ya buat teman-teman.
3: Enggak yang berat banget emang juga. Kan
2: Kak, iya. Hidup udah seberat itu.
3: Tolong jangan ditambah lebih banyak ke ini enggak sih mental issue kayaknya yang sering kita bahas gitu. Kita terakhir kajian tentang OVT, menyikapi OVT.
1: Baik.
3: Menarik banget kan.
0: Sepertinya itu
3: jurnalis
0: yang tahun-tahun ini itu ya.
3: Mental issue banget dan tahun ini bahas mental issue terus.
0: Kalau yang dari zaman aku pertama masuk tuh yang paling rame tuh yang masih terngiang sampai sekarang tuh ya itu kalau nggak pranikah ya pokoknya yang bahas tentang pernikahan gitu.
1: Okay.
0: Cuman aku tuh kan rata-rata memang banyak Gen milenial ya.
1: Okay,
0: kalau sekarang kan karena kita juga harus masuk ke Gen Z, gimana ngerebut hati mereka untuk gabung di Hijabi Surabaya ya. Akhirnya kita ikutin aja kita.
1: Mau apa deh?
2: Kalau di bahasan pranikah zaman dulu tuh nggak encourage orang buat segera nikah. Kalau justru di sekarang itu kita ambil bahasan yang gimana mereka itu nggak takut buat untuk melangkah gitu kan.
1: Betul.
0: Apalagi dengan isu yang pernikahan tuh scary.
1: Marriage is scary.
2: Sekarang banyak lebih diminati bahasan mental issue.
3: Iya, mental issue sih. Tahun terakhir ini aku membacanya dan alhamdulillah selalu jadi topik yang menarik karena pemateri kita itu apa ya, alhamdulillahnya baik ustadz maupun ustazahnya itu apa ya, interaktif ya. Jadi nggak monoton gitu loh kak. Jadi dijamin deh kalau misalnya ikut kajian Hijabi nggak ngantuk.
0: Soalnya memang asik-asik semua.
3: Asik-asik pematerinya asik.
0: Kayak nyampein kayak namanya memang kajian tapi berasa kayak cuman ngobrol aja gitu.
1: Oke, kayak workshop aja ya.
0: Iya, gitu.
1: Oke, tapi kalau dari ustadz-ustazahnya dari kakak-kakak dari tim yang menentukan atau ada kerjasama dengan lembaga atau apa biasanya?
2: Kadang kita ada kerjasama, kadang kita sudah ada list ustadz atau ustazah yang kita tuju sih.
1: Baik. Jadi
3: ustazah nasional juga ada gitu ya, seperti ustazah Indadari.
1: Biasanya
0: kalau pas lagi safari ke Surabaya,
3: Jawa Timur, kita dapat jadwal.
1: Alhamdulillah. Jadi diprioritaskan juga ya. Jangan khawatir nih teman periode 2 untuk pembahasannya gak berat-berat kok ya. Jadi buat kamu yang juga tertarik balik lagi tertariknya yang tema apa, dicek di Instagramnya lagi-lagi.
3: Kepoin aja.
1: Di kepoin aja. Tapi kalau tadi ngomongin soal tema ya, ini apakah juga disambungkan dengan apa namanya, dengan psikolog mungkin? Ada tadi kan soalnya yang paling banyak mental health gitu ya. Apakah hanya dari ustadz-ustazah aja atau memang juga berkolaborasi dengan psikolog atau seperti apa?
2: Nah, salah biasanya satu, salah satu saudara kita itu adalah psikolog.
1: Oh baik, merangkap. Ya,
0: ustazah jadi psikolog, psikolog. Tapi beliau jadi ustazah.
2: Gitu. Oh, okay. Kebanyakan pemateri kita ini agak anonimus gitu ya. Ternyata ustadz-ustazah ini salah satu sebutannya. Ternyata utamanya guru, dokter,
0: atau psikolog.
3: Jadi penyampaiannya gitu juga logis kena, secara agama juga kena gitu. Jadi balance lah.
1: Lagi-lagi balance ya, teman pro 2 ya.
3: Asik banget pokoknya.
1: Kita beralih ke pertanyaan lagi. Apakah ada buat teman pro 2, langsung aja ya di Instagram kita juga boleh banget. Coba aku cek lagi apakah ada pertanyaan-pertanyaan. Dan buat teman pro 2 juga bisa langsung dikepoin aja Instagramnya @hijabisurabaya ya. Betul. Hijabi BEE, BEE ya teman pro 2. Hijabe. Okay, ini nah, ini ada juga pertanyaan. Apakah ada kegiatan seperti program-program sosial?
2: Program sosial ada. Jadi kalau untuk charity itu kita kadang jadwalkan ketika kayak kemarin Ramadan ya. Kita Ramadan ada baksos ke panti asuhan. Terus sebenarnya itu ada satu program yang charity juga, tapi kita masih belum jalan. Itu seperti ke panti Werda, kemudian kita juga pengen hitan masal seperti itu. Cuman sampai saat ini kita masih belum menemukan kolaborator yang pas sih untuk kegiatan itu. Cuman memang sebenarnya, sebenarnya secara konsep Hijabi ada kok ke arah sosial itu, tapi kita tinggal jadwalkan aja sama mencari kolaborator yang pas. Karena balik lagi, kita kan gak ada donatur tetapnya. Jadi kita masih butuh nih kolaborator yang bisa sevisi sama kita. Buat menyelenggarakan sebuah kegiatan.
1: Jadi ditunggu aja nih teman pro 2 untuk kegiatan-kegiatannya. Tapi ada ya berarti
3: ada,
1: ya.
3: Terakhir Ramadan kemarin.
1: Terakhir Ramadan,
0: Kita setiap Ramadan selalu setiap ada kegiatan
3: ya,
0: juga
3: sih.
1: Main
3: ke panti gitu, jadi nyenengin adik-adik panti.
0: Kemarin terakhir tuh di panti apa kak?
2: Aku lupa sih namanya, cuman ada di daerah Prapen.
3: Kita datangin pendongeng waktu itu yang pakai boneka tangan.
0: Kak, siapa yang lupa? Kak Soleh.
2: Iya. Untuk kegiatan charity kita itu juga kalau yang kemarin based on ketika kita Ramadan ya, itu kita datangkan mereka pendongeng, kemudian mereka kan kita ada sumbangan kayak buat parsel gitu kan buat mereka. Nah, itu mereka didampingi untuk menyusun parsel.
3: Menyusun parselnya sendiri.
0: Jadi kita yang nyiapin isiannya, mereka yang mengkreasikan
3: dan
0: sendiri.
3: Dan ada donatur dari para member juga. Jadi member yang datang itu mereka membayarnya itu berbagi. Jadi ada porsi untuk buka bersama adik-adik, ada porsi untuk buka bersama dirinya sendiri. Kemudian kita open juga kalau misalnya mau nyumbang alat-alat sekolah, kemudian sembako ya kalau masalah. Dan itu kita libatkan adik-adik untuk berkreasi parselnya sendiri. Jadi seru banget.
0: Terus pas kegiatan itu member yang daftar juga kita undang
3: untuk mendampingi adik-adik
0: di situ, bisa melihat secara langsung.
3: Jadi ada aktivitasnya.
0: Adik-adik berarti alhamdulillah ya, apa yang gue sumbangkan bermanfaat. Bisa apa ya, transparan gitu.
3: Betul. Mereka ngelihat langsung apa yang dikasih ya, langsung ada di langsung situ dan langsung tersalurkan kayak gitu.
1: Jadi setransparan itu teman-teman berdua. Kita masih tungguin juga gabungan kamu. Pertanyaan-pertanyaan juga boleh banget. Kita tungguin sampai nanti di jam 9 ya. Jadi kita jeda dulu, jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masuk di segmen terakhir Teman Pro 2 untuk Charity kali ini barengan sama teman-teman Hijabi Surabaya ya. Tadi udah ngobrolin banyak banget soal kegiatannya, soal gimana cara daftar juga gitu, dan apa aja benefit dari teman-teman kalau misalkan join komunitas ini. Terakhir untuk menutup juga ya, apa harapannya untuk teman-teman Hijabi Surabaya, dan pastinya juga gimana buat teman-teman yang ingin ikut gitu ya, ingin join tapi masih bingung caranya, boleh diingatkan sekali lagi.
1: Oke. Kalau untuk harapannya sih kedepannya kita bisa sesuai dengan visi misi Hijabi itu sendiri ya. Baik. Kita bisa menjadi wadah untuk eksplorasi para muslimah mengembangkan kemampuan, bakat dalam dirinya itu sendiri, dan ujung-ujungnya lagi bisa kontribusi untuk umat ataupun masyarakat. Baik. Gitu sih. Kalau untuk bergabungnya bisa langsung cek ke akun Instagram Hijabi Surabaya aja, karena di situ sudah ada linknya untuk terhubung dengan admin. Mungkin dari teman-teman mau menambahkan, silakan.
2: Kalau harapannya sih semoga ke depan muslimah di Surabaya dan sekitarnya, kita juga pengennya luas ya kak ya.
0: Baik.
2: Nggak takut lagi buat mengembangkan potensi diri. Jangan takut kalau kita nggak ada wadah untuk mengembangkan bakat, potensi dan seluruh yang apa ya yang dipunya di diri muslimah gitu. Jadi apapun backgroundnya, yang penting silahkan gabung dulu di Hijabi Surabaya. Insya Allah di situ nanti bebas mau berkreasi apapun, nggak usah takut, nggak usah cemas.
0: Oke.
3: Kalau dari aku mewakili pengalaman aku sendiri yang masya Allah luar biasa. Jadi untuk mama-mama muda yang ngerasa udah stuck gitu ya, bosen di rumah aja, tapi pengen berkegiatan, pengen dapat ilmu, pengen dapat pengembangan diri, tapi secara gratis dan berkontribusi banyak, udah gabung aja Hijabi.
0: Oke. Terima kasih Kak Zeni, Kak Eka dan juga Kak Zisna. Sukses selalu untuk Hijabi dan next event gitu ya, di Zumbanya.
2: Semoga nanti 26 Juli.
0: Semoga nanti bakalan ada kegiatan-kegiatan menarik lainnya juga. Amin. Dan bisa main-main ke Pro 2 lagi.
2: Siap. So, dengan senang hati.
0: Thank you juga buat teman Pro 2 yang udah tanya-tanya, yang udah gabungan, yang udah nemenin dari jam 8 tadi sampai hampir jam 9 ini. Gak usah khawatir teman Pro 2, Fira nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turu.
2: Teman Pro 2, kali ini buat kamu yang suka banget sama olahraga ya. Ini
3: cocok banget untuk ikut Borobudur Marathon. Wah, kenapa? Karena ini dari event tersebut menambah kuota menjadi 12.500 pelari yang bisa mengikuti event ini gitu ya. Dan dari tim penyelenggara ini membuka peluang juga lebih besar bagi para pelari ya, untuk bisa merasakan pengalaman berlari di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, setelah ada di tahun lalu menyediakan untuk 11.500 gitu ya, kali ini ditambah 1.000 kuota gitu teman berdua, yang akhirnya menjadi 12.500 peserta. Dan untuk itu dari Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno ini mengatakan penambahan kuota dilakukan untuk memberikan kesempatan juga bagi masyarakat, bagi para pelari yang selama ini belum bisa mendapatkan slot tersebut gitu ya, karena memang banyaknya antusias dari masyarakat yang yang ingin mengikuti ajang ini, mengikuti event ini, ya akhirnya banyak juga yang nggak kedapetan gitu teman Pro 2. Dan untuk temanya di tahun ini dari BJBM itu untuk temanya Dekade of Legacy teman Pro 2, yang akan digelar pada 15 November 2026 dan dibuka pada 10 Juli gitu ya, besok nih teman Pro 2, untuk pendaftarannya yang melalui sistem undian seperti itu. Nah, kalau untuk lombanya ini ada di 3 kategori nih teman Pro 2 ya. Ada 10 km, lalu ada half marathon atau 21 km. Dan juga maraton yaitu 42 km. Jadi enggak ada tuh yang 5K udah enggak ada nih teman Pro 2. Minimal 10K ya atau 10 km. Dan memang sejak pertama kali digelar di tahun 2017 gitu ya, dari Borobudur Marathon sendiri ini telah berkembang enggak cuma dari lomba lari aja gitu ya, tapi juga pastinya untuk mengkampanyekan hidup sehat gitu ya, memperkuat sport tourism juga gitu, dan pastinya penggerak ekonomi dari masyarakat gitu. Karena kali ini kita udah eranya sport tourism gitu ya teman Pro 2, banyak banget ajang-ajang atau kompetisi olahraga yang dibuka di beberapa daerah, nggak hanya di nggak hanya di pusat aja gitu kan, tapi banyak juga mendatangkan masyarakat-masyarakat di luar daerah tersebut gitu. Nah, ini salah satu hal yang juga akhir-akhir ini dikampanyekan, yaitu sport tourism ini teman berdua. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan ini juga bisa membuat masyarakat itu lebih hidup sehat juga gitu kan. Keren banget nih pokoknya teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget sama lomba lari atau running, kegiatan apapun gitu ya, nggak hanya lari dari kenyataan, kamu bisa langsung aja kamu untuk ikut Borobudur Marathon ini ya, Taman Pro 2. Besok untuk pendaftarannya dicek aja untuk informasi lebih lanjutnya. Tapi untuk sistemnya ini adalah undian Taman Pro 2. So, kita tungguin aja kira-kira apa hal menarik yang akan terjadi pada 15 November mendatang.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro2, kamu masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini aku udah up topic ya untuk cerita penutup hari, ngobrolin soal ill feel nih, teman Pro2. Hal apa sih yang sebenarnya bikin kamu ill feel pas first date? Itu ya untuk topiknya. Kamu bisa joinan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Kali ini kalau ngomongin soal first date ya, biasanya tuh identiknya sama makan di restoran gitu kan, ataupun di kafe lah ya, paling enggak teman Pro2. Terus bisa juga untuk nonton gitu kan. Sebenarnya hal-hal yang simple untuk dilakukan, tapi ada aja hal yang akhirnya bikin ilfeel. Nah, aku pengen tahu gitu ya, apa hal ilfeel menurut kamu masing-masing teman Pro2. Terserah mau itu kamu ilfeel ke cowok ataupun ke cewek gitu ya, gak apa-apa. Boleh juga untuk request lagu ya. Jadi masih aku tungguin sampai nanti di jam 11 ya. Karena nanti di jam 11 sampai jam 12 bakalan ada more music yang menemani kamu di malam hari ini. Tapi ya, ngomong-ngomong soal first date, tadi aku udah sempet ngomong juga kalau biasanya tuh nonton film gitu kan ya, teman Pro2. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi tontonan kamu ketika first date ya, yang baru-baru ini sedang merencanakan first date-nya. Kamu bisa nonton Moana nih teman Pro2, karena ada versi live action-nya. Dan yang paling membahagiakan juga, seperti biasa akan ada soundtrack dengan versi Indonesia yang kali ini dinyanyikan oleh Lyodra, Amora Lemos ya, dan juga Silet Open Up nih teman Pro2. Oh, nang yang kali ini membawakan sebuah lagu berjudul Sepanjang Jalan. Ini ada unsur nuansa-nuansa Indonesia Timurnya nih teman Pro2. Wah, keren banget gitu ya. Jadi memang dialek itu dimasukkan saat menulis ulang lirik lagu Along the Way yang versi bahasa Indonesianya diberi judul Sepanjang Jalan, untuk film live action dari Disney Moana gitu ya, untuk bisa mengingatkan pendengar pada musik dari daerah asalnya nih, untuk dari Silet Open Up gitu kan. Dan memang kalau misalkan kita ngelihat ya, Moana itu identiknya sama laut, sama pantai gitu ya teman Pro2, emang pas banget unsur-unsur Indonesia Timurnya itu dihadirkan di dalam lagu tersebut gitu. Dan dari proses pembuatan liriknya ini cukup menantang nih teman Pro2, karena sebenarnya gak pingin untuk mengubah secara langsung gitu ya untuk makna dari lirik lagu Along the Way ini. Tapi masih bisa dinikmati dengan bahasa Indonesia pastinya, dan menggunakan dialek Indonesia Timurnya itu. Wah, keren banget nih teman Pro2 ya untuk film ini, dan akan bisa kamu dengarkan ya, kamu tonton di bioskop pada 8 Juli gitu. Dan untuk lagunya Sepanjang Jalan ini akan dirilis di YouTube ya, Disney Asia Music Vivo pada 17 Juli mendatang. Ditungguin aja teman Pro2, yang pastinya filmnya dulu kamu bisa cek untuk sekalian gitu kan, sekalian untuk teman first date kamu gitu ya. Nah, itu yang first date beneran nih teman Pro2. Tapi aku mau ngingetin lagi kalau topik kita hari ini adalah hal yang bikin kamu ilfeel ketika first date. Langsung aja kamu gabungan di Instagram, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital.
2: Bye.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Cinta di Garis Horizon, teman Pradua dari JKT48 spesial buat kamu. Kali ini aku mau bacain yang udah gabungan di cerita penutup hari. Hal apa sih yang bikin kamu ilfeel pas first date gitu ya? Sama alasannya juga boleh banget nih, teman Pradua. Dari awal aja udah gong sebenarnya ya. Yang paling gercep kali ini ada Yeni Lindawati yang katanya yang paling bikin ilfeel adalah bau mulut dan juga bau badan. Kayaknya ini enggak cuma first date aja teman berdua ya. First date apalagi. Nah, harusnya kayak gitu. Kalau di keseharian aja kalau misalkan memang mohon maaf ada yang bau gitu ya. Cukup mengganggu enggak sih? Cukup ngerasanya mohon maaf boleh enggak pakai parfum atau boleh enggak pakai deodoran gitu enggak sih teman berdua? Nah, ini apalagi first date ya. Kayaknya kamu memang harus mempersiapkan hal yang sedemikian rupa deh kalau misalkan untuk first date ini. Nah, ada lagi nih teman berdua. Ternyata ada juga yang ilfeel ketika first date itu adalah ketika enggak well prepared. Ya, ini berarti dalam artian kamu tidak rapi gitu ya, teman berdua ya. Enggak rapi, enggak well prepared banget masa pakai sandal. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak ada masalah dengan sandal sebenarnya teman berdua. Tapi lagi-lagi kondisikan ya. Dengan pertama lokasi, kedua pasangan kamu tuh pakai sepatu atau juga sama-sama pakai sandal. Nah, itu kayaknya juga harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalkan memang teman kamu, pasangan kamu tuh pakainya sepatu ya, teman berdua, mau cowok maupun cewek gitu kan. Dan kamunya ini balik lagi juga mau cewek ataupun cowok pakai sandal agak terkesan kurang menghargai enggak sih? Tapi ya balik lagi tergantung masing-masing dari kamu juga gitu. Saling menghargainya di sisi yang mana gitu kan. Oke. Dua teman berdua yang juga sudah bergabung dan sudah memberikan informasinya, pendapatnya mengenai ilfeel ketika first date gitu ya. Ada yang request lagunya Fajar Nur, terus ada juga yang request lagunya Marion Jola yang Bye. Oke. Langsung di bye ya kayaknya. Baiklah. Oke, teman Pro 2, masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi untuk kamu bisa gabungan. Jadi langsung aja join di aplikasi RRI Digital, WhatsApp dan juga pastinya Instagram @pro2rrisby.

Teman Pro 2, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita, anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu.

0: Kantor Surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Malam iki rasane sepi. Dengerin 95,2 Pro 2 FM. Di sini lagu-lagu enak sing bikin hati adem.
2: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada siapa lagi nih yang udah gabungan di cerita penutup hari ya, ngomongin soal ilfil gitu kan, teman Pro 2. Nah, kali ini ada yang bercerita juga, tidak ingin disebutkan namanya. Baik. Ada ceritanya tuh gini, teman Pro 2. Pernah katanya waktu itu dia tuh udah janji-janji. Nah, ini udah gak enak di awal sebenarnya ya, teman Pro 2. Udah feelingnya tuh kalau udah janji-janji, aduh udah enggak deh kayaknya ya. Tapi aku lanjutin dia ya. Baru banget untuk first date, sama sekali gak nawarin untuk jemput. Walaupun ujung-ujungnya tetap aku nolak karena gak ada inisiatifnya. Males banget gak sih kalau misalkan udah jelas-jelas first date tapi gak ada inisiatif. Ini jadi pro kontra ya sebenarnya, teman Pro 2. Kalau masalah jemput gak jemput gitu kan, terus habis itu harus membayar atau spilled bill. Nah, ini ada pro kontra di dalam kasus dua kasus ini kalau menurutku, karena banyak juga orang-orang yang gak ada masalah untuk hal tersebut gitu. Nah, tapi di sisi lain nih, teman Pro 2, ada juga yang ya namanya first date, masa gak dijemput? Nah, kayak gitu-gitu nih, teman Pro 2. Jadi kamu tim yang mana? Apakah kamu setuju dengan kakak ini? Atau kamu tim yang ya udah kan ada ojek online, kan ada motor sendiri, mungkin ketemuan di tengah. Kayak COD bareng ya kalau gitu ya, teman Pro 2, ketemu di tengah. Oke, ada juga. Nah, ini sesimpel style aja udah bikin ilfil nih, teman Pro 2. Katanya udah dan karena stylenya enggak banget. Nah, ini jadi ya buat kita nih, teman Pro 2, tetap harus well prepare. Yang meskipun itu udah well prepare banget gitu kan, tapi kalau misalkan memang gak sesuai sama seleranya mereka, mau itu cewek atau cowok, ya udah langsung di ilfilin aja nih, teman Pro 2 ya. Udah jadi bye aja. Cari aja tuh celahnya. Oke. Katanya sih sejauh ini belum pernah gitu, dan jangan sampai, katanya gitu. Oke, baik ya. Terus coba aku cek lagi apakah sudah ada lagi yang bergabung ya. Dan kalau ngomongin soal first date, ya balik lagi itu juga sih, teman Pro 2. Ya tergantung dari pasangan tersebut gitu ya. Kalau gak ada masalah untuk di pasangan tersebut juga, ya berarti hal tersebut normal gitu. Tapi juga jangan menjadikan standar sosial media sebagai acuan gitu. Ada juga nih yang ngerasa, eh kok cewek itu gini ya, eh kok cowok itu gini ya. Kata sosial media tuh gak baik loh kalau kayak gitu. Tapi kan kamu belum mengenal secara lebih lagi gitu kan. Jadi ya coba dulu dijalanin berapa kali gitu. Kalau memang udah, oh ini udah jelas gak cocok, ya udah jangan dilanjutin. Atau bahkan ya gak usah dilanjutin gitu ya, teman Pro 2. Tapi untuk kamu bisa ngelanjutin, ya kenapa enggak? terserah kamu sih teman Pro 2 ya. So, okay, abis ini bakalan aku lanjutkan lagi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bersiap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam

Teman Pro 2 yang akhir-akhir ini sering nonton drama Korea pasti seneng banget nih, karena aktor So Ji-sup ini comeback lagi dengan drakor terbarunya Agent Kim Reactivated nih. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat khususnya di Netflix ya, ini top berapa ya, udah pokoknya udah tinggi deh, pokoknya top 1 atau 2 gitu, bersaing gitu Teman Pro 2. Dan memang kalau dilihat dari ceritanya ini, So Ji-sup ini merupakan manajer ya, yang juga merupakan seorang ayah tunggal yang lebih memilih berlutut dan juga memohon ampunan di hadapan orang tua kaya si penindas. Nah, ini kayaknya jadi hal yang menarik gitu ya untuk cerita awal gitu Teman Pro 2. Tapi kalau dilihat dari ceritanya ini sih keren banget gitu. Jadi buat kamu yang suka sama drama Korea yang ada unsur actionnya, ada unsur kriminal ataupun unsur balas dendamnya, kayaknya kamu bakalan seneng nih Teman Pro 2, karena ada actionnya juga dan pastinya juga ada misteri-misterinya. Untuk drama Koreanya kamu bisa tonton di Netflix ya Teman Pro 2, dan pastinya juga ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu sama penggemar, khususnya para penggemar So Ji-sup gitu ya, karena udah lama banget juga dia ini gak comeback gitu Teman Pro 2. So, apakah ini merupakan hal yang kamu tunggu-tunggu juga? Karena melihat dari drama Koreanya So Ji-sup sebelum-sebelumnya yang juga jadi viral gitu ya, jadi ditonton kembali karena kemunculan sang aktor. So, buat kamu, apakah ini juga jadi salah satu drama Korea yang kamu sukai?

Ayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.

0: Udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ki, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

Teman Pro 2, untuk aku nemenin kamu di cerita penutup hari harus selesai dulu ya. Gak usah khawatir karena abis ini bakalan ada musik-musik enak selama 1 jam ke depan di More Music. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rima Cassi.
1: Immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
2: encara Messi. Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam.

Selamat pagi teman Produat. Inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Surabaya, mengudara pada frekuensi FM 95.2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo. Hai, Prodo FM hadir kembali menemani aktivitas kamu pagi hari ini sampai dengan malam nanti dengan berbagai program sudah kita siapkan, ada spade santai siang sore ceria sampai ke jaga malam, dan satu jam ke depan bakal ada more music yang akan menemani kamu untuk memulai aktivitas pagi hari ini. Jangan lupa selamat beraktivitas dan mudah-mudahan hari-hari kamu menyenangkan.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Teman terbaik kamu.

0: rindu suasana kayak dulu ya.
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Pukul 6 pagi lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menerima 3 mantan Perdana Menteri atau PM Thailand di gedung Danantara di Jakarta pada 9 Juli 2026 hari Kamis kemarin. Dan ketiganya adalah Caksin Sinawatra Yinglak Sinawatra dan Paetongan Paetontran Sinawatra. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini mengatakan pertemuan Presiden Prabowo dengan 3 mantan PM Thailand sebagai upaya memperkuat jejaring persahabatan. Pertemuan juga untuk membuka ruang bagi kerjasama internasional melalui komunikasi dengan para pemimpin dan tokoh dunia. Di tengah gemburan modernisasi dan juga menjamurnya obat-obatan kimia, sebuah kampung di kawasan Surabaya Barat tetap konsisten menjaga warisan leluhur terletak di jalan Kedurus Pasar Lama, wilayah RT 1 RW 11, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, kini dikenal luas oleh masyarakat sebagian atau sebagai kampung jamu. Saat memasuki kawasan ini, warga Lampung disambut dengan gapura megah bernuansa masing di hiasi ornamen dua gunungan wayang serta logo cobek penumbuk obat tradisional. Sebelumnya menegaskan identitas kampung yang mayoritas warganya menguntungkan hidup dan melestarikan tradisi dan produksi jamu gendong maupun jamu kemasan modern. Teman Pro 2, Profesor Dr. Irwanto, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, mengingatkan berat badan yang tidak naik dapat menjadi tanda awal stunting. Kondisi itu muncul sebelum tinggi badan anak melambat, dan pesan tersebut disampaikan pada penyuluhan pencegahan stunting di Bojonegoro. Kegiatan diikuti ibu hamil, ibu menyusui, dan juga kader PKK. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Hai, Pro 2 FM hadir kembali. Mana-mana aktivitas kamu bagi ini dan energi dan alas fosa dan zimik akan kembali kamu sampai.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian. Lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik. Pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Oke, teman Prodi aja mau spill halu dulu untuk pagi hari ini. Halunya ada dari 21 Pilots dan 3 lagu udah masukin di polling halu pagi hari ini ya. Yang pertama ada City Walls, dan yang kedua ada Right, dan yang ketiga ada Hidden. Ketiganya lagu-lagu berhubungin yang halu, yang satu lagu kamu cuma bisa pilih salah satu aja. Jadi langsung aja buruan ikut polling di jam 8 pagi nanti, jangan bakal putar teman Prodi.
1: I know I messed up part of it.
2: I know. Yeah, I know. Sometimes I lash out, need to take a breath and calm down. Try to regulate, don't know how. Wasn't taught that in my

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.